Satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Tuter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non tunai atau BPN.
1: Ya, khusus dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih belum terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya kapan, Gus?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan
1: Juli ya, Bu. Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Ya, selamat untuk para petani.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu seluruh anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Mashari, Bupati Klaten dan juga hadir Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Dedi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Dedi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacari Sumoyo menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga Ketua Komisi 4 DPR RI, Dedi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara RJ Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B Jawa Timur yang saksi selatan dan daerah Bengas pertengahan dan setiap tahunnya masih berada di bawah 85% dan menegaskan untuk maksimalnya atas kerja dan kinerja pelaksana program dan beberapa akhir kebijakan serta pengadilan tidak ada berorientasi pada peningkatan produksi ternak, tetapi juga menambah jumlah peternak, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang jadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
8: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
0: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
11: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di Pasar Pemenang Pari, Fahru, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
12: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
13: Mulai naik?
12: Iya.
13: Dari berapa ke berapa ini?
12: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang kemarin, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
13: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya? Ya. Nah itu karena apa, Mas?
12: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu kebuk, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
13: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
12: Iya, sudah bertahap stabil dan peternakan itu sudah, ya, kita senyum-senyum.
11: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
14: Nah, harga segitu masih stabil, Mas. Hmm. Yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
13: Okay. Dua tikaan ya tadi?
14: Ya, dua tikaan. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
11: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Anugusuma melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
15: Laporan khusus.
16: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
16: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
17: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
18: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
17: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
19: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
17: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi penyiar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang

0: pendengar, selesai tadi Anda sudah mengupdatekan ya perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Selanjutnya kami akan mengupdatekan untuk informasi perakiran cuaca ya. Di hari ini Sabtu dan juga esok hari, hari Minggu ya. Dan tentunya untuk wilayah Kabupaten Merauke, Asmat Mapi dan sekitarnya sudah tersambung di jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, BMKG Merauke. Ya, Rifandi Andoristi STRMET yang nanti akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda semuanya updatekan di hari Sabtu ini. Sudah tersambung di jalur telepon, saya sapa dulu. Halo, selamat pagi Bang Rifandi, apa kabarnya dengan DC di Studio Pro 1 untuk pagi hari ini?
1: Halo, selamat pagi Kak Desi, alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, dan yang pastinya juga selamat mempersiapkan untuk weekend-nya ya. Walaupun weekend-nya masih tetap kerja nih ya. Oke. Ya, kita ingin mengupdatekan perkembangan informasi perakiran cuaca, apalagi yang mau persiapan malam minggu nih sebentar, apakah sebentar hujan atau cuacanya sedang mendukung nih untuk aktivitas di weekend malam minggu nanti. Silakan Bang Rifandi.
1: Baik, terima kasih Kak Desi. Selamat pagi Bapak Ibu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Asmat, Mapi dan Merauke pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Untuk yang pertama kita ke informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Asmat. Untuk wilayah Asmat sendiri pada pagi hari ini diperkirakan terjadi hujan ringan, siang hari nanti diperkirakan terjadi hujan ringan hingga sedang, malam hari terjadi hujan ringan, dan dini hari nanti diperkirakan akan berawan. Suhu udara untuk wilayah Kabupaten Asmat hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 sampai dengan 96%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi. Pada pagi hari ini diperkirakan Kabupaten Mapi berawan, siang hari nanti diperkirakan akan ada hujan ringan hingga sedang, malam hingga dini harinya akan terjadi hujan lokal. Suhu udara untuk wilayah Kabupaten Mapi sendiri hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 sampai dengan 96%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian yang terakhir ada perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Merauke pada hari ini. Wilayah Merauke diperkirakan pagi harinya akan berawan, siang hari akan terjadi hujan lokal, malam harinya kembali berawan, dan dini hari nanti akan cerah berawan. Kemudian suhu udara untuk wilayah Merauke hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 68 sampai dengan 93%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 8 sampai dengan 35 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk hari ini yang pertama ada perairan Asmat. Diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Kemudian ada perairan Yosudarso dan perairan Merauke yang hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru, hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 sampai dengan 1,5 meter. Selanjutnya kita beralih ke perkiraan pasang surut air laut untuk perairan Merauke. Hari ini terjadi dua kali pasang maksimum. Yang pertama di ketinggian 3,6 meter pada pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 5,2 meter pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk surut minimumnya juga terjadi dua kali. Yang pertama pada ketinggian 2,7 meter pada pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 1,1 meter pada pukul 04.00 waktu Indonesia Timur dini hari. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 12 Juli 2026, wilayah Asmat dan Mapi diperkirakan akan terjadi hujan lokal, dan untuk wilayah Merauke diperkirakan akan berawan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kita. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali juga untuk update dan informasi yang sudah disampaikan. Tentunya juga buat semua masyarakat Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya yang juga bisa diakses sendiri ya, updatean informasinya melalui medsosnya BMKG Merauke ya. Ya, dan tentunya kita juga akan mengupdatekan lagi informasi di esok hari. Terima kasih untuk updatean informasi perakhiran cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali Bang Rifandi Anduristi. Selamat pagi dan sampai berjumpa lagi.
1: Selamat pagi Kak Desi, terima kasih.
0: Baik, dan pendengar, updatean informasi yang sudah disampaikan selengkapnya ya bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke Rifandi Anduristi STRmet. Informasi hiburan lainnya masih akan Anda dengarkan. Sesaat lagi kami akan updatekan untuk informasi cek fakta di Pro 1 RRI Merauke.

0: www.dotco.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Informasi untuk cek fakta ya, yang sudah kami peroleh dari laman komdigi.go.id. Anda akan update-kan untuk pagi hari ini di antaranya terkait dengan informasi

0: yang pertama untuk Anda updatekan, dan kali ini terkait dengan informasi hoax aksi demonstrasi menyerukan stop bayar pajak. Dan dikutip dari laman komdigi.go.id selengkapnya bahwa beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasinya yang mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terus terjadi di Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari kompas.com. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menemukan bahwa foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI dengan probabilitasnya mencapai 99,9%. Sedangkan AI or not juga mendeteksi foto tersebut buatan AI dengan probabilitasnya 95% dengan deepfake-nya 85%. Ya, itu informasi cek fakta yang pertama, hoax aksi demonstrasi menyerukan stop bayar pajak dari laman komdigi.go.id. Kita beralih ke cek fakta info hoax Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2030 yang juga dikutip dari laman komdigi.go.id. Ya, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Federation International de Football Association FIFA telah menetapkan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 melalui Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024. Sementara tiga laga pembuka akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence AI dengan probabilitasnya mencapai 96%. Foto aslinya memperlihatkan John Hartman sebagai ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru tim nasional sepak bola Indonesia pada Januari 2026. Ya, itu dua informasi hoax yang beredar di media sosial yang tentunya sudah Anda temukan cek kebenarannya dalam program Cek Fakta RRI Merauke untuk saat ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Oke, pagi ini.

program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Berisikan informasi terkait hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas, layanan publik terhadap disabilitas, pendidikan inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, hingga kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik terhadap kaum disabilitas. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar, beberapa informasi yang akan kami update-kan ya untuk Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk pagi hari ini. Beberapa referensinya sudah kami siapkan dari laman portal berita rri.co.id. Di antaranya terkait dengan pelayanan publik inklusif butuh lebih dari sekedar akses fisik. Lalu juga Bupati Kampar serahkan bantuan disabilitas dan atensi. Kemudian DPK tingkatkan literasi melalui buku inklusi sosial dan juga layanan disabilitas. Akan kami hadirkan ya untuk Anda di

nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru nafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap visual shock. Visual shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita visual shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Ya, kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya untuk Anda update-kan. Dan tentunya masih berkaitan dengan informasi dalam program acara Ruang Disabilitas Inklusi. Dan kali ini informasi yang akan Anda update-kan, kita awali lebih dulu dengan pelayanan publik inklusif butuh lebih dari sekedar akses fisik. Selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, pelayanan publik yang ramah kelompok rentan tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga perlu didukung kebijakan, sumber daya manusia, serta layanan yang mampu menjangkau kebutuhan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Hal tersebut disampaikan analis kebijakan ahli muda Kementerian PAN-RB Raisa Nabila dalam sosialisasi pendataan penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan. Menurutnya, kelompok rentan di Indonesia seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, ibu hamil, hingga masyarakat adat masih memerlukan pelayanan publik yang lebih inklusif dan mudah untuk diakses. Raisa menjelaskan selama ini penyelenggaraan pelayanan publik seringkali hanya berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana, padahal pelayanan inklusif juga memerlukan perubahan cara pandang, koordinasi lintas sektor, serta komitmen dari setiap instansi dalam memenuhi kebutuhan kelompok rentan. Ia mengatakan penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan ini mengacu pada 5 aspek utama, yaitu kebijakan dan komitmen pimpinan, aksesibilitas fisik, aksesibilitas komunikasi dan informasi, akomodasi yang layak, serta sumber daya manusia. 5 aspek tersebut diharapkan mampu untuk menciptakan pelayanan yang aman, nyaman, dan setara bagi seluruh masyarakat. Menurut Raisa, penyediaan layanan yang inklusif juga tidak harus selalu dimulai dengan pembangunan fasilitas yang membutuhkan biaya besar. Instansi juga dapat memulainya melalui langkah sederhana seperti menyediakan petugas pendamping, menyusun prosedur pelayanan bagi kelompok rentan, maupun memastikan informasi layanan mudah dipahami oleh semua kalangan. Ia menambahkan pendataan yang dilakukan Kementerian PAN-RB bukan untuk memberikan penilaian kepada instansi, melainkan memetakan kondisi pelayanan publik yang sudah berjalan. Hasil pendataan tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan ya, agar pelayanan publik semakin ramah bagi kelompok rentan. Di akhir dari sosialisasi, Raisa mengajak seluruh instansi pemerintah untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif. Menurutnya, setiap masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan yang aman, nyaman, tanpa adanya diskriminasi.

0: Oh, ini toh video
1: guys, yang kemarin. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya pendengar. Dan ini berkaitan dengan Bupati Kampar serahkan bantuan disabilitas dan juga atensi. Selengkapnya untuk Anda updatekan dari laman portal berita rri.co.id, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyerahkan secara simbolis bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar serta bantuan asistensi rehabilitas sosial atensi. Iya, dan tentunya untuk bantuan asistensi rehabilitas sosial atau yang disingkat dengan atensi bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS dari Kementerian Sosial RI melalui Sentra Abiseka Pekanbaru tahun anggaran 2026, dan kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kampar Miss Harti, Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah, jajaran Kepala OPD, para camat, serta perwakilan Kementerian Sosial RI, Kasubag Tata Usaha Sentra Abiseka Pekanbaru Putri Sreno Sari. Dalam sambutannya, Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial RI melalui Sentra Abiseka Pekanbaru atas dukungan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Kampar. Ia menjelaskan bantuan atensi diberikan kepada 109 penerima manfaat yang terdiri atas 10 lanjut usia, 11 penyandang disabilitas, 26 kelompok rentan, 7 penyintas nafsa, dan 55 anak. Dan bantuan tersebut meliputi 50 paket kebutuhan hidup layak, kemudian 5 paket sandang, 22 paket perlengkapan sekolah, 20 paket kewirausahaan, serta 12 paket sarana kamar. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kampar juga menyalurkan alat bantu kepada 25 penyandang disabilitas yang terdiri dari 6 kaki palsu, 1 tangan palsu, 7 alat bantu dengar, 11 kursi roda, dan juga Ahmad Yuzar menegaskan seluruh bantuan disalurkan berdasarkan usulan yang masuk melalui Dinas Sosial sehingga tepat sasaran. Ia juga berpesan kepada seluruh penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya, dan pemerintah akan terus hadir untuk masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Gunakan bantuan ini untuk meningkatkan kualitas hidup, dan mohon doa serta dukungan agar kami dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kampar. Ya, itu statement tambahan yang disampaikan oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar saat menyerahkan secara simbolis bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar serta bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau yang disi

0: Ya, coba apa tengok ini dulu, Bapak. Bagus sih kalau yang mereka ini. Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
1: Iya.
0: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong.
0: Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bapak.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan lah.
0: Iya.
2: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Ini perjumpaan kita untuk program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk pagi hari ini. Satu informasi terakhir yang mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kabupaten Nagan Raya terus berupaya untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi di tengah masyarakat melalui penyediaan berbagai koleksi buku berbasis inklusi sosial yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Ya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya, Dr. Andu Said Amri, Kamis tanggal 9 Juli 2026 mengatakan bahwa koleksi tersedia di perpustakaan mencakup buku-buku anak, buku remaja, hingga buku untuk orang dewasa dengan berbagai judul buku yang bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan dan juga keterampilan masyarakat. Dan selain menyediakan koleksi buku yang beragam, DPK Nagan Raya juga menghadirkan layanan ramah disabilitas dengan menyediakan Al-Quran Braille bagi penyandang disabilitas tunanetra dan yang berkunjung ke perpustakaan tersebut. Ya, konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan minat baca, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga sebab berbagai buku-buku keterampilan seperti kerajinan tangan, ekraf, tata boga, kuliner, pembuatan kue, serta berbagai jenis usaha kreatif lainnya dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan yang bernilai ekonomi.

gemar untuk mengunjungi perpustakaan dan juga membiasakan diri sendiri untuk membaca, karena membaca ini merupakan jendela ilmu yang mampu memperluas pengetahuan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung terwujudnya masyarakat Nagan Raya yang cerdas, kreatif, dan juga mandiri. Ya, ini jadi informasi terakhir kita untuk program acara Ruang Disabilitas Inklusi untuk hari ini ya. Dan

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat hidup mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan lah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Selamat siang mendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga di akhir pekan yang cerah ini ya, Anda senantiasa diberikan kesehatan, semangat dan kelancaran dalam setiap aktivitas Anda. Mendengar, Sabtu menjadi waktu yang tepat untuk sejenak melepas penat setelah menjalani rutinitas selama sepekan. Ada yang sedang beristirahat di rumah, bekerja, berkumpul bersama keluarga, ataupun masih beraktivitas di luar. Apapun kegiatan Anda saat ini, terima kasih karena telah memilih kami RRI Pro 1 Merauke sebagai teman Anda. Selama beberapa waktu ke depan, kami akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini, hiburan, serta lagu-lagu pilihan yang siap menghangatkan suasana akhir pekan Anda. Dan jangan ragu untuk ikut bergabung dalam siaran kami. Anda dapat berbagi cerita, mengirimkan salam atau juga request lagu ya melalui WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511-2433. Dan berdengar, mari kita nikmati akhir pekan dengan suasana yang lebih santai, penuh semangat dan tentunya tetap produktif. Di siang hingga sore nanti Anda akan ditemani oleh saya, Yogi Andriansyah, melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan juga siaran kami dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming ya melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan mendengar, sembari menanti doa Angelus, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu religi berikut ini, terkhususnya bagi umat Katolik ya. Selamat mendengarkan.

perjanjian baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Kita Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat

Tuhan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan masih juga bersama saya Yogi Andriansyah ya di ruang dengar Anda. Dan siang ini kita berada di program musik tradisional dan juga budaya pendengar. Sebuah ruang untuk menikmati keindahan musik daerah sekaligus mengenal lebih dekat kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tentunya ya. Indonesia sendiri memiliki ribuan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan di balik setiap alunan musik tradisional tersimpan sejarah, filosofi hidup, adat istiadat hingga cita rasa kuliner yang menjadi identitas masyarakatnya. Nah, pada edisi kali ini kita akan mengajak Anda untuk berkunjung ke Tanah Batak, Sumatera Utara. Dan daerah yang terkenal dengan keindahan Danau Toba ini menyimpan warisan budaya yang begitu kaya. Mulai dari musik tradisionalnya yang menggugah semangat, tarian adat yang penuh makna, rumah adat yang megah hingga kuliner khas yang menggoda selera. Dan mari kita mulai perjalanan budaya kita hari ini diiringi dengan alunan musik tradisional Batak yang begitu khas dan juga membanggakan.

Pendengar, musik tradisional Batak itu dikenal memiliki karakter yang kuat dan penuh semangat ya. Alat musik yang paling terkenal adalah gondang Batak yang merupakan sebuah ensemble musik yang terdiri dari beberapa alat musik seperti gondang atau gendang, ogung atau gong, dan juga sarune yang bentuknya menyerupai klarinet tradisional, dan juga ada lagi hesek sebagai pengatur irama, serta hasapi yang merupakan alat musik petik. Pada masa lalu, gondangan tidak dimainkan sembarangan pendengar. Musik ini biasanya hadir dalam upacara adat seperti bentuk penghormatan kepada leluhur, ungkapan rasa syukur, doa maupun penyambutan tamu. Dan setiap irama gondangan memiliki makna tersendiri ya. Bahkan pemain musik harus memahami jenis upacara yang sedang berlangsung agar irama yang dimainkan sesuai dengan adat. Nah, musik gondangan ini hampir selalu mengiringi tarian tortor. Meski gerakannya tampak sederhana, setiap ayunan tangan, langkah kaki, dan gerakan tubuh memiliki makna penghormatan, persaudaraan, serta ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Dan hingga kini pendengar, pertunjukan gondangan dan tortor masih menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Danau Toba. Nah, begitulah indahnya musik tradisional Batak. Tidak hanya enak didengar juga, tetapi memiliki filosofi kehidupan yang sangat mendalam ya. Dan kita juga beri kesempatan kepada telinga kita untuk menikmati alunan musik khas Batak. Nah, setelah lagu berikut ini kita akan membahas salah satu simbol budaya Batak yang sangat terkenal, yaitu kain ulos dan juga rumah adatnya. Selamat mendengarkan.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

MHz Pro 1 RRI Merauke, masih bersama kami di program musik tradisional dan budaya pendengar. Dan jika kita berbicara tentang Batak, tentu kita tidak bisa melewatkan ulos. Bagi masyarakat Batak, ulos bukan sekedar kain tenun biasa. Ulos merupakan simbol kasih sayang, penghormatan, doa serta harapan dan kehidupan yang baik. Dalam upacara pernikahan, orang tua akan memberikan ulos kepada anak sebagai tanda restu. Pada acara kelahiran maupun berbagai acara adat lainnya, pemberian ulos menjadi simbol kehangatan dan juga ikatan keluarga. Proses pembuatan ulos sendiri membutuhkan ketelitian tinggi. Benang-benang ditenun secara tradisional hingga menghasilkan motif yang indah, dan setiap motif memiliki makna yang berbeda. Selain ulos, mendengar, rumah adat Batak juga memiliki bentuk yang sangat unik ya, di mana atapnya melengkung tinggi menyerupai perahu dengan ukiran gorga berwarna merah, hitam, dan putih yang melambangkan kehidupan, keberanian, dan perlindungan. Rumah adat dibangun menggunakan kayu pilihan tanpa banyak menggunakan paku, membuktikan tingginya kemampuan arsitektur masyarakat Batak sejak zaman dahulu. Nah, sungguh luar biasa ya mendengar, dari selembar kain hingga bentuk rumah adatnya, semuanya memiliki filosofi kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, selanjutnya mendengar, kita akan mengajak Anda mencicipi ragam kuliner khas tanah Batak mendengar. Kalau kita berbicara mengenai Batak, tentu tidak lengkap ya tanpa menikmati kuliner khasnya. Hidangan yang paling terkenal yaitu arsik ya, yaitu ikan mas yang dimasak menggunakan berbagai rempah seperti andaliman, bawang, kunyit, lengkuas, serai, dan kemiri. Cita rasanya gurih dengan sensasi pedas segar dari andaliman yang sering disebut sebagai lada khas Batak ya pendengar. Kemudian ada naniura, makanan tradisional yang menggunakan ikan segar tanpa dimasak di atas api. Ikan ini direndam dalam air jeruk dan bumbu khas hingga teksturnya menjadi lembut. Kuliner ini sering disebut sebagai salah satu hidangan tradisional paling unik di Indonesia. Kemudian ada pula mie gomak pendengar, mie khas Batak yang disajikan dengan kuah santan, berbumbu atau digoreng, dan rasanya gurih ya dan kaya akan rempah sehingga banyak disukai wisatawan. Sebagai makanan penutup, masyarakat Batak memiliki makanan penutup namanya lapet ya mengar, kue tradisional dari tepung beras, kelapa parut, dan juga gula merah yang dibungkus dengan daun pisang lalu dikukus. Wah, kalau kita bayangkan kuliner khas Batak saja rasanya sudah membuat lapar ya pendengar. Sambil menikmati waktu santai Anda, mari kita kembali ya dengarkan satu lagu pilihan dari tanah Batak berikut ini. Dan setelah lagu berikut ini, kita akan mengajak Anda menikmati keindahan alam dan destinasi wisata yang menjadi kebanggaan Sumatera Utara. Selamat mendengarkan.

Beberapa itu tadi satu lagu ya dari Batak yang sangat indah. Dan lanjut kita akan membahas terkait dengan tempat wisata nih pendengar. Ikon wisata Sumatera Utara tentu saja adalah Danau Toba ya, danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara yang terbentuk akibat letusan gunung berapi purba pada ribuan tahun silam. Di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir yang menjadi pusat kebudayaan Batak, dan di sana wisatawan dapat mengunjungi Desa Tomok, melihat makam Raja Sida Butar, menyaksikan pertunjukan tari tortor, membeli kain ulos asli, hingga menikmati pertunjukan musik kondang. Tak jauh dari sana terdapat Desa Ambarita yang terkenal dengan kursi batu peninggalan kerajaan Batak. Nah, tempat para raja dahulu mengadakan musyawarah dan juga pengadilan adat. Nah, jika ingin menikmati panorama alam, Bukit Holbung menjadi lokasi favorit karena menyajikan pemandangan Danau Toba dari ketinggian. Saat matahari terbit maupun terbenam, pemandangannya begitu memukau. Selain itu, masih ada air terjun Sipiso-Piso, Bukit Indah Simar Jarunjung, hingga berbagai desa wisata yang menawarkan pengalaman tinggal bersama masyarakat lokal atau juga untuk mengenal budaya Batak secara lebih dekat. Nah, mendengar tidak terasa ya perjalanan kita menjelajah budaya Batak sudah hampir di penghujung acara, dan semoga informasi hari ini dapat menambahkan pengetahuan sekaligus mengajak kita untuk semakin mencintai budaya Indonesia. Nah, demikian kebersamaan kita dalam program musik tradisional dan budaya edisi mengenal budaya Batak. Pendengar, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan setiap cerita tentang adat istiadat, musik tradisional, kuliner, hingga pesona wisata dari tanah Batak. Semoga perjalanan budaya ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga, menghargai, melestarikan budaya ya yang ada di Indonesia yang begitu beragam. Nah, demikian sampai jumpa pada edisi berikutnya pendengar dengan cerita budaya dari daerah lainnya di Indonesia. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Merauke. Untuk selanjutnya kita akan updatekan Anda dengan berita-berita olahraga dalam warta berita dinamika olahraga. Selamat mengikuti.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Yang menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, tiga, oke, next.
2: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu artinya bagaimana tadi? Awal,
2: oke, cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa saya di sana. Skor sudah prediksi 2-1, Bang. Spanyol yang menang.
3: Ya, kecewa.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Tadi Ormola sudah kontak dengan dan gol. Ada Nicolas Raskin umpan ke belakang. Ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol.
2: Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Itu bueno, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno insisto su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Michael Merino di menit ke-88. Di semifinal Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster, dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Store akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Store diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat 1 dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam is always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthier, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama dua musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fredrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasya Firobi Alhilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fredrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fredrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila

0: suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita. Kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Karaoke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Karaoke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Halo, selamat siang pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan di siang hari ini masih bersama saya Yogi Andriansyah ya pendengar. Dan bagi Anda pendengar setia Pro Dangdut

0: Gubuk bambu.
1: Oh, gubuk bambu. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih, Bu?
0: Oke, salam yang pertama ya. Ada Ibu Usri bersama Pak Freddy. Selamat siang. Ada Bang Cut, Kak Anis, ada juga Jakarta Ibu Sosial Saat, ada juga Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Hasan Lalo, Sentral Si, Putra Maroni, Putra Tamir, Putra Belgi, Mama Nambe, Mama Ines, ada Ibu Siti, Ibu Anikota Wabu, Bang Lai, Putra Tengah, Bang Luhut juga ya, Pak Windy Tokyo, Bang Bintang, Pak Nasrun, Bunda Ima, Kak Puja, dan sama-sama sudah Bang Jogi yang lagi monitor. Bang Jogi tetap semangat ya.
1: Baik.
0: Selalu.
1: Amin.
0: Baik buat Bang Jogi dan keluarga yang ada di
1: rumah. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih kembali Bu Natalia. Terima kasih banyak sapaan salamnya. Semoga doa terbaik juga kembali ke Ibu Natalia dan keluarga dimanapun berada. Amin. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
2: Semangga Satu.
1: Semangga Satu, Mama Rimba ya.
2: Iya.
1: Apa kabar Mama? Udah lama nih gak dengar suaranya.
2: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Semangga?
2: Ya, cuacanya nih agak gerimis-gerimis ini, mendung-mendung.
1: Oh, sudah gerimis di sana ya?
2: Iya, gerimis.
1: Oke. Lagunya mau diputarkan lagu apa nih Mama Rimba?
2: Lagunya Dirayut ya.
1: Judulnya?
2: Ya, terserah Bung saja judulnya, yang penting penyanyinya.
1: Dirayut. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih lagunya?
2: Ya, untuk terutama untuk keluarga besar Semangga Satu, tanpa kecuali. Selamat mendengarkan lagu ini, semoga berbahagia bersama keluarga masing-masing. Ya, tidak panjang lebar lah, dari Sabang sampai Merauke, tanpa kecuali yang selalu mengikuti acara Pro Dangdut. Semoga berbahagia semua.
1: Amin.
2: Bersama keluarga masing-masing ya. Terima kasih, Bung.
1: Baik, terima kasih kembali Mama Rimba. Terima kasih banyak sudah bergabung ya siang hari ini dari Semangga, walaupun cuaca di Semangga saat ini lagi gerimis, info terbarunya. Oke, terima kasih banyak Mama Rimba. Doa terbaik ya buat Mama Rimba dan keluarga dimanapun berada. Dan langsung saja peran kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu yang sudah di request oleh Ibu Natalia dan juga Mama Rimba di siang hari ini pada segmen pertama Pro Dangdut. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Kami akan kembali untuk menerima telepon dari Anda setelah dua lagu berikut ini.

0: Calderius. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res, flu maksudnya.
0: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Masih bersama kami dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Pendengar, halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, Dangdut adalah kita.
3: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
4: Dari Jambi.
3: Dari Jambi, Bang Hamzah Yusuf ya.
4: Iya, ini dengan Bang Yogi ya.
3: Iya, benar sekali Yogi. Apa kabar Bang Hamzah? Udah lama nih gak kedengeran suaranya. Kabarnya bagaimana?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Jambi, Bang?
4: Kalau cuacanya hari ini sepertinya kemarin juga mendung, hari ini juga mendung.
3: Oh, mendung tapi tidak hujan ya? Atau hujan?
4: Tidak ada hujan.
3: Oh, tidak ada hujan. Oke, lagunya apa nih Bang Hamzah?
4: Lagunya apa ya? Lupa sebenarnya. Lagunya Birunya Rindu dari Ike Nurjana ada dah ya?
3: Birunya Rindu Ike Nurjana?
4: Iya.
3: Sabar, saya cari dulu ya. Oh, ada Bang, aman.
4: Ada. Salam-salamnya pertama sekali tentunya Bang Yogi ya. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
3: Amin.
4: Kemudian ada Bang Iwan ya di Aceh, ada Bang Nasun, ada Ibu Tri, ada Mas Kujo, ada Ibu Farida, Abdurrahim, Ahmad Irwan ya, ada Ibu Maria, adanya Mang Ajum, ada Bang Luhut, ada Purnama Sari, ada Martel, ada Putra Pamer, ada Ibu Tri. Siti ya, Ibu Siti. Untuk semua tempat terkecuali dari Ana Bagai Selamat. Ya, untuknya Bang Yogi, selamat siang, selamat ketika semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Hamzah Yusuf sudah bergabung dari Jambi ya. Doa terbaik buat Bang Hamzah Yusuf beserta keluarga. Amin. Oke, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Pendengar, halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Selamat siang, selamat berakhir Bang Yogi.
3: Halo, selamat siang, selamat berakhir pekan juga Bang Luhut. Apa kabar?
5: Baik-baik, sehat, cuaca
3: cerah,
5: gimana sih baliknya?
3: Cuaca di Merauke mendung, tapi kabar saya juga baik-baik saja Bang. Sama-sama iya, kita ya.
5: Iya, kita semua kabar-kabar sehat, walaupun cuacanya mendung, cerah, hujan, itu bukan urusan kita.
3: Benar sekali Bang. Iya. Lagunya mau apa ini Bang?
5: Lalu yang dari Ayu Ting Ting.
3: Ayu Ting Ting, boleh. Judul Ting lagunya?
5: Mikirin kamu.
3: Oke. Salamnya Bang?
5: Salamnya yang pertama buat Bang Yogi, selamat bertugas sampai tuntas. Terus ada juga Bang Amdai Yusuf yang berjalan turun, ada Pak Freddy, ada Bang Putra Tamir, Bang Norki, Bang Iwan Lufmawi Aceh, Pak Berna, Bang Ahmad Irwan, ada juga Mbak Purnama Sari sama Mbak Ayu Masoni, ada Siti Mamaines, Buani, Bumas Dia, ada Puja, terus ada juga Bang Bintang Pratama, Bu Farida, Bu Natalia, ada Bunda Ima, Ibu Igati juga. Terus ada juga Bang Putra Tengah sama Bang Lei juga. Dan semua-semuanya lah Bang, yang ngasih dimanapun berada.
3: Oke.
5: Ada lagunya Bang?
3: Ada Bang, aman.
5: Oke, lagunya ditunggu dan buat semuanya senang berakhir pesan. Buat Bang Yogi, selamat bertugas sampai dong. Selamat siang, dangdut adalah kita. Terima kasih.
3: Baik, Horas. Terima kasih kembali Bang Luhut. Doa terbaik juga buat Bang Luhut dan keluarga ya, dimanapun berada. Terima kasih banyak Bang sudah bergabung ya. Dari Tapanuli ya. Oke, abai pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu ya dua lagu yang sudah di request pada kesempatan kedua ini, yang tadi di request oleh Bang Hamzah Yusuf dan juga Bang Luhut. Selamat mendengarkan, semoga terhibur, dan kami akan kembali setelah dua lagu berikut ini.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Yogi.
0: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Dari mana ini?
1: Dari Parigi Mautong.
0: Parigi Mautong, Ibu Mas Lia ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat ini Bu.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Parigi siang hari ini?
1: Cuaca di sini lagi mendung.
0: Oh, mendung juga ternyata sama dengan Merauke.
1: Kan satu langit.
0: Oh iya, benar sekali. Mau diputarkan lagu apa ini, Bu?
1: Lagu Maggie Jet.
0: Maggie Jet, judulnya?
1: Sakit Gigi.
0: Sakit Gigi, oke. Mau diputarkan untuk siapa ini?
1: Kan buat Ibu Tri bersama pasangannya. Bang Juta Mame, Bang Lai, Putra Tengah, Bang Luhut, Bunda Christine, Ibu Tri, Asun, Bintang Pratama, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ucapan salam kompak dan bat. Mas Yogi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak Ibu Mas Lia ya. Doa terbaik juga ucapannya untuk Ibu Mas Lia dan keluarga dimanapun berada. Terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini bersama kami di Pro 1 RRI di Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, halo, selamat siang. Dangdut adalah kita, Bang Yogi.
0: Halo, selamat siang. Dari mana ini?
2: Dari Fak-Fak, Bang.
0: Dari Fak-Fak ada Bang Putra Tengah. Apa kabar, Bang?
2: Betul, sehat selalu kabarnya. Alhamdulillah, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah, baik, puji baik, Tuhan. Baik-baik saja ya. Gimana cuaca Fak-Fak?
2: Cuaca Fak-Fak ya agak lumayan panas.
0: Oh, panas cerah. Ya. Cerah terus berarti Fak-Fak nih.
2: Tidak juga.
0: Oh, tidak juga?
2: Baru saja.
0: Oh, baru saja. Oh.
2: Wah, kemarin juga ada hujan.
0: Oh, ada hujan ya?
2: Malam juga ada hujan. Tapi tidak lama. Okay.
0: Jadi, lagunya?
2: Siang ini panas. Jajang Miharja.
0: Jajang Miharja.
2: Tinggal sabun mandi.
0: Tinggal sabun mandi?
2: Cinta sabun mandi.
0: Oh, cinta sabun mandi. Oke. Okay. Mau diputarkan untuk siapa nih, Bang Putra?
2: Oke, pertama Bang Yogi, selamat bertugas, semangat juga, dan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Ada Mas Lia, ada juga Pak Fedi Mutri, ada Bunda Natalia, ada Bang Lai, ada juga Purnama Sari, ada juga Mbak Puja, Ibu Ani di Manado, dan juga ada Bang Asun, ada Bang Luhut. Semua sudah ya, kecuali dari A sampai Z. Semoga seribu selalu.
0: Amin.
2: Dan salam sehat dan kompak selalu. Oke, Bang Yogi, terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih kembali, Bang Putra. Terima kasih banyak sudah bergabung. Doa terbaik buat Bang Putra beserta keluarga ya, dimanapun berada. Oke, dua penelpon sudah kami dapatkan ya di segmen ketiga ini. Kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu yang sudah di-request oleh Ibu Mas Lia dan juga Bang Putra Tengah. Dan kami akan kembali setelah dua lagu berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota atau perencanaan infrastruktur khususnya. Drainase juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas, di mana drainase merupakan salah satu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dari Jayapura menyapa.
1: Dari Jayapura ada siapa ini?
2: Ada Mama Fani, salam kenal.
1: Oh, Mama Fani. Salam kenal Mama Fani, baru pertama nih dengar Mama Fani nih. Salam kenal ya Mama. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Gimana cuaca Jayapura?
2: Biasa masuk itu di Mbak Desi.
1: Oh, di Mbak Desi. Oke.
2: Bung Ari.
1: Bung Ari, siapa lagi? Aldo.
2: Ini baru pertama kali salam kenal.
1: Oh iya, salam kenal kembali. Gimana cuaca di Jayapura Mama Fani?
2: Jayapura lagi cerah.
1: Oh, lagi cerah. Mau diputarkan lagu apa ini Mama Fani?
2: Oh, Fani mau request lagu Bola dari Ona Sutra. Ini pas lagi momennya.
1: Oh iya, bola, benar bola sekali. Dukung siapa Mama Fani? Bola?
2: Argentina.
1: Oh, Argentina. Oke. Okay.
2: Dari dulu memang Mama Argentina.
1: Oke, okay. Besok ya Argentina lawan Swiss ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Mau diputarkan untuk siapa ini? Lagunya Mama Fani?
2: Untuk kita fans Argentina.
1: Berarti seluruh fans Argentina,
2: Iya. Dan juga buat di situ ada Mama Ines, ada Bang Freddy, buat Mbak Dinda, Ibu di Jakarta nih, lupa namanya nih.
1: Di Jakarta?
2: Aduh.
1: Terus?
2: Iya, ya. Saya sudah buat semua sudah yang lagi nangis Pro Dangdut di siang hari ini.
1: Oke.
2: Iya, Abang, terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih banyak Mama Fani ya, sudah bergabung dari Jayapura. Salam kenal. Langsung saja ya, kita terima lagi penelpon selanjutnya. Terlebih dahulu pendengar, halo selamat siang.
3: Halo selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dokter kita.
1: Halo, waalaikumsalam. Dari mana ini?
3: Dari Manado ini.
1: Manado, Ibu Ani ya.
3: Auto.
1: Gimana kabarnya Ibu?
3: Ya, kabarnya ini kemarau.
1: Kemarau.
3: Gimana?
1: Kabarnya baik ya?
3: Baik, sehat. Kalau cuma orangnya ada baik-baik kabar, ada baik-baik sehat. Okay. Sebaliknya?
1: Baik-baik juga. Gimana lagunya? Mau diputarkan lagu dari siapa ini?
3: Lagunya Anggun Pramudita, boleh?
1: Boleh. Judul lagunya?
3: Bunga.
1: Bunga.
3: Berbunga-bunga.
1: Oke.
3: Panas matahari.
1: Mau diputarkan untuk siapa ini?
3: Sama tahu Bang Aldo toh?
1: Yogi.
3: Oh, Bang Yogi soalnya mirip suaranya kalian bertiga.
1: Iya.
3: Kalian bertiga suaranya mirip.
1: Iya, banyak yang bilang seperti itu.
3: Oh, iya. Kembar mungkin kembar ya.
1: Iya, kembar.
3: Oke, yang pertama kali buat yang sudah salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga.
1: Amin.
3: Terus mengirim salam lagi ke Rompi Bapak Teddy juga, lagi Bang Lus, lagi ke Rompi Bancut juga, lagi ke Bunda Ima, ada Mama Ines juga, lagi ke Rompi Panasrun juga, Sulawesi Tengah, lagi ke Rompi Putra Tengah juga. Ada Dinda Bogor juga yang dalam sehat-sehat kompak. Kok sama-sama aja, soalnya ini jam toh waktu yang menentukan.
1: Benar.
3: Oke, semua-semua aja pendengar, tempat terkecuali sama sukses semuanya. Kembali ke ya Bang Yogyan tugas, tetap semangat, tetap eksis. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan adalah kita.
1: Baik, terima kasih kembali Ibu Ani ya, sudah bergabung dari Manado. Dan juga tadi ada Mama Fani yang sudah bergabung dari Jayapura. Terima kasih banyak, doa terbaik untuk Mama Fani dan juga Ibu Ani dimanapun berada. Oke, baik pendengar, dua lagu berikut ini sebagai penutup kebersamaan kita di Pro Dangdut ya. Karena kita akan beralih ke program selanjutnya nanti. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung kami ucapkan, khususnya untuk Ibu Natalia di Toli-Toli, Mama Rimba di Semangka 1, Bang Amjad Yusuf di Jambi, Bang Lu di Tapanuli, Ibu Maslia di Parigi Mautong, Bang Putra Tengah di Fak-Fak, Mama Fani di Jayapura, dan juga Ibu Ani di Manado. Terima kasih banyak sudah bergabung melalui jalur telepon kami. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak ya bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung di siang hari ini. Tidak apa-apa, di lain kesempatan ya bisa bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di Pro Dangdut. Oke, baik pendengar, kebersamaan kita di siang hari ini di program Pro Dangdut kita akan tutup dengan dua lagu yang direquest oleh Mama Fani dan juga Ibu Ani. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Sampai jumpa kembali di Pro Dangdut berikutnya.

0: apa Kakak Rido?
1: Kalau panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya?
0: Apa ya yang seger kayak aku?
1: Ya makan buah dong.
0: Buah apa?
1: Semongko.
0: Kenapa semongko?
1: Karena semongko itu udah seger, manis kayak kamu.
0: Ah, makasih.
1: Tarik sis, semongko.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus

dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi Andriansyah. Berita pertama saudara, pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan pembangunan Bandar Udara Wanam baru sebagai proyek strategis nasional tetap wajib memenuhi seluruh ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Satu penegasan penting disampaikan dalam rapat tim teknis penilaian formulir kerangka acuan rencana pembangunan Bandar Udara Wanam baru mengangkut pembangunan bandar udara itu yang masuk dalam proyek strategis nasional wajib memenuhi seluruh ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Selatan, Jucu Rianto, status PSN tidak mengurangi kewajiban pemrakarsa proyek untuk menyusun dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Skala proyek yang besar justru menuntut kajian lingkungan yang lebih komprehensif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ia menjelaskan pembahasan kerangka acuan menjadi tahapan penting untuk memastikan seluruh aspek lingkungan hidup telah masuk dalam ruang lingkup kajian. Dengan demikian, analisis yang disusun nantinya mampu mengidentifikasi potensi dampak serta merumuskan langkah pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara tepat.
3: Oleh karena itu, dalam perusahaan yang

0: decía, mira, aprende a tocar la autoridad, pero no la podemos. Dominar tu clase, tu práctica, claro, podemos cambiar la autoridad, se va a poder la planta política. Yo no tengo ninguna.
1: Selain aspek lingkungan, pemerintah daerah minta agar penyusunan dokumen juga memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat di sekitar lokasi pembangunan. Pelibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat, harus dilakukan secara bermakna sehingga aspirasi yang berkembang dapat menjadi bagian dari proses penyusunan dokumen lingkungan. Jujuk mengatakan, rencana pembangunan Bandar Udara Wanambaru berada di atas lahan seluas 1.050 hektar yang mencakup wilayah Kampung Wanam, Wogikau, dan Uli-Uli di Distrik Ilwayat, serta Kampung Salam Ede di Distrik Nguti, Kabupaten Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan dukungan terhadap pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan fungsi ekosistem. Jessica Ardana melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Merauke memperkuat sinergi dengan dunia usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL atau Corporate Social Responsibility CSR dengan membentuk forum komunikasi antara pemerintah daerah dan perusahaan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, Marwiah Ali Mahmud, mengatakan forum itu menjadi wadah membangun komunikasi dan kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Ia menjelaskan forum tersebut juga bertujuan menghimpun masukan dari dunia usaha sebagai bahan penyusunan peraturan Bupati tentang pengelolaan TJSL di Kabupaten Merauke. Selain itu, pemerintah berharap pelaksanaan program TJSL ke depan semakin terarah dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam forum tersebut, Marwiah juga mengingatkan seluruh perusahaan agar menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal LKPM sebelum batas waktu pelaporan pada 15 Juli 2026. Ia menegaskan perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM secara berturut-turut dapat dikenai sanksi administratif dari pemerintah pusat hingga pencabutan perizinan. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, BPJS Kesehatan Merauke menegaskan bahwa pengobatan HIV/AIDS tidak ditanggung oleh pihaknya, kecuali jika pasien mengalami penyakit penyerta atau komorbid. Kebijakan serupa juga berlaku untuk penyakit wabah seperti COVID-19. Berikut laporan Ardi Razaki.
3: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke, Dani Hamdani, menjelaskan bahwa HIV/AIDS tidak masuk dalam daftar penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan. Namun jika pasien HIV/AIDS memiliki penyakit penyerta atau komorbid, maka pengobatan untuk komorbid itulah yang dapat ditanggung. Untuk penyakit wabah seperti COVID-19, Dani Hamdani menyatakan hal itu juga tidak menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, penyakit yang muncul akibat wabah atau kejadian luar biasa termasuk dalam kategori yang tidak ditanggung. Dani Hamdani menambahkan, penanganan wabah biasanya dibiayai langsung oleh pemerintah melalui anggaran penanggulangan bencana atau kejadian luar biasa. Kebijakan ini diambil agar dana BPJS Kesehatan fokus pada layanan kesehatan rutin masyarakat. Ia menyarankan peserta BPJS Kesehatan untuk memahami cakupan jaminan yang dimiliki. Bagi pasien HIV/AIDS, konsultasikan dengan fasilitas kesehatan terkait penyakit penyerta yang mungkin dialami untuk dapat diajukan klaim.
4: HIV-nya mungkin tidak dijamin, Pak. Tetapi mungkin orang yang terkena HIV,
5: penyakit penyerta.
4: Bisa biasanya pneumonia, Pak. Pneumonianya kan ya. Tetapi penyembuhan HIV-nya enggak. Karena kami tidak dibekali untuk menyelesaikan itu sudah jadi program nasional. Artinya pemerintah, bahkan dari pusat ke HIV itu. Gitu. Tapi penyertanya boleh, Pak. Nah, ya, tapi penyembuhan HIV-nya tidak. Karena pemerintah harus tanggung jawab.
3: BPJS Kesehatan Cabang Merauke menghimbau masyarakat mengakses informasi resmi terkait kebijakan. Dani Hamdani menegaskan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban peserta sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pemanfaatan layanan kesehatan. Ardi melaporkan.
2: Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, saudara. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong mahasiswa, khususnya berasal dari Kabupaten MAPI, menjadi aktor perubahan dalam membangun daerah setempat. Mahasiswa MAPI bukan hanya kritis tetapi juga produktif dalam berkarir dan hadir sebagai pusat lahirnya inovasi bagi Kabupaten MAPI. Sekretaris Daerah Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, yang juga merupakan anak asli MAPI, menyampaikan himpunan mahasiswa MAPI menjadi wadah untuk menyatukan seluruh mahasiswa berasal dari semua suku yang menjalani kuliah di berbagai perguruan tinggi. Ia mengajak seluruh mahasiswa MAPI untuk bersama-sama pemerintah membangun daerah ini. Ferdinandus menjelaskan mahasiswa MAPI harus bisa menyalurkan aspirasi dengan baik, kemudian terus mengembangkan potensi akademik, termasuk menumbuhkan karakter dan menjadi media komunikasi antar mahasiswa. Menurutnya, dalam satu organisasi harus melakukan penguatan legalitas organisasi dengan mengutamakan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibahas dalam musyawarah, kemudian dilakukan pemilihan kepengurusan. Ia mengharapkan para mahasiswa MAPI ke depan membuat program kerja yang nyata di daerah bidang serta menjalin mitra kerja dengan pemerintah daerah dan bersama membangun daerah demi kemajuan bersama. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, peringatan hari ulang tahun ke-58 Organisasi Radio Amatir Indonesia atau ORARI di Merauke berlangsung sederhana namun penuh makna. Pengurus dan anggota menyiapkan ziarah makam, special net, dan donor darah. Ketua ORARI Lokal Merauke, Haji Anas Karma Ilmawan, menyatakan kegiatan ini penting untuk mengenang momentum bersejarah lahirnya ORARI. Peringatan digelar di tengah semangat kebersamaan yang tetap terjaga. Rangkaian diawali ziarah ke pemakaman Tabri Mulu pada 9 Juli. Ketua ORARI menyebutkan ada 4 anggota yang dimakamkan di sana dan mereka berjasa besar membesarkan ORARI di bumi Animha. Selain ziarah dan net khusus, ORARI Merauke menggelar donor darah pada Minggu 12 Juli 2026. Ketua ORARI mengharapkan kegiatan kemanusiaan ini melibatkan hampir 90 anggota beserta keluarga mereka. Donor darah menjadi agenda utama tahun ini untuk membantu sesama yang membutuhkan. Ketua ORARI mengajak setiap anggota mengajak keluarganya ikut berdonasi. Dengan total anggota mendekati 90 orang, ORARI Merauke terus mengelorakan manfaat radio amatir di masyarakat. Ketua ORARI berharap di usia ke-58 ini organisasi semakin maju, persatuan dan persaudaraan meningkat sesuai moto ORARI. Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir di mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke melakukan pelatihan pengelolaan BUMDes bagi masyarakat beberapa distrik di Merauke. Mengenai informasi selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke, DRS Daud Hollinger, yang dipandu reporter RRI Elikius Mahuse.
5: Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke terus berupaya melakukan berbagai hal berkaitan dengan pelatihan kepada khalayak masyarakat di wilayah Kabupaten Merauke. Saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung melaksanakan kegiatan pelatihan BUMDes bagi 3 distrik di wilayah Kabupaten Merauke. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke, Pak Daud Hollinger. Pak Kepala Dinas, apa yang kemudian menjadi tujuan utama dilakukan pelatihan bagi aparat kampung dari 3 distrik yang dilakukan kali ini?
6: Baik, ini para pendengar dari mana saja berada, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sedang melakukan upaya percepatan pengembangan peningkatan terhadap kelembagaan ekonomi kampung, BUMDes atau Badan Usaha Milik Kampung. Setiap kampung harus memiliki satu badan usaha, sehingga badan usaha ini mampu mengelola potensi ekonomi di kampung yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan di kampung. Tentunya sangat berguna untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yang ada di kampung-kampung. Seperti itu.
5: Ya, Pak Daud, apa konsekuensi yang kemudian akan ditempuh di tengah gejolaknya ekonomi dunia termasuk ekonomi di Indonesia dan Selatan Papua secara khusus, terlebih pada kampung-kampung lokal tadi yang disebut oleh Pak Kadis tadi?
6: Konsekuensinya bahwa kampung harus memiliki ketahanan, ya, swasembada pangan yang melalui apa pengelolaan ekonomi kampung yang bisa meningkatkan pendapatan asli kampung, bahkan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di kampung. Karena itu, saat ini dinas sementara melakukan peningkatan kapasitas terhadap lembagaan ekonomi kampung atau badan usaha milik kampung di beberapa distrik. Saat ini yang sedang berlangsung ini, itu dari distrik Malin, distrik Kurik, ya, dan distrik Semangga, di mana

0: Kemudian Pak Kepala Dinas, bagaimana pemerintah melihat prospek pembangunan ekonomi yang ada di kampung, secara khusus kampung-kampung lokal? Karena hemat saya dari kacamata wartawan ya Pak Kadin, bahwa pengembangan ekonomi lebih pada tengkolak-tengkolak yang kemudian cukup berperan di kampung-kampung lokal tersebut, Pak Kadin.
1: Iya, selama ini yang terjadi itu potensi kampung ini itu lebih banyak mendatangkan keuntungan untuk pihak-pihak lain, pihak dari luar, misalnya dengan sistem tengkulak yang masuk sampai di kampung-kampung. Ini kan sangat menghambat kemajuan, bahkan peningkatan pendapatan asli di kampung yang berdampak kepada kesejahteraan hidup masyarakat di kampung gitu. Setiap kampung wajib memiliki satu badan usaha yang bisa mengelola potensi yang ada di kampung-kampung. Kampung-kampung yang ada di Kabupaten Merauke ini kan punya potensi berdasarkan geografis, bahkan karakteristik wilayahnya itu ya luar biasa ya, kekayaannya ya yang menjadi aset bagi kampung itu. Namun pengelolaannya itu yang masih menjadi kendala, karena memang badan usaha milik kampung yang didirikan ini harus bisa tidak hanya mendapat suntikan dana melalui penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah kampung, tetapi harus ada intervensi kebijakan pemerintah daerah melalui lintas OPD teknis yang bisa memberikan dukungan terhadap kelembagaan ekonomi kampung, supaya ya masyarakat bisa lebih dekat dengan pusat-pusat pengelolaan ekonomi di daerahnya, di kampungnya, dan dia tidak lagi menjadi korban dari sistem tengkulak yang justru dari luar yang datang mengambil pengelolaan sumber daya alam dengan harga yang sangat rendah karena harus dibawa ke kota. Nah, karena itu kita memperpendek rentan jalur pengelolaan potensi ekonomi kampung dengan menghadirkan lembaga ekonomi kampung seperti badan usaha milik kampung ini, dan itu menjadi akses pasar yang terdekat.
0: Lalu bagaimana dengan kehadiran Koperasi Merah Putih yang merupakan program pemerintah pusat yang dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Merauke dan beberapa kampung, Pak Kadin?
1: Kita tahu bahwa sebentar lagi kan badan usaha milik kampung ini juga punya saingan gitu. Misalnya dengan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih yang gencar-gencar dilakukan oleh pemerintah, mulai kebijakan langsung dari pusat seperti itu, dan itu menggunakan alokasi dana desa yang cukup besar, kurang lebih 60% itu tersedot oleh pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Kita juga harus mempersiapkan ketahanan ekonomi kampung melalui lembaga ekonomi kampung, yaitu badan usaha milik kampung, BUMDES atau BUMKAM ini, supaya bisa berperan lebih dekat lagi dengan pengelolaan potensi ekonomi yang dilakukan masyarakat di kampung-kampung. Dan hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini kan bisa menjadi akses pasar yang terdekat untuk badan usaha milik kampung seperti itu. Sehingga kita tidak hanya mensukseskan program pemerintah lewat kebijakan nasional, tetapi juga ketahanan ekonomi yang ada di kampung-kampung ini harus digerakkan, dihidupkan, bahkan difasilitasi, supaya itu lebih bisa mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola potensinya, mempertahankan wilayahnya dengan mengelola potensi-potensi yang bisa mendatangkan keuntungan, sehingga dia tidak keluar, tapi dia tetap berada di kampung dalam menjalankan kehidupannya, aktivitasnya, bahkan mengelola potensi-potensi yang bisa tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi masyarakat di kampung, tapi juga menjadi penyedia bagi masyarakat yang hidup ada di kota.
0: Oke, yang terakhir. Tadi di awal perbincangan Pak Kadis mengatakan bahwa selain pemberian alat bagi kelangsungan pengembangan ekonomi, juga akan didorong dengan bantuan transportasi yang akan digunakan oleh BUMKAM di kampung masing-masing. Nah, apakah juga ini bagian dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengelola BUMKAM di kampung-kampung tersebut, Pak Kadis?
1: Iya, jadi membekali ya SDM lokal ya, pengelola badan usaha milik kampung, dengan membangun kesepahaman terkait dengan pengelolaan kelembagaan ekonomi kampung ini, juga diikuti dengan pola pendampingan dan bantuan dan dukungan berupa alat yang dibutuhkan oleh kampung. Kemudian potensi lainnya, kalau kampung itu butuh sarana pendukungnya lain seperti transportasi, nah kita mendukung ya dengan memberikan bantuan kepada badan usaha milik kampung karena dia butuh.

0: Atau saat ini juga kita memberikan bantuan genset-genset yang kekuatannya cukup besar, karena bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan ya pengelolaan potensi seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Daud, Kepala Dinas PMK Kabupaten Merauke atas waktunya bersama Radio Republik Indonesia Merauke saat ini. Dan peringat, terima kasih atas perhatian Anda. Kita bersua lagi di lain kesempatan dengan topik dan materi yang berbeda.
2: Baik saudara, sekian lintas sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogyan Riansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program acara Green Radio berisikan informasi atau obrolan seputar edukasi, kisah inspiratif, dan aksi nyata pelestarian lingkungan dan juga alam sekitar. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2020 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat sore pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke pendengar. Dan di sore hari ini selama kurang lebih 20 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam program Green Radio dan akan membagikan beberapa informasi berisikan aksi nyata ya terkait dengan pelestarian lingkungan sekitar atau alam. Dan pendengar, menjaga alam itu bukan hanya tentang menanam pohon saja ya, tetapi juga bagaimana menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketika lingkungan lestari dan ekonomi warga tumbuh bersama, maka upaya pelestarian akan semakin kuat dan berkelanjutan. Dan berikut ini informasi selengkapnya pendengar, di mana Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat yang dikenal memiliki banyak mata air kini menghadapi ancaman berkurangnya sumber air akibat kerusakan hutan yang dipicu pembalakan liar dan alih fungsi lahan. Melihat kondisi tersebut, kelompok Sedekah Oksigen dan Ekonomi atau Sedekah OKE menggagas program konservasi yang menggabungkan pelestarian lingkungan

0: buah. Konsep ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memberikan tambahan penghasilan ya bagi masyarakat. Dengan demikian, warga memiliki kepentingan untuk menjaga hutan sehingga dapat mengurangi risiko pembalakan liar dan pembukaan lahan baru. Wandar juga menegaskan tujuan utama gerakan ini adalah memulihkan kawasan resapan air agar mata air tetap lestari. Ketika hutan kembali hijau, pendengar, pohon pelindung tumbuh dan kopi berkembang, maka keberlangsungan mata air pun dapat terus terjaga. Melalui pendekatan yang memadukan aspek lingkungan dan ekonomi, Sedekah OK juga berharap upaya penyelamatan mata air UA dapat menjadi contoh bagi pelestarian mata air wilayah lain di Kabupaten Dompu khususnya. Pendengar, kelestarian alam akan lebih mudah terwujud ya ketika masyarakat menjadi bagian dari solusi. Menjaga hutan itu bukan hanya untuk hari ini saja, tetapi juga demi memastikan mata air, udara, dan kehidupan tetap tersedia bagi generasi mendatang, terkhususnya bagi anak ataupun cucu kita ya di masa depan. Dan mari kita terus mendukung setiap langkah kecil yang membawa manfaat besar bagi bumi kita. Oke, pendengar, itu tadi satu informasi ya terkait dengan penanaman kopi dan juga buah-buahan ya untuk memulihkan mata air di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Dan hal ini juga bisa dicontoh ya untuk daerah lainnya. Pendengar, kita akan kembali dengan informasi lainnya terkait dengan pelestarian lingkungan. Namun sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu ya lagu yang akan lewat berikut ini.
1: Hai, ini Cikido.

0: kecil ya, menanam satu pohon hari ini lebih berarti. Karena satu pohon ini bakal menyiapkan udara yang lebih bersih, tanah yang lebih subur, dan masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita. Dan mari bersama-sama kita menjaga lingkungan pendengar dari halaman hingga seluruh penjuru negeri. Mari kita hijaukan kembali. Oke, baik pendengar, itu tadi beberapa informasi yang kami bagikan di program Green Radio. Semoga informasi-informasi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

Pendengar, untuk selanjutnya kami meminta waktu Anda ya untuk menyimak satu pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

0: Terdengar satu pengumuman disampaikan kepada pelanggan PLN sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik akan dilakukan pemadaman sementara pada pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Timur di wilayah Kuprik meliputi SP8, SP9, dan juga Neto. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan, dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan manfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN 123. Terima kasih. Baik, dengar, itu tadi satu pengumuman yang berasal dari PLN terkait dengan pemadaman listrik sementara pada pukul 9 hingga 16 waktu Indonesia Timur di wilayah Kuprik meliputi SP8, SP9, dan juga Neto. Dan terima kasih atas waktu Anda telah menyimak pengumuman yang kami sampaikan tadi. Untuk selanjutnya, pendengar, kami akan menemani Anda, sore Anda ya, di pukul 16 ini dengan beragam lagu. Selamat mendengarkan dan selamat menjalani aktivitas Anda. Semoga terhibur.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu

0: Kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar.

Utang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi

Benar, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di kebersamaan kita ini bisa menjadi teman di sela-sela aktivitas Anda ya. Namun jangan lupa di setiap jeda lagu kami juga akan menghadirkan beragam informasi yang dapat menambahkan wawasan khususnya untuk Anda pendengar setia dari Pro 1 Merauke ya. Dan pendengar, semoga aktivitas Anda juga di hari ini dapat berjalan lancar dan penuh semangat. Terima kasih karena masih setia bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RR Merauke. Dimanapun Anda berada, baik yang sedang bekerja, berkendara, beristirahat maupun berkumpul bersama keluarga, semoga kebersamaan kita melalui siaran ini bisa menjadi teman yang menyenangkan sekaligus menambahkan wawasan. Nah, pendengar, kami sudah menyiapkan dua informasi untuk Anda di 30 menit ke depan ini. Dan untuk updatean informasi yang pertama akan kami updatekan setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Baiklah, untuk informasi yang pertama terkait dengan kenaikan harga bahan kebutuhan yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen tetapi juga para pelaku usaha. Di Merauke, peternak ayam petelur kini menghadapi tantangan akibat melonjaknya harga pakan yang berimbas pada biaya produksi. Dan berikut informasi selengkapnya, di mana sejumlah peternak ayam petelur di Kabupaten Merauke mengeluhkan kenaikan harga pakan ternak dalam beberapa bulan terakhir. Harga pakan yang sebelumnya sekitar Rp410.000 per sak kini naik menjadi sekitar Rp480.000 atau meningkat antara 10% hingga 20%. Salah seorang penjual telur ayam, Norbertus Bombon, mengatakan kondisi tersebut membuat para peternak semakin terbebani. Sementara itu, harga jual telur masih berkisar antara Rp55.000 hingga Rp65.000 per rak, sehingga keuntungan yang diperoleh semakin menipis. Para peternak berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat memberikan perhatian melalui subsidi pakan, operasi pasar maupun pendampingan dalam pengembangan pakan alternatif guna menekan biaya produktif. Mendengar kenaikan harga pakan tidak hanya berdampak pada peternak tetapi juga berpotensi mempengaruhi stabilitas harga telur di pasar. Dukungan terhadap sektor peternakan menjadi penting ya, agar produksi tetap berjalan, pasokan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dan semoga berbagai pihak dapat bersama-sama mencari solusi agar usaha peternakan rakyat tetap bertahan dan terus berkembang. Dan dengan demikian, ketahanan pangan daerah pun dapat tetap terjaga. Demikian informasi kali ini pendengar, tetap bersama kami untuk mengikuti informasi lainnya yang akan kami update-kan setelah dua lagu berikut ini.

ada di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Yang pertama tadi kita sudah berbagi informasi terkait dengan lonjakan harga pakan yang berimbas pada biaya produksi. Untuk informasi selanjutnya kita beralih ke informasi kesehatan pendengar, di mana kesehatan menjadi salah satu aspek penting ya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu deteksi dini dan pengobatan penyakit menular perlu harus diperkuat agar penyebarannya dapat dicegah sejak awal. Dan berikut ini informasi selengkapnya pendengar. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan mencatat sebanyak 221 kasus kusta sepanjang tahun 2025 yang tersebar di 4 kabupaten. Dari jumlah tersebut, 166 kasus merupakan kusta tipe multibasiler atau MB pada orang dewasa, 26 kasus pada anak, sementara kusta tipe pausi basiler atau PB tercatat sebanyak 19 kasus pada orang dewasa dan 10 kasus pada anak. Penanggung jawab program kusta Dinkes PPKB Papua Selatan, Dr. Aroike Daninjo, menjelaskan bahwa tingginya kasus kusta tipe MB menjadi perhatian karena jenis ini memiliki risiko penularan yang lebih besar apabila tidak segera ditangani. Selain itu, masih ditemukannya kasus pada anak menunjukkan bahwa penularan kusta masih terjadi di lingkungan masyarakat. Karena itu, Dinkes Papua Selatan terus memperkuat upaya penemuan kasus secara aktif agar pasien segera mendapatkan pengobatan dan rantai penularan dapat diputus sedini mungkin. Pendengar, kusta itu merupakan penyakit yang dapat disembuhkan apabila terdeteksi sejak dini dan menjalani pengobatan secara tuntas ya, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak takut untuk memeriksakan diri serta menghilangkan stigma terhadap penderita menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian penyakit ini. Dan semoga dengan kerjasama antara pemerintah, tenaga kesehatan dan masyarakat, upaya pencegahan serta penanganan kusta di Papua Selatan dapat semakin optimal sehingga masyarakat dapat hidup lebih sehat dan terbebas dari stigma terhadap penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan jika terdeteksi sejak dini ya pendengar. Dan demikian dua informasi yang kami bagikan di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan menemani Anda dengan informasi lainnya di program berikutnya pada pukul 17 waktu Indonesia Timur nanti. Tetap bersama kami pendengar di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik banget, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Di sore hari ini Anda masih bersama saya, Yogi Andriansyah, yang akan menemani Anda hingga nanti tepat pada pukul 17.30 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan kita kembali bersama dalam program Cek Fakta edisi sore hari ini. Berdengar, dua informasi telah kami siapkan untuk Anda. Untuk informasi yang pertama terkait dengan beredar di media sosial Facebook unggahan berisi tautan yang klaim sebagai akses untuk mendaftar program pemutihan sertifikat tanah gratis dari Kementerian ATR BPN. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidaklah benar. Setelah dilakukan penelusuran, tautan yang diklaim untuk akses program pemutihan sertifikat tanah tidak menuju ke laman resmi Kementerian ATR BPN. Laman yang dituju meminta data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram aktif. Adapun Kementerian ATR BPN telah membantah adanya program pemutihan sertifikat tanah gratis dan mengimbau masyarakat untuk mewaspadai informasi semacam itu. Dikutip juga dari laman resmi Kementerian ATR BPN di www.atrbpn.go.id, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN, Sami Ardian, mengatakan bahwa tidak ada program bantuan semacam itu. Balik ke informasi kedua, Cek Fakta pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghentikan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis MBG yang diyakini karena ada pejabat kelas kakap yang dilindungi. Faktanya, klaim informasi terkait KPK menghentikan penyelidikan terhadap kasus korupsi program MBG karena ada pejabat kelas kakap yang melindungi adalah hoaks. Dilansir dari jalan hoaks.jakarta.go.id, KPK menghentikan penyelidikan untuk menghindari tumpang tindih mengingat Kejaksaan Agung atau Kejagung sudah lebih dulu memulai penyidikan dan menetapkan tersangka pada kasus tersebut. KPK tetap melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi program MBG atas temuan yang berbeda dari yang sudah ditangani Kejagung. Baik pendengar, itu tadi dua informasi ya, Cek Fakta edisi sore hari ini. Untuk Anda pendengar setia kami di Pro 1 RRI Merauke, kami informasikan kembali ya, untuk lebih bijak lagi dalam menerima ataupun menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya. Nah, untuk mengecek informasi itu benar atau tidaknya dapat melalui mesin pencarian Google ya, dengan mengetik kata kunci informasi tersebut dan lihat apakah ada media resmi atau media kredibel yang memberitakan informasi tersebut. Jika tidak ada, maka sudah dipastikan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoax. Oke, baik pendengar, dua informasi Cek Fakta di sore hari ini. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Rizal Shah. Rizal Shah ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Rizal Shah ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Benar pukul 17.25 menit waktu Indonesia Timur dan sudah saatnya ya saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan saya Aldo dalam rangkaian Ameroke malam ini hingga tutup siaran nanti. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda telah menemani saya khususnya di jam dinas siaran saya dari pukul 11 hingga saat ini. Dan sampai jumpa kembali di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Saya Yogi Andriansyah, selamat sore dan sampai jumpa.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159.

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis, Antartika. Menurut Earth Date, daerah ini belum pernah

melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Berikut informasi terupdate untuk Anda terkait dengan Veronica Tan, perempuan berdaya wujudkan keluarga dan desa yang tangguh. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Wamen P3A, Veronica Tan, mendorong kolaborasi lintas sektor memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pembangunan desa berkelanjutan. Veronica Tan menegaskan pengembangan desa memerlukan sinergi pemerintah, lembaga adat, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan seluruh warga masyarakat. Dalam keterangan disampaikan oleh Veronica Tan, yakni pembangunan desa membutuhkan sinergi seluruh pihak, bukan pemerintah semata. Kami ingin mendengar kebutuhan masyarakat agar diselesaikan bersama. Saat ini, kata Veronica, Kementerian P3A tengah mentransformasi pendekatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ia juga memprioritaskan pencegahan kekerasan melalui penguatan ekonomi keluarga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan perempuan hingga desa. Ia menjelaskan hadirnya Ruang Bersama Indonesia atau RBI memperkuat kolaborasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga berbasis potensi lokal. Program Kebun Pangan Lokal Perempuan dorong kemandirian ekonomi perempuan hingga tingkat desa di saat ini. Veronica mendorong perempuan aktif dalam pengambilan keputusan desa melalui musrembang berkelanjutan. Pembangunan desa diperkuat dengan peningkatan kualitas manusia, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan aman bagi perempuan serta anak.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: sebaliknya. Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi

Iya, pendengar berkata kami hadirkan untuk Anda satu buah pemberitahuan terkait dengan penerimaan peserta didik baru SMA Plus Muhammadiyah Merauke tahun ajaran 2026-2027. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke dan sekitarnya bahwa pendaftaran siswa baru SMA Plus Muhammadiyah Merauke resmi dibuka mulai tanggal 7 Juli hingga 15 Juli 2026. Adapun pelayanan pendaftaran dilayani setiap hari kerja mulai pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Bertempat di SMA Plus Muhammadiyah Merauke, Jalan Garuda Sepadan, Gang Kawara Kayu Merauke. Serta untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Anda dimanapun Anda berada, serta calon siswa dapat menghubungi narahubung panitia atas nama Ibu Nurhani di nomor 0852-4452-3779 atau Bapak Fadel di nomor 0813-3182-5690. Demikian pemberitahuan yang disampaikan atas perhatian Anda diucapkan terima kasih.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Marky TRW.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
3: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil.

Yang kalian bersatu dengan Rocky dimanapun Anda berada, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Duma Papua, produksi Radio Republik Indonesia, Skorwil 1 Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua untuk edisi hari

0: rangka untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta menjaga daya beli masyarakat tetap stabil yang dipusatkan di kios pangan halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Jalan Ahmad Yani Nabire, Jumat 10 Juli 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, SPMSI, dalam keterangannya menegaskan bahwa inflasi di bulan Juni berada di atas ambang batas atau di atas standar yaitu 3,5%, dan inflasi di bulan Juni berada di angka 4 yang dinilai telah melebihi, sehingga ada upaya-upaya yang dilakukan di daerah dalam rangka untuk mengendalikan inflasi, salah satunya melalui gerakan pangan murah mandiri yang juga merupakan program daripada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire selama tahun 2026, dan GP mandiri yang dilaksanakan ini juga merupakan yang keempat kalinya dalam tahun ini.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, kami melaksanakan gerakan pangan murah yang merupakan program daripada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire selama tahun 2026 ini. Dan ini gerakan pangan murah yang sudah mandiri, yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang keempat kali dalam tahun 2026 ini. Dan ini akan masih terus tetap berlanjut ketika kita melihat situasi kondisi pasar, ketika ada lonjakan-lonjakan harga dari bahan pangan pokok yang mengalami kenaikan yang signifikan, maka kita melakukan upaya pengendalian lewat gerakan pangan mandiri. Kami berharap bahwa lewat gerakan pangan murah ini bisa menstabilkan harga yang ada di Kabupaten Nabire, tetapi juga dalam rangka untuk menjaga mengendalikan inflasi.
0: Sementara itu, Agus Suswanto, selaku penanggung jawab kios pangan Dinas Ketahanan Pangan Nabire, menjelaskan bahwa untuk menstabilkan pasokan maupun harga pangan di Kabupaten Nabire, pihaknya terus berupaya dalam menjual kebutuhan pangan setiap harinya dengan harga di bawah harga pasar, dengan mengutamakan bahan pangan seperti beras yang menjadi bahan pokok, kemudian gula, telur, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih.
2: Tentunya kami sangat berharap masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan kami di kios pangan, terutama di KPN Gerakan Pangan Murah seperti ini, untuk memanfaatkan gerakan pangan murah yang kami selenggarakan. Dan mudah-mudahan harapan kami ini sangat membantu masyarakat juga di Nabire khususnya.
0: Pada kesempatan itu, Adrian Tenene, salah satu warga masyarakat Nabire yang juga turut hadir di gerakan pangan murah mandiri dan berbelanja kebutuhan rumah tangganya, merasa senang dan bersyukur atas pelaksanaan GPM ini karena menurutnya bahan pangan yang disediakan cukup terjangkau sehingga dapat meringankan beban pengeluaran.
3: Ini satu langkah yang diambil pemerintah, ini bagus sekali supaya bisa menstabilkan harga barang toh di pasaran, dan masyarakat ya senang pasti gitu. Jadi ya diharapkan juga supaya mungkin setiap minggu dilakukan, biar dan informasinya itu satu atau dua hari sebelumnya itu sudah disebar di media sosial supaya masyarakat banyak tahu, bukan hanya di sekitaran kota Nabire tapi di luar kota juga bisa tahu, sehingga memenuhi kebutuhan dia setiap hari toh. Jadi berterima kasih buat pemerintah yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Harga-harga yang ada sudah sangat membantu, walaupun tidak terlalu murah jauh sekali dari harga pasaran yang ada, tetapi sudah sangat membantu. Mau kurang 5.000, 10.000 itu masyarakat sudah senang.
0: Ia pun berharap gerakan pangan murah mandiri yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan dapat dilaksanakan satu kali dalam seminggu sehingga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Di samping itu juga, GPM ini dapat melibatkan petani lokal, khususnya mama-mama penjual sayur mayur dan buah-buahan. Rudi Vanindi melaporkan.
4: Saudara, 614 siswa baru SMA Negeri 4 Jayapura menyelesaikan masa pengenalan lingkungan yang diharapkan menumbuhkan karakter sikap anak Indonesia hebat. Simak laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
5: Sebanyak 614 siswa baru SMA Negeri 4 Jayapura telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah pada 6 hingga 10 Juli 2026. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusmayanti, menjelaskan MPLS kali ini fokus utama terhadap pembentukan karakter, salah satunya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.
6: Sistem penerimaan murid baru SMA Negeri 4 Jayapura telah berjalan dengan baik dan

0: telah menyeleksi kurang lebih 614 siswa dinyatakan lulus dan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang berlangsung selama kurang lebih 5 hari dengan materi utama 7 kebiasaan anak Indonesia hebat
1: dari BNN, dari TPPKS tingkat Kota Jayapura,
0: lalu materinya terkait dengan adiwiyata dan bullying.
2: Apakah materinya sama dengan tahun sebelumnya atau ada yang berbeda di tahun ini?
0: Ada yang berbeda. Tahun ini lebih banyak kepada pembentukan karakter anak.
1: Menurut aturan pemerintah 12 rombel. Iya, jadi kurang lebih 50 siswa dalam satu rombel.
2: Kelasnya bu, pagi.
1: Kelasnya tetap, kelas sekolahnya tetap semua sama ke sekolah pagi.
3: Sementara Ketua Panitia MPLS Felicia mengatakan tahun ini MPLS juga melibatkan BNN dan TPPKS yang diharapkan dapat membangun pondasi yang kuat bagi siswa baru agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif.
0: Selain itu juga ada materi dari BNN, kami masukkan juga karena kami mau membentuk pondasi bagi anak-anak biar mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Materi khusus yang kami siapkan itu ada materi tentang tata tertib, ada tentang sarana prasarana, itu kami memperkenalkan sarana prasarana yang ada di SMA 4, ekskul yang ada di SMA 4, semuanya kami perkenalkan. Kurikulum yang dipakai di SMA 4 juga kami perkenalkan.
3: Selain itu diharapkan pengawas pembina SMA-SMK Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Crescencia Lesomar, bahwa pelaksanaan MPLS dapat menumbuhkan semangat belajar bagi siswa yang dimana sebagai wadah untuk mengenal seluruh elemen di sekolah barunya.
4: Kami tentunya berharap pelaksanaan MPLS ini kan sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2026, di mana sekolah melaksanakan MPLS secara ramah ya di dalam Permendikbud nomor 12 itu. Artinya tidak ada sistem lagi perpeloncoan, tidak ada lagi penggunaan atribut yang seperti dulu. Yang diharapkan itu adalah bagaimana penumbuhan karakter ya sesuai dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Kementerian Panitia MPLS dan juga mengenali potensi anak ya. Jadi anak-anak kita ini kan pasti memiliki, kita tahu semua bahwa setiap anak mempunyai potensi ya, baik itu bakat dan minat. Nah, lewat potensi itu mereka punya itu sekolah mengidentifikasi lewat kegiatan MPLS ini.
3: Nalik Saulia melaporkan.
5: Saudara dan pemirsa, Warta Berita Gema Papua disiarkan langsung dari RRI Jayapura Korwil 1 Papua. Saudara, peringatan semangat peringatan Bulan Bung Karno, anggota DPR, MPR RI, Dapil Papua turun langsung bersama masyarakat Biak Numfor melaksanakan pembersihan taman kota. Laporan selengkapnya Ririn Arini dari RRI Biak.
6: Anggota DPR MPR RI Daerah Pemilihan Papua Ruth Naomi Rungkabu SPD turun langsung bersama masyarakat untuk melaksanakan pembersihan lingkungan Taman Bung Karno dan Taman Tugu Tifa di Jalan Sriwijaya Biak Numfor Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno. Dalam kesempatan ini Ruth Naomi Rungkabu menyampaikan dengan semangat Bung Karno yang mengajarkan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Maka dengan merawat apa yang telah dibangun pemerintah adalah wujud nyata penghargaan kita kepada para pendahulu dan pejuang pembangunan daerah ini. Selain kerja bakti, momen ini juga dimanfaatkan untuk menyerap langsung harapan dan aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa dan diperjuangkan di Senayan. Tidak hanya itu, Ruth juga turut serta menanam pohon pucuk merah di lingkungan taman sebagai upaya penghijauan.
7: Jadi dalam kegiatan Bulan Bung Karno ini, kita melakukan berbagai hal termasuk bakti sosial dan juga penanaman pohon, bersih lingkungan, dan apa saja yang bisa kita lakukan dalam rangka Bulan Bung Karno. Harapan kita, ya, kehadiran kita di tengah masyarakat tetap memberikan sosialisasi dan juga edukasi bagi masyarakat bahwa kita harus bermanfaat bagi masyarakat dimanapun kita berada, baik dari hal-hal kecil maupun sampai dengan hal yang besar. Ya, terutama yang kita lakukan di hari ini adalah pembersihan lingkungan di kedua taman, yaitu Taman Soekarno dan juga Taman Tifa yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
6: Sementara itu, James Sia Hainenia, SPMM, selaku perwakilan masyarakat, masyarakat peduli lingkungan menyampaikan apresiasi. Menurutnya kegiatan ini menjadi kontribusi nyata agar Biak Numfor tetap terjaga dan kembali mempertahankan predikat kota kecil terbersih di Indonesia. Begitupun Ferry Daus dari Perwakilan Pemuda menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya kehadiran Ibu Ruth sangat memotivasi semangat gotong royong. Antusiasme juga datang dari kalangan perempuan atau Mama Yuliana Ayer yang mengaku sangat senang bisa ikut serta membantu membersihkan taman. Dengan harapan jika lingkungan bersih dan rapi, pengunjung taman pun semakin banyak dan bisa mendukung mama-mama yang berjualan di area taman.
8: Yang begitu peduli kepada Kabupaten Biak Numfor dan melibatkan kami untuk mencoba menata kabupaten ini. Karena kami percaya adipura yang diterima oleh kabupaten ini adalah semua kerjasama komponen-komponen masyarakat. Hingga bukan satu saja pemerintah yang bekerja, tetapi semua komponen masyarakat dilibatkan sehingga terjadilah kebersihan yang baik, tertata rapi dan indah dunia.
9: Saat ini kita datang dan semoga kami merasa terima kasih Ibu sudah datang untuk mengajak kami untuk membersih lingkungan karena seperti juga dia jadi indah aman. Jadi harapan kami Ibu bisa sering-sering datang untuk melihat atau menonton ke ya sama dengan masyarakat pemuda tetap semangat Bung Karno untuk agar semangat untuk menjaga lingkungan untuk membangun kota Biak.
10: Mama yang dulu jualan di taman sana, itu mama punya meja.
11: Iya,
6: mama. Kegiatan berakhir dengan suasana kekeluargaan dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk senantiasa menjaga kebersihan, keindahan, serta nilai sejarah yang dimiliki Kabupaten Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
5: Saudara, dari Kabupaten Biak Numfor kita menuju ke Kabupaten Mimika. Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika memperkenalkan aplikasi Menu Sidakanda kepada ormas yang ada di Mimika dalam rangka mempermudah urusan administrasi legalisasi ormas. Berikut laporan Indriani Pairuri dari Jayapura.
12: Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol memperkenalkan aplikasi Manajemen Now Strategis Integrasi Data Berkualitas atau Meno Sidakanda sebagai inovasi pelayanan digital untuk mempermudah pengelolaan administrasi organisasi kemasyarakatan atau ormas di Kabupaten Mimika. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Franciscus Bokiau mewakili Bupati Mimika Yohanes Retop Jumat kemarin 10 Juli 2026 mengatakan aplikasi ini merupakan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui aplikasi tersebut, ormas dapat melakukan pendaftaran, pelaporan kegiatan, verifikasi legalitas, serta membangun komunikasi dengan pemerintah daerah secara daring.
13: Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghadirkan aplikasi Menolak Sidak Kanda, sebuah inovasi digital yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan, pendataan serta komunikasi antara pemerintah dan ormas yang ada di wilayah kabupaten kita tercinta ini. Aplikasi ini merupakan langkah konkret dalam mendukung transformasi digital, tata kelola organisasi kemasyarakatan, sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dan dalam menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tertib, efektif, dan tepat sasaran.
12: Sementara itu, Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Mimika, Amelia Mince Rumayomi menjelaskan, hingga saat ini sekitar 100 organisasi kemasyarakatan yang telah melakukan pendaftaran secara online. Kesbangpol berharap ormas yang masih menggunakan sistem manual segera beralih ke layanan digital, sehingga pendataan, pembinaan, serta pengawasan terhadap seluruh ormas dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. Hendriani Pariuri melaporkan untuk RRI Jayapura.
5: Saudara, sekian Warta Berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Sabtu 11 Juli 2026. Saya Ida Susilawati, mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
11: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita.

0: dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh

Iya, pendengar bersama dengan mereka berkaitan kami hadirkan untuk Anda satu buah informasi terupdate kembali terkait dengan ketegangan di Selat Hormuz dorong kenaikan premi asuransi kapal. Berikut informasi selengkapnya.

Tarif asuransi risiko perang untuk kapal yang melintasi Selat Hormuz kembali meningkat di tengah eskalasi militer terbaru di kawasan. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap keamanan pelayaran di salah satu jalur perdagangan minyak paling strategis di dunia. Pakar asuransi maritim Neil Roberts mengatakan bahwa tarif risiko perang bergerak mengikuti perubahan tingkat risiko di kawasan tersebut. Menurutnya, tarif asuransi semama lunak setelah nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran ditandatangani pada Juni 2026 kemarin. Kesepakatan tersebut untuk sementara meredakan permusuhan dan menurunkan premi risiko perang menjadi sekitar 2%. Namun, serangan terhadap 3 kapal komersial pekan ini membalikkan tren tersebut dilansir dari laman Xinhua pada Sabtu 11 Juli 2026 hari ini. Roberts menyatakan bahwa kenaikan tarif kembali terjadi setelah insiden tersebut meningkatkan persepsi risiko di Selat Hormuz. Lalu perkiraan pasar menunjukkan pemilik kapal kini menghadapi premi asuransi risiko perang lambung kapal sekitar 5% dari nilai kapal tersebut. Premi tersebut berlaku untuk pelayaran melalui Selat Hormuz dan mulai dipandang sebagai standar baru di pasar asuransi maritim. Namun sebelumnya pada awal konflik, premi risiko perang sempat melonjak hingga 10% dan sebelum itu kemudian turun ke nilai normal.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu,

0: Ya, pendengar, berkat yang kami hadirkan untuk Anda satu buah paket drama radio dengan judul Jejak di Antara Reruntuhan. Produksi Radio Republik Indonesia Sibolga di hari ini. Untuk itu, selamat mendengarkan untuk Anda.
1: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
2: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
3: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
2: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
3: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
2: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.

0: Bu, Bu Retna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
1: Ingat tidak, dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu kan? Sekarang pun sama, tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
2: Iya Pak, aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
0: Nah, itu dia Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
1: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
0: Janji, Pak. Oh ya, Bu Retna. Bagaimana kalau Bu Retna ikut membantu di dapur umum? Memasak dan berbagi cerita, mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
2: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak

0: terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: ide hebat Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putih menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Ya, pendengar, berikut informasi terupdate untuk Anda kembali terkait dengan Menteri Luar Negeri ASEAN bahas rekonsiliasi Myanmar dalam pertemuan Bangkok. Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN akan mengadakan pertemuan informal dengan mitra dari Myanmar, dan pertemuan tersebut akan dilaksanakan di Bangkok pada Minggu 12 Juli 2026 esok hari. Melansir dari Bangkok Post, rencana pertemuan tersebut diumumkan oleh Thailand dan Vietnam pada Kamis 10 Juli 2026. Pertemuan ini berlangsung di tengah upaya pemerintahan baru Myanmar yang didukung oleh militer untuk memperkuat hubungan dengan ASEAN. Pemerintahan tersebut berbentuk setelah pemilihan umum awal tahun ini, dan kini pemerintah Myanmar berupaya untuk mencabut larangan terhadap para pemimpinnya yang sebelumnya dikesampingkan dari pertemuan puncak ASEAN. Pertemuan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat kerjasama dan mendorong dialog rekonsiliasi di Myanmar, serta Menteri Luar Negeri Thailand turut mengonfirmasi agenda pertemuan tersebut melalui jadwal konferensi pers rutin.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu yang memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: kill. Triple kill. Maniac. Savage. Victory.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapi, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
3: Kegiatan hari ini pengalaman dan total dalam menghadapi setiap keadaan di sana, baik bagi pengunjung masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
1: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga

0: ASN menyebut, dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
1: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ATS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Diputi, jadi ada bahasa-bahasa padano kalau bapakmu. Jadi itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
0: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ihsan menyampaikan laporannya.
3: Nah, setelah expose spektrat, nanti kita antara KPK, PPK Pultur, spektrat, kita akan expose ke TAPD.
4: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Bungkap menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Patrul Samsudarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Patrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
3: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ambil keputusan, yang nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Evaluasi semua, jadi review.
5: Peternakan kesenian.
3: Iya, evaluasi semua.
4: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
3: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
5: Jadi masuk silpa dulu, nanti
3: kita lihat. Iya. Melihat dari kehati-hatian dari spektrat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari itu sendiri.
4: Patrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Radio Surakarta Meletusan melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
6: BPBD Jawa Timur berkolaborasi

0: dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjatim menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
1: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih PBBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
0: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
2: Dengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
3: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
4: Yang sudah dibuatkan sama PLS itu ya. Nah, ini akan masuk. Nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
3: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
5: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari kelas murah. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita. Di mana kapal keruh kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke kali kolam.
3: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan 2 proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
6: Pembangunan gedung poliklinik Wangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
7: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan 2 proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
6: Tentu itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
7: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
6: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak melakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas kepada kota.
7: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
8: Karena benar mau masuk anak-anak ya hari Senin. Jadinya
9: udah langganan. Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
10: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan gak apa baru beli sekarang karena mau masuk pagi sih, aku pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, kitex, segala macam. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
9: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
10: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena benar mau masuk anak-anak ya hari Senin. Jadi emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada. Jadi murah menurut saya daripada di tempat-tempat lain. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini, jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
9: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
11: Menlu RI telah memberikan kehormatan terakhir di tempat peristirahatan.
12: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
11: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
12: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Burujordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
13: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
12: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
14: Dalam kunjungan ini,
12: Jakarta rekomendasi Pro-3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
15: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
16: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan, kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
15: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat Yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
17: Buenas tardes para todos. Bueno, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
15: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan. Namun pada prinsipnya, mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
17: La locura del partido... en cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
15: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat. Sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah, orang yang punya rasa

0: mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: Kemarin kamu udah ngelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, udah gak ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingebul. Papa ngegang sih.
1: Bisa aja nih anak. Jawaban kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Merokin malam ini. Merokin malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone, atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pabil. Istilah pabbing merupakan gabungan dari kata phone dan snobbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pabbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pabbing, dan orang yang mengacuhkan dinamakan pabbing. Bye.

0: Itu DP harga. Kok betul-betul nggak mau beli?
1: Kita suka sekali ke siang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
0: Hey, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itupun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
1: Duh, nanti kita mau bayar kok. Apa tenang juga ngana.
0: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Yang cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat bolnya.
0: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking apa hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking apa hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo kak, makasih nih suka seingat kita.
0: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, pendengar Persatuan Remaja dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Persatuan Remaja, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya Anda akan kami ajak bersama untuk ada dalam acara Ruang Rindu, Ruang Rogi Rindu Memorial Lagu edisi Sabtu 11 Juli 2026. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0971-333-0745 di malam hari ini. Dan berikut penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat bermalam minggu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, aduh.
0: Iya Bang Luhut, apa kabarnya untuk malam hari ini?
1: Kabar baik, kabar sehat di sini. Satu hari ini cuaca cerah, jadi sudah sempat datang gerimis-gerimis kecil.
0: Alhamdulillah, oke Bang
1: Luhut. Gimana kabar baliknya Bang?
0: Bagaimana Bang Luhut?
1: Kabarnya di sana gimana?
0: Alhamdulillah baik juga Bang Luhut. Cuacanya, namun cuacanya kurang mendukung karena kadang hujan, kadang juga gak hujan.
1: Iya, itu.
0: Iya. Malam hari ini mau request lagu apa nih Bang Luhut?
1: Oh, bebas ini ya.
0: Iya.
1: Kalau malam ini bebas kan, berarti
0: iya,
1: aku mau dengerin lagunya. Kalau yang dari slang bisa.
0: Dari slang?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Judulnya itu yang ku tak bisa.
0: Yang tak ku apa?
1: Ku tak bisa.
0: Yang ku tak bisa?
1: Bukan ada yang ku tak bisa itu judulnya. Ku tak bisa.
0: Oke, boleh. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya yang pertama buat Bang Aldo, selamat berdua sampai tuntas dan tetap semangat. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Terus ada Pak Freddy, ada juga Pak Bernard, ada Bang Putra Tamir, ada Bang Budi, ada Bang Norki, Ibu Siti Mama Ine, Ibu Putri, ada Ibu Ani, ya, Bang Bintang Pratama, Bang Ahmad Irwan, ada juga Bang Iwan Lukmai Aceh, Bang Cita Mame juga, Bang Mija YouTube. Ada Bu Parida, Bu Natalia, ada Bunda Ima, ada Bu Jati, ada Puja, Ibu Ani sama Ibu Maslia. Dan buat semuanya lah Bang, selamat berbaran minggu buat kita semua.
0: Baik.
1: Ada lagunya itu Bang?
0: Ada.
1: Iya, lagunya ditunggu buat Bang Aldo, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat malam, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, terima kasih.
0: Terima kasih juga Bang Luhut sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini di Sabtu, ya, 11 Juli 2026. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda dapat bergabung bersama kami ya, di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu ya. Dan juga tentunya, pastinya Anda sampai dengan saat ini bersama keluarga, sahabat, dan rekan dimanapun dalam menikmati waktu weekend ya, malam minggu nih. Kiranya Anda senantiasa menjaga keamanan, keselamatan Anda dimanapun Anda berada. Dan ya, tak lupa juga kami menginformasikan untuk Anda dapat bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Rogi Rindu Memorial Lagu di 0971-330745 ya, untuk ada bersama dengan kami dalam acara Ruang Rindu, acara yang tentunya dinanti-nantikan oleh Anda pendengar Persatu setia kami RRI Merauke. Ya, berikut lagu dari Bang Luhut ya. Ada dari slang dengan judul Ku Tak Bisa. Dan juga Anda akan kami hadirkan ya, melanjutkan lagu requestan dari Bang Luhut. Ada Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febrian. Untuk itu selamat mendengarkan untuk Anda dimanapun Anda berada, tentunya yang bagi Anda menikmati waktu weekend Anda di malam hari ini.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Selanjutnya, halo, selamat malam, Ruah Rindu. Halo, selamat malam, Ruah Rindu.
1: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Tete Dinda di Bogor.
0: Oke, halo Tete Dinda, malam, apa kabarnya untuk malam hari ini?
1: Kabar baik. Tunggu, Tete ini suara masih ingat, tapi nama lupa.
0: Iya, dengan Aldo, Teh Indah.
1: Oh iya, Aldo, Teteh mau sebut Aldo, takut salah. Mario kah, Aldo kah, ya Allah. Iya, ya Aldo. Teteh ingat suaranya, tapi Teteh lupa nama.
0: Iya.
1: Aduh, gimana? Aldo sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat, Teh Indah. Bagaimana dengan Teh Indah juga?
1: Teteh sehat, walafiat. Malam ini lagu bebas kah?
0: Iya, bebas request.
1: Bebas request.
0: Iya.
1: Bebas satu lagu dari dari Christina Perri.
0: Christina Perri?
1: Ya.
0: Oke, judulnya Teh Indah?
1: Thousand Years.
0: Oke, Thousand Years ya. Boleh salam-salamnya Teh Indah.
1: Bukan Indah, Dinda.
0: Oh iya, Saga. Teh Indah.
1: Sama-sama kalah kita ya, satu-satu iya. Ya.
0: Oke, silakan Teh Indah.
1: Iya, doa terbaik ya. Aduh, pulang nanti hati-hati pastinya. Happy nice weekend. Menyapanya, salamnya untuk antaranya untuk Bapak Bernard, Bapak Norki, ada juga Bapak Freddy. Juga Mama Ines ya. Next ke Putra Jawa, Bung Central Sweet, dan siapa lagi kah? Mas Koyo, Pak Joni, itu yang di Merauke dan sekitarnya. Keluar Merauke antaranya ada Ibu Ani di Manado, ada juga Bang Luhut ya di Sumatera Utara. Dan next time deh untuk yang lainnya. Oke, Aldo dilanjut. Thank you, selamat malam. Ada lagunya kan?
0: Ada, Tete Dinda.
1: Oke, kalau begitu dilanjut Aldo. Thank you, malam, bye-bye.
0: Bye-bye, Tete Dinda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prosatelari Merauke ya, dari Bandung. Ya, pendengar Prosatelari Merauke dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih dapat bergabung bersama kami ya di Prosatelari Merauke. Kanal informasi dan inspirasi ya untuk membersamai dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Iya, dan nantinya berikut akan kami hadirkan untuk Anda lagu requestan dari Tete Dinda dari Bandung ya, dengan judul A Thousand Years tahun 2011 dari Christina Perri. Untuk itu, selamat mendengarkan untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air

0: dan setanah air. Itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Jangan pernah menyerah selama masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita hanya benar-benar kalah kalau kita berhenti berusaha.

Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang senang pergi keluar istana dan mengamat-amati rakyatnya. Suatu hari ia memutuskan untuk menaruh sebuah batu besar di persimpangan jalan lalu bersembunyi di semak-semak. Setelah beberapa jam muncullah dua orang pedagang yang menaiki kereta kuda mereka. Melihat batu besar yang menghalangi jalan tersebut, mereka menggerutu dan memilih jalan memutar balik. Lalu berkata, "Hah, bagaimana raja ini? Ada batu besar seperti ini tidak segera dibereskan," ucap salah satu pedagang dengan kesal. Beberapa jam setelah pedagang tersebut lewat, muncullah seorang petani yang memikul sayur-sayurannya. Melihat batu besar menghalangi jalan tersebut, ia pun menaruh sayurannya di tepi jalan dan mulai mendorong batu tersebut. Sedikit demi sedikit, batu besar itu bisa digeser dan jalan kembali normal. Petani itu kemudian kembali ke tempat di mana ia meletakkan sayurannya. Ia menemukan sekantong koin emas beserta sebuah catatan dari raja. "Kuberikan emas ini sebagai salah satu hadiah karena telah memindahkan batu besar tersebut." Hal baik yang bisa kita dapatkan dari cerita inspiratif ini adalah kemauan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti petani tadi, saat melihat sebuah batu di jalan, meski bukan tanggung jawabnya dan tidak tahu akan diberikan imbalan, ia rela menyingkirkan batu besar itu. Sedangkan pedagang tersebut adalah contoh masyarakat yang selalu menyalahkan pemerintah atas segala musibah yang terjadi. Padahal mereka berdua bisa saja menggunakan kudanya untuk menarik batu itu dengan mudah. Tapi mereka lebih memilih untuk marah-marah dan menyalahkan pemerintah dibandingkan menyelesaikan masalah tersebut untuk kepentingan bersama.

Esensi buku, judul buku Ibu, karya Iwan Setiawan. Novel Ibu mengisahkan kehidupan Tina, seorang ibu yang penuh perjuangan dalam membesarkan anak-anaknya di tengah kondisi ekonomi yang sulit di Kota Batu, Malang. Tina dan suaminya, Siman, bekerja keras sebagai pedagang sayur dan sopir angkot untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Anak sulung mereka, Baye, menjadi fokus utama dalam novel ini. Ia tumbuh dengan semangat untuk mengubah nasib dan memperjuangkan pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Dengan dukungan dan keteguhan hati ibunya, Baye berhasil meraih kesuksesan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan hidup. Melalui kisah yang emosional dan inspiratif, novel ini menggambarkan bagaimana kasih sayang, kerja keras dan ketulusan seorang ibu mampu menjadi kekuatan besar dalam hidup anak-anaknya. Hal-hal penting yang didapat dari novel Ibu yaitu perjuangan dan pengorbanan seorang ibu. Tina digambarkan sebagai sosok ibu yang penuh keteguhan, bekerja keras demi masa depan anak-anaknya, bahkan jika itu berarti harus berkorban banyak hal. Selain itu juga pentingnya pendidikan. Baye adalah simbol bahwa pendidikan dapat menjadi kunci untuk keluar dari kemiskinan. Kesuksesannya membuktikan bahwa kerja keras dan tekad kuat dapat mengubah hidup seseorang. Serta kehangatan keluarga. Meskipun hidup dalam keterbatasan, keluarga Tina tetap saling mendukung dan mengutamakan kebersamaan, menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada materi. Meskipun hidup dalam keterbatasan, keluarga Tina tetap saling mendukung dan mengutamakan kebersamaan, menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada materi. Serta keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Novel ini mengajarkan bahwa hidup penuh dengan rintangan, tetapi dengan ketekunan, semangat dan dukungan keluarga, seseorang bisa mengatasinya dan juga menghargai jasa orang tua. Kisah ini menjadi pengingat bagi pembaca untuk lebih menghargai pengorbanan orang tua, terutama ibu yang telah berjuang demi kebahagiaan anak-anaknya. Secara keseluruhan, Ibu adalah novel yang penuh inspirasi dan syarat makna, mengajarkan pentingnya cinta, pengorbanan dan perjuangan dalam kehidupan.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2020 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Never felt this free before. I'm high and I'm getting high.

Siapa dengan bersatu hari merauke waktu telah mencukup pukul 23.57 waktu Indonesia Timur menandakan waktu jam dina saya telah usai pada merauke malam ini di bersatu hari merauke kanal informasi, kanal informasi dan inspirasi edisi Sabtu 11 Juli 2020. Nah, terima kasih untuk kebersamaan Anda di weekend hari ini. Ya, untuk Anda yang masih menikmati waktu weekendnya bersama keluarga, teman, ataupun kenalan dimanapun Anda berada, di kafe maupun dimanapun, tetap jaga keselamatan dan keamanan Anda sekeluarga dan juga Anda yang berada di luar rumah. Dan nantinya terima kasih untuk kebersamaan Anda, terima kasih juga atas waktunya ya. Dan ya, Anda juga akan berjumpa dengan kami di pukul selanjutnya bersama rekan saya nantinya di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Ya, tak lupa informasi juga untuk Anda akan kami sambungkan ya, Anda ke Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia dalam rangkaian Piala Dunia 2026.

informasi dan inspirasi. Bro 1.

kemudian akan dialirkan ke barak, pavilion dan berbagai fasilitas lainnya di lingkungan Akmil. Kita beralih ke informasi lainnya, Koperasi Merah Putih atau KDMP Desa Bentangan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggaji dua pegawainya masing-masing 1,5 juta rupiah per bulan dari pendapatan operasional koperasi. Ketua KDMP Bentangan, Bambang Gunarsa, mengatakan kedua pegawai tersebut merupakan anggota koperasi yang bertugas membantu operasional usaha, termasuk pengelolaan gerai sembako, penjualan pupuk, dan LPG. Ia mengatakan masing-masing pegawai menerima gaji sebesar 1,5 juta rupiah per bulan. Menurutnya, besaran gaji tersebut ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan koperasi. KDMP Bentangan yang diresmikan pada Juli 2025 itu kini mencatat omset rata-rata sekitar 40 juta rupiah per bulan dengan laba sekitar 7 juta rupiah per bulan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, mengatakan bahwa pembalas kematian ayah sekaligus pendahulunya, Ali Khamenei, merupakan tuntutan bangsa dan pasti harus dilakukan. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah pesan yang dibacakan pada upacara pemakaman mendiang pemimpin tertinggi tersebut. Sebelumnya, Ali Khamenei dimakamkan pada Kamis lalu di makam Imam Reza di kota Mashhad, Iran Timur Laut, yang menandai berakhirnya rangkaian upacara pemakaman selama sepekan.

Kita beralih ke informasi olahraga. Klub Persis Solo mengumumkan kedatangan 3 pemain anyar sekaligus untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub, hari ini ketiga pemain yang didatangkan oleh Persis Solo adalah Saldi Amiruddin, Asep Berlian, dan Hasim Kipu yang sudah malang melintang di sepak bola Indonesia. Persis Solo terus mempersiapkan diri untuk menyambut kompetisi musim 2026-2027 setelah sebelumnya mendatangkan Ahmad Mujadid, Novan Setia Sasongko, Fandi Ahmad, Teguh Amiruddin, Oliver dan Theodore Leming, Badrian Ilham, Al Kelvin Bagi, Andrian Rindo, serta Lutfi Kamal.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

baik saya, Bupati Murung Raya, bersama Wakil Bupati Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: kok kamu jadi batuk terus sih, Ma?
1: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
0: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Ma. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
1: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
2: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.

0: Peristiwa.
1: Muhammad Toha adalah seorang pejuang sekaligus komandan Barisan Rakyat Indonesia, BRI. BRI adalah sebuah kelompok milisi pejuang yang aktif semasa Perang Kemerdekaan Indonesia. Namanya dikenal sebagai tokoh yang berjasa dalam menghancurkan gudang amunisi milik tentara Sekutu pada peristiwa Bandung Lautan Api. Ketika itu Muhammad Toha menjadi kunci aksi pembakaran dan penghancuran. Setelah pasukan Belanda kembali masuk, para pejuang menghancurkan apapun termasuk aset-aset perang Sekutu. Adapun yang menjadi sasaran utama dari pembakaran tersebut adalah gudang Misiu yang menjadi tempat penyimpanan persenjataan Belanda. Alasan utama gudang dihancurkan karena Belanda dan Sekutu akan kewalahan saat merebut Bandung karena tidak ada kebutuhan penunjang. Hari itu 11 Juli 1946, Toha berencana melakukan penyerangan besar ke Dayuhkolot. Namun ia bersama tentara Hizbullah justru tertembak musuh. Karena lokasi berada di dekat gudang Misiu, ia kemudian memilih meledakkan diri di sana agar persenjataan Belanda hilang dan dirinya tidak membebani rekannya. Muhammad Toha akhirnya gugur dalam peristiwa Bandung Lautan Api di usia

masih sangat muda, yakni 19 tahun.

Mendengar laga Norwegia versus Inggris diprediksi menjadi pertandingan dengan tempo tinggi, di mana Inggris datang dengan kualitas skuad yang lebih merata, sementara Norwegia memiliki ancaman besar melalui kekuatan fisik dan efektivitas di lini depan. Tadi kami akan membahasnya terkait dengan prediksi pertandingan Norwegia versus Inggris ya, yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti.

dan tentunya nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998.

0: ke Giansar atau Bung Ram. Bung Ram, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Bung Ram, di atas kertas banyak yang menjagokan Inggris gitu, tapi kita ketahui Norwegia juga bukan tim yang bisa dianggap remeh. Bagaimana Bung Ram melihatnya pertandingan nanti?
1: Ya, jadi kalau menurut saya ini bakal seru ya.
0: Sengit
1: karena
0: ya.
1: Karena iya. Karena selain saling mengetahui lah ya kan. Ya sebagian besar pemain Norwegia ya kan. Mereka merumput di Inggris. Nah, melihat perjalanan mereka yang di Piala Dunia ini, apalagi untuk pertandingan terakhir sebelum lawan besarnya. Norwegia menghentikan salah satu favorit Brasil. Dan kemudian yang paling fenomenal juga adalah Inggris. Menghadapi Meksiko dengan 10 pemain, toh mereka bisa menang 3-2. Nah, dalam duel ini, 8 besar ini, saya kira ini bisa disebut big match sebenarnya. Walaupun belum bisa disebut juga sebagai partai final bayangan gitu ya. Jadi bakal sergit, semangat sergit.
0: Berarti ada kemungkinan akan berjalan tidak 90 menit ya, bisa 120 atau bahkan adu penalti, Bung Ram?
1: Ya, saya melihat juga bisa ke arah situ. Cuman ini tim ini kan yang agak menarik dalam pertandingan terakhir ini. Yang sosok, ada dua sosok ini yang menentukan di bawah babak kedua. Ya kan? Jadi seperti jalan lawan Brasil dan kemudian juga meski penalti itu lawan Meksiko yang diciptakan oleh Kane, tetapi ketergantungan Inggris dan Norwegia terhadap dua sosok ini sangat-sangat besar. Iya kan? Sangat besar dan sangat dominan. Apalagi kalau kita bicara membedah tentang kekuatan tim, di sisi lain tentu Inggris paham cara bermain Norwegia. Ya, atau khususnya Haaland, Martin Odegaard, dan yang lain-lain yang main Inggris itu. Tetapi persoalan sekarang, Norwegia juga paham benar di pertahanan-pertahanan Inggris, tim nasional Inggris ini, meladeni mereka. Jadi, saya pikir juga ini, kalaupun dia akan berlanjut sampai di 120 menit, misalnya, dan kemudian penalti, itu bisa saja terjadi, tetapi siapa yang akan mencuri gol duluan, mereka itu ya peluang. Akan memberi peluang.
0: Di atas kertas tadi ya, banyak yang menjagokan Inggris, tapi kalau kita lihat selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini berlangsung, banyak kejutan-kejutan dari tim-tim yang sebenarnya tidak dijagokan. Bagaimana Bung Ram melihatnya?
1: Iya, betul juga. Jadi, seperti Norwegia dengan masuk ke posisi formasi di 8 besar ini kan, itu adalah salah satu kejutan. Barangkali yang keempat juga mereka hadir dan hadir di Piala Dunia masuk di 8 besar ini. Sementara Inggris kan 17 kali, ya kan, baru kemudian dia semifinal 3 kali, meski baru 1 kali juara di tanah sendiri, tahun 66. Nah, kalau mau lihat ada kejutan, bisa berpotensi juga. Bisa berpotensi. Jadi ada juga sebelumnya dari tim-tim seperti lain, seperti Maroko misalnya, walaupun dia semifinalis di Qatar 2002, tetapi dengan perjalanannya ini sebelum dia terhenti juga, dihentikan oleh Prancis, saya pikir juga tim-tim lain telah menunjukkan bahwa ada determinasi kuat dalam bagaimana mendapatkan kans begitu main di Piala Dunia, seperti yang ditunjukkan oleh Tanjung Verde, Kongo juga. Menarik, sangat menarik apa yang dilakukan oleh mereka.
0: Kita undang mendengar boleh ya, Bung Ram ya, untuk bisa bergabung bersama kita. Pendengar silakan, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998.

0: ini bisa membuat Inggris bermain lebih hati-hati atau seperti apa nanti jalannya pertandingan, prediksi Anda?
1: Inggris kelihatan harus hati-hati karena seperti yang saya sebut awal tadi, ada pemain-pemain inti Norwegia mengetahui dan memahami rekan setim mereka. Seperti misalnya kan kalau misalnya dilihat per belakang, jika misalnya Thomas Tuchel menurunkan John Stones, ya kan, baru Norwegia di sini dia paling tidak dari filter di tengah ini, mereka sudah memahami siapa Sergen, siapa Jude Bellingham, kan? Ini kan agak menarik. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi sejarah dan kultur, bicara kultur sepak bola, tentunya sah-sah saja kalau Inggris dijagokan. Tetapi kalau melihat juga tetap bahwa Norwegia ini begitu dia menyita perhatian dunia, dengan menghentikan Brasil juga, ini sudah naik. Nah, secara mental barangkali Inggris harus ekstra hati-hati menghadapi Norwegia. Makanya saya sebut tadi, siapa yang muncul gol duluan, barangkali peluang untuk menang sudah ada. Sementara Haaland juga tentunya dia akan memanfaatkan peluang. Saya paham kok cara pemain kalian, tapi sebaliknya juga kan pemain-pemain Inggris, wah saya paham juga Haaland man. Apalagi kalau Dan Burn diturunkan oleh Thomas Tuchel, ini Newcastle ini masuk tim nasional di saat sudah 32 tahun debutan tertua. Ternyata ada 9 match pertemuan dengan Haaland, dia Haaland kesulitan baru 1 gol. Nah, itu ada saran dari ini untuk Thomas Tuchel, bahwa pelatih Inggris. Nah, kita melihat saja bagaimana, apakah Haaland bisa merobek pertahanan Inggris sekaligus menaklukkan Pickford dulu. Waduh, itu kayaknya di makanan empuk kalian ini, karena udah 7 gol dia rasakan ke Pickford.
0: Baik, kita sama pendengar ya, Bung Ram ya. Ada Pak Roni di Jakarta. Malam Pak Roni, silakan.
2: Selamat malam Pak Mantara, Bung Anu Param, salam olahraga.
0: Ya, silakan.
2: Ya, salam olahraga. Ya, tentu Inggris lebih mendominasi harusnya ya Pak Lukman ya, daripada Norwegia. Mungkin di sana ada Haaland ya, harusnya kalau Inggris bisa mengunci Haaland dengan ketat, saya yakin Inggris akan mendominasi permainan dan akan memenangkan pertandingan juga. Kalau soal skornya sih mungkin Norwegia 1, Inggris 3. Tapi kalau Argentina Swiss, kalau menurut saya sih jomplang lah Pak Lukman.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Dari Jakarta kita ke Makassar. Pak Wibi, malam Pak Wibi.
3: Selamat malam Bang.
0: Ya, silakan.
3: Saya menjagukan Norwegia. Ya, karena Inggris pernah jadi juara dunia tahun 66. Tapi itu masih juga kontroversial. Waktu lawan Jerman Barat dulu, sebenarnya kan tidak apa masuk apa tidak, tapi masih jadi tanda tanya itu. Jadi saya agak tidak sah itu juara dunia tapi saya sebagai Norwegia.
0: Baik,
3: kalau jangan kejutan, banyak kejutan memang banyak kejutan Bang. Contoh yang paling nyata ada kejutan bagi yang tidak jujur.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Makassar kita ke Bone. Pandi, malam Pandi.
4: Halo, malam.
0: Ya, silakan.
4: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
4: Salam olahraga Jaya. Iya, kalau saya jagong saya Norwegia.
0: Wow, kenapa nih? Karena udah berhasil mengalahkan Brasil atau apa, Pak Andi?
4: Iya, itu ciri-ciri itu.
0: Ciri-ciri.
4: Iya, tanda-tanda itu.
0: Berapa, Pak Andi?
4: 21.
0: Wah, baik. Terima kasih Pandi ya.
4: Oke, makasih. Jaya.
0: Silakan Bung Ram. Ini nampaknya ada percaya diri yang luar biasa nih pendukung Norwegia nih setelah berhasil mengalahkan Brasil ini.
1: Iya, benar. Ada setidaknya mereka memiliki modal yang kuat dari sisi mental, sementara beban agak tinggi ada ke timnas Inggris ya. Jadi dalam bicara favorit, sejarah dan lain sebagainya, baru mereka juga yang dari Norwegia itu cari makan tanda kutip di Liga Inggris, ya kan?
0: Ya.
1: Nah, di sini tentunya secara non teknis Inggris di atas, tetapi kayaknya apa yang disebut oleh dua pemirsa RRI tadi, saya pikir juga sah-sah saja.
0: Ya.
1: Karena mereka melihat kan seperti kalau misalnya kan dalam Thomas Tuchel ini.
0: Ya.
1: Ya. Dia kan menarik karena pelatih di luar Inggris ketiga ya. Yang menangani tim nasional Inggris. Barangkali dia ingin melakukan sesuatu yang akselerasi bersama tim nasional Inggris. Saya jadi masalah nanti.
0: Ya.
1: Apakah betul sih disebut tadi tinggal kejujuran wasit lah bagaimana? Apalagi yang akan diturunkan memimpinnya Clement Turpin.
0: Oh iya. Ya.
1: Dari Prancis. Clement Turpin punya sejarah yang gak bagus sama Thomas Tuchel. Nah, karena ketika menangani Bayern Munchen melawan ini di champion, nah itu yang ada sempat perkataan yang waduh wasit ini gimana ya, waduh dia kaget juga. Nah sementara FIFA telah menunjukkan Clement Turpin yang akan turun. Nah apakah itu bagian dari lepas dari dia wasit Prancis ini? Tetapi paling tidak ya toh FIFA harus menunjukkan, harus membuat suatu ini supaya tidak ada gambaran bahwa Piala Dunia ini adalah settingan-settingan seperti sebagaimana yang telah
0: rumornya udah berkembang ya.
1: Menyebar sekarang ya.
0: Baik.
1: Jadi saya pikir ada menarik juga ini
0: Bang Umar. Baik. Bung Ram, kita sapa pendengar lagi boleh ya? Ada
1: silakan,
0: Pak Budi di Lampung Timur. Pak Budi, malam Pak Budi.
5: Malam Bu Mantara.
0: Silakan Pak.
5: Saya juga Norwegia.
0: Wah.
5: Kalau tadi katanya Heron Bu dikunci, ya aku juga bilang Erik ini dikunci kutik. Jadi 21 skornya.
0: 21.
5: Sepak bola ini kan penuh kejutan Mas. Jadi dunia ini kejutannya Norwegia insya Allah nanti.
0: Baik.
5: Terima
0: kasih Pak Budi di Lampung Timur. Dari Lampung kita ke Mataram. Pak Lalu, malam Pak Lalu.
6: Halo Pak Lalu Jaya Nurik Mas. Saya melihat dan terus menyaksikan Piala Dunia dan terus meneliti Norwegia. Saya yakin Norwegia akan menang 1-0 berlebihan.
0: Baik.
6: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih. Ini
1: ternyata banyak
0: jago. Iya, justru di luar prediksi saya loh, Bung Ram, banyak yang jagokan Norwegia. Dan tadi kalau Norwegia bicara mengunci Haaland ini tadi yang sempat disinggung Pak Roni di Jakarta, bagaimana ketika Haaland ini sudah dikunci ya, artinya Inggris nih bebas bergerak. Gimana?
1: Ya, jadi menurut saya juga Haaland ini seperti sebelumnya kalau kan berhenti turun ya kan?
0: Iya.
1: Nah sekarang, kalaupun Thomas Tuchel dia menurunkan Stones-Worthy maupun Nico Reilly, nah ini rame karena mereka rekan setim, ya kan, saling memahami kedua belah pihak, saling memahami. Nah sekarang yang akan menjadi ini, kalaupun Haaland terkunci, ini yang harus diwaspadai di kapten tim Arsenal ini Martin Odegaard, permainannya itu masih cukup stabil semenjak dari lepas dari dia tidak turun karena ketika sama Haaland juga ya. Lepas dari mereka ketika kalah dari Prancis, Haaland yang tidak turun. Tetapi pemain Odegaard ini akan menentukan dari menjadi senjata stop back dari di lini kedua, di serangan kedua. Nah, Norwegia. Jadi ada masih ada alternatif seperti misalnya Harry Kane juga terkunci, ya kan? Harry Kane terkunci pasti masih ada Jude Bellingham, Jude Bellingham. Jadi ini ada menarik ini, jadi antar perang antar lini juga ini akan menentukan, akan sangat menentukan apakah alternatif yang dimainkan. Nah di sini kreativitas pemain dituntut ya kan? Ketika terkunci, Alan itu kayak lawan Brasil itu kelihatan dia adem ayem ya. Tetapi begitu dapat bola, pasti serba pasti begitu. Padahal sebenarnya tidak ngotot kelihatan cara mainnya. Dia membaca pergerakan. Nah kayak lawan Inggris ini, dia akan bergerak karena dia sudah tahu, dia sudah paham.
0: Tapi kalau kita lihat sudah sampai sejauh ini kan, ya skornya pasti akan tipis ya, Bung Ram ya, tidak mungkin akan jauh ya.
1: Betul betul. Jadi skornya akan tipis. Karena saya pikir juga tidak jauh dari apa yang pemirsa yang sampaikan tadi itu akan skornya kalaupun dia berkembang lebih jauh ada gol balasan ada 2-1 1-0 ya kan. Nah, kalaupun dia kalau misalnya dalam permainan game standar dia ada 20x45 ini dia berjalan imbang, tensi akan tetap jadi tinggi, tetapi kekuatan mental di sini akan sangat menentukan dari sisi person-person ini, seperti dari akan keluar dari tekanan akan dieksplor dulu oleh Harry Kane misalnya, lalu kemudian Norwegia ketika dalam ini kalau kalian tertekan Odegaard bisa berkreasi, tetapi kalau menjaga halan juga tidak dengan man to man marking yang kuat untuk penjagaan satu-satu bahaya juga lawan juga di saat Pickford sudah agak loyang melihat ini monster ini.
0: Tapi kita kalau bicara permainannya dengan tempo tinggi ini juga mereka juga harus berhati-hati dengan adanya kartu kuning ya dan ataupun kartu merah Bung Ram.
1: Ya benar. Jadi di sini seperti yang disebut tadi, Tuchel itu kan masih memori ini lawan Lazio, di champion dan pimpin oleh Clement Turpin. Dia merasa dirugikan, dia teriak. Nah sekarang kan paling tidak Turpin akan wah kamu itu jahatin saya. Ketemu kita ini. Ah itu yang harus hati-hati. Tapi walaupun mungkin dia tidak ngomong, tapi tindakannya bisa kalau kelebihan pemain Norwegia berlebihan bermain melebihi dari batas per play misalnya wah ini yang bahaya. Ini bahaya.
0: Bung Ram terakhir saya mau tahu boleh nih Bung Ram jagokan siapa di pertandingan kali ini?
1: Jadi kalau untuk pertandingan kali ini saya pikir juga kalaupun dia melewati standard game yang 2x45 ya kan, baru dalam ini terakhir saya pikir Inggris bisa menang 1-0.
0: Baik. Baik, Bung Ram terima kasih banyak ya. Waktu ini untuk RRI Pro 3. Sehat selalu. Selamat malam.
1: Sukses selalu.
0: Selamat jaya.
1: Jaya.
0: Favor hati sepak bola Rara Minusa Megang Siar ya atau Bung Ram.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers dari KPK terkait dengan OTT atau peristiwa tertangkap tangan dugaan pemerasan di pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat di bidang penindakan dan eksekusi KPK, Bapak Asep Guntur Rahayu, yang terhormat Direktur Penyidikan KPK, Bapak Ahmad Taufik Hussein, dan yang kami hormati dan selalu banggakan, kawan-kawan jurnalis yang menjadi mitra strategis KPK dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Yang pertama, kami akan menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu karena kawan-kawan jurnalis menunggu cukup lama untuk kami menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan secara lengkap dan utuh bagaimana konstruksi dari perkara dimaksud, kronologi peristiwa tertangkap tangan, dan kemudian pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian dilakukan penahanan oleh KPK. Untuk itu, kepada Bapak Asep Guntur Rahayu, kami persilakan untuk menyampaikan.
3: Terima kasih, Mas Umir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati dan saya banggakan, Mas Jumir, Pak Direktur Pendidikan, dan yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan jurnalis yang tidak pernah berhenti untuk membersamai kami dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pada siang hari ini, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait penyelidikan tertutup dugaan korupsi pemerasan di pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Perkara ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara NTS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan caranya pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Sukoharjo tahun 2020. Jadi Bupati yang menerbitkan SK, siapa orang-orangnya yang nanti melakukan kegiatan pemungutan pajak dan kemudian ada insentif di situ. Karena ada insentif dari hasil pajak tertutup terhadap orang yang ada di dalam SK. Bahwa terbitnya kedua SK Bupati tersebut diduga digunakan sebagai alat. Ya, jadi SK ini kemudian digunakan sebagai alat oleh RTS untuk melakukan tindak pidana pemerasan, setoran upah pungut atau upah. Jadi nanti yang dijelaskan lebih lanjut bahwa selain yang ini, gampangannya, lo kalau masuk ke SK ini, kan ada upah tuh. Boleh, tapi ada bagian bawah. Oke. Di lingkungan BPKD Sukoharjo, di mana RTS meminta saudara RC selaku kepala BPKD Pemkab Sukoharjo mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima oleh sejumlah pegawai pada BPKD. Jadi, yang seharusnya dari yang seharusnya diterima 100% dipotong 40%. Jadi kalau kamu mau, ya harus kasih 40% dari insentif yang diberikan kepada orang-orang yang ada saudara-saudara ada di pasar. Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi bupati sebelumnya yang juga merupakan suami dari ETS. Jadi bupati Suparjo ini dua periode sebelumnya itu suaminya. Jadi sebelum saudari ETS ini sebelumnya suaminya. Dengan kode perintah tambahan Pak Pungut Kaiwonoto, mohon maaf nih, ini hal-halnya memang menggunakan bahasa daerah ya, seperti ini bukan diadakan tapi hasil permintaan keterangan yang disampaikan oleh para saksi seperti itulah, yang artinya tambahan Pak Pungut itu adakan kemarin ini kan orang bayar. Kamu kesini kan tidak bayar, maksudnya masuk ke apa namanya, masuk ke SK-nya itu nggak bayar. Padahal nomor bapak artinya samakan dengan bapak, jadi berarti samakan dengan bapak itu yang dulu pernah dilakukan sama bupati sebelumnya, sudah samakan aja gitu ya, dengan yang dulu
1: juga dilakukan sama bapak. Itu maksudnya bapak itu merujuk ke suaminya Ibu ETS atau bupati sebelumnya. Maksudnya adalah besaran uang yang disetor disesuaikan dengan setoran saat dengan bupati sebelumnya, di mana bupati sebelumnya juga memerintahkan jajaran BPKD saat itu dengan perintah wis dilantik ojo mendeleng wae gitu. Artinya sudah dilantik ya jangan diam saja gitu ya. Itu pakai bahasa Jawa ya. Sekali lagi mohon maaf, ini bukan apa-apa, karena memang seperti itulah yang disampaikan oleh para saksi pada saat diminta keterangan oleh para penyelidik maupun penyidik gitu ya. Maksudnya agar pegawai pada BPKAD tersebut memberikan setoran kepada bupati saat itu. Bahwa atas perintah ETS, saudara RCH diduga kemudian memerintahkan para eselon 3 di lingkup BPKAD untuk menyetorkan potongan upah pungut tersebut kepada saudara ND selaku sekretaris BPKAD Pemkab Sukoharjo sejak tahun 2021 sampai 2026 yang kemudian disetorkan kepada ETS. Jadi dikumpulkan dulu di sekretaris BPKAD ya, karena ini kan beberapa orang, jadi tidak langsung disetor orang per orang ke ETS. Kumpulkan dulu DND, setelah terkumpul baru diserahkan ke ETS. Selama periode 2021-2026 tersebut diketahui total setoran upah pungut yang diterima ETS mencapai 2,93 miliar rupiah. Bahwa selanjutnya ETS juga diduga memerintahkan saudara TRM selaku kepala bagian umum sekretariat daerah Kabupaten Sukoharjo untuk mengurus setoran rutin OPD. Jadi OPD-OPD pun kalau tadi person ya, orangnya gitu ya, orang yang ada di SK yang upah pungut, sekarang OPD ya. Adapun besaran pemerintah permintaan tersebut juga diduga meneruskan warisan dari bupati sebelumnya dengan kode padakno karo bapak gitu. Samakan dengan bapak gitu. Jadi perintahnya seperti itu. Di mana pada periode bupati sebelumnya juga meminta setoran kepada pegawai bagian umum dengan perintah boleh 0,500 akhir tahun gitu. Ini salah satu yang contoh permintaan dari bupati kepada pegawai bagian umum ya. Jadi minta dicarikan 500 itu 500 juta maksudnya ya, untuk akhir tahun, keperluan akhir tahun. Bahwa atas perintah ETS, TRM mengumpulkan setoran-setoran dari para OPD setiap tahun. Dan pada momentum THR. Selain itu, TRM juga diduga memberikan setoran yang berasal dari bukti pengeluaran fiktif dan markup pengadaan pada bagian umum Pemkab Sukoharjo. Informasi ini akan didalami tentunya ya. Jadi, karena ada beberapa
4: yang juga masih kita dalami informasi-informasinya. Jadi ada yang informasinya sudah lengkap, tadi ya terkait pemotongan UP, kemudian ada pemberian-pemberian lain yang baru disampaikan oleh teman-teman atau oleh saksi kepada teman-teman penyidik. Nah, dari situ kita akan perdalam. Selama periode 2024-2026, total penerimaan ETS dari setoran rutin OPD yang dikumpulkan TRM sebesar 840 juta rupiah. Dengan rincian sebagai berikut, tahun 2024 245 juta rupiah, tahun 2025 350 juta rupiah, dan tahun 2026 245 juta rupiah. Maksudnya sampai dengan bulan ini ya. Sedangkan uang yang dikumpulkan RCH pada tahun 2022 sampai 2024 yang berasal dari setoran UPD ini mencapai 1,2 miliar rupiah. Atas penerimaan tersebut, ETS menggunakannya antara lain untuk kepentingan pribadi. Kemudian terkait dengan peristiwa tertangkap tangan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 9 Juli 2026, tim KPK mengamankan sejumlah 18 orang ya, di tiga wilayah, yakni di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Selanjutnya, para pihak dimintai keterangan yang pada awalnya di Polresta Surakarta, kemudian sejumlah 9 orang diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diminta keterangan lebih lanjut. 9 orang tersebut yaitu saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025, 2025-2030, saudara AHW selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, saudara RCH selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pemkab Sukoharjo, saudara ND selaku Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Pemkab Sukoharjo, saudara TGP selaku Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, saudara TRM selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sekaligus orang kepercayaan Bupati, saudara BSA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Sukoharjo, saudara ET selaku pihak swasta, dan saudara AFD swasta juga. Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim KPK juga turut mengamankan barang bukti dengan total mencapai 21,2 miliar dengan rincian sebagai berikut. Uang tunai 6,4 miliar, uang dalam bentuk valuta asing senilai kurang lebih 7,5 miliar rupiah dengan rincian. Pecahan Singapura dolar 460.350 Singapura dolar, dolar Australia atau Australian dollar 30.000 Australian dollar, dolar Amerika atau USD 31.300, yen Jepang 586.000, kemudian ringgit Malaysia 12.210, kemudian baht Thailand 34.585 baht, serta logam mulia dengan pecahan 100 gram sebanyak 25 keping atau total 2,5 kilogram atau kira-kira kalau dikonversi ke harga sekarang sekitar 7,3 miliar. Sejumlah barang bukti tersebut diantaranya diamankan di ruang kerja RCH, brankas milik Bupati di Wonogiri dan Laweyan, serta diamankan dari saudara ND. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sah, KPK kemudian menaikkan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di Pemkab Sukoharjo ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu 1 saudari ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2025-2030. 2. Saudara RCH selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Sukoharjo. Dan 3. Saudara TRM selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Atas perbuatannya terhadap saudari ETS, saudara RCH, dan saudara TRM disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E kecil atau pasal 12 huruf F kecil dan pasal 12 B besar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 3 tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 Juli sampai dengan 29 Juli 2026. Penahanan dilakukan di rumah Tahanan Negara, Cabang Gedung Merah Putih, KPK. Dalam kesempatan ini, KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penanganan perkara ini, khususnya kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi kepada kami, sehingga tim penyelidik maupun penyidik bisa melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian juga apresiasi disampaikan kepada Polres Surakarta, insan pers, serta juga kepada rekan-rekan sekalian yang tidak pernah henti-henti, rekan-rekan jurnalis membersamai kami dalam penanganan tindak pidana korupsi. Kami juga ingin menyampaikan bahwa peristiwa ini menjadi ironi karena menunjukkan praktik pemerasan berlangsung lintas periode kepemimpinan kepala daerah, di mana para kepala daerah tersebut mengabaikan amanah jabatan dan tidak menjadikan integritas sebagai pondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tadi disebutkan kan dari kata-kata kunci yang disampaikan itu merujuk ke bupati sebelumnya, gitu ya. Jadi ini lintas periode, ya udah disamakan aja seperti yang dulu Bapak lakukan. Padahal seharusnya ibu ini tahu bahwa itu adalah salah gitu hal tersebut. Tetapi kemudian mungkin karena pada periode sebelumnya itu tidak dilakukan penindakan, dianggapnya itu hal yang benar sehingga diteruskan. Atau mungkin tahu itu salah, tapi karena belum ada penindakan sehingga dianggapnya ya aman. Itulah pentingnya kami melakukan kegiatan tangkap tangan supaya hal-hal ini atau hal tersebut tidak terulang dan terjadi kembali, karena imbasnya adalah tentunya kepada masyarakat. Modus korupsi yang berulang ini harus kita putus mata rantainya dan menjadi pembelajaran bagi daerah lain, karena modus seperti ini juga rentan terjadi di daerah lainnya. Terlebih selama periode 2025 sampai dengan pertengahan 2026, KPK telah melakukan penindakan terhadap 15 kepala daerah di Indonesia. Jadi kita sudah sampai hari ini melakukan penindakan kegiatan tertangkap tangan di 15 kepala daerah di Indonesia. Semoga ini menjadi bagi pemerintah daerah yang lain, ya, menjadi cermin, jangan sampai terjadi kembali gitu di daerahnya. Bahkan khusus di wilayah Jawa Tengah, pada tahun 2025 sampai dengan Juli 2026 telah terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap kepala daerah sebanyak 4 kali, yaitu di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati, serta terbaru yaitu di Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut menunjukkan ketika jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat. Karena setiap penyalahgunaan kewenangan bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat dan menghambat kualitas pelayanan publik serta mengganggu pembangunan daerah. Apabila terjadi, ya kami juga mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan, apabila misalkan tadi, di periode sebelumnya itu aman-aman saja gitu. Atau mungkin, ini ada istilahnya, ada KPK nih, tiarap dulu kan gitu, seperti itu kan, tiarap. Nah, kami tidak akan pernah berhenti, dan tentunya ini dari dukungan masyarakat, seperti itu, yang memberikan informasi kepada kami. Ya kalau memang pemangku kepentingan di segala lini itu tidak menghentikan atau hanya karena misalkan ada informasi KPK turun, terus berhenti gitu ya, seperti itu berhenti dulu. Ya suatu saat pasti akan ketemu gitu ya. Karena ada beberapa, di beberapa tempat begitu. Nah ini berhenti dulu, ada informasi. Nanti mungkin dipikirnya sudah aman gitu kan. Nah sudah aman dia begitu lagi. Nah pada akhirnya ya tangkap gitu ya, seperti itu. Selain itu peristiwa tertangkap tangan ini juga mengkonfirmasi sinyal perlunya penguatan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Hal ini tercermin dari penurunan nilai dalam survei penilaian integritas atau SPI dari 79,34 tahun 2024 menjadi 76,24 pada tahun 2025 sehingga masuk dalam zona waspada. Sementara dari aspek tata kelola yang terpotret melalui monitoring, controlling, surveillance for prevention atau MCSP, Pemkab Sukoharjo juga mengalami penurunan, yakni dari 97,43 fine pada tahun 2024 ke 90,88 fine pada tahun 2025. Penurunan ini dipengaruhi oleh capaian area barang milik daerah atau BMD yang hanya memperoleh skor 54 atau berada di indikator merah. Karena itu KPK kembali mengingatkan bahwa transparansi harus berjalan beriringan dengan integritas. Sebagai kepala daerah, kewenangan yang dimiliki harus dijalankan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari benturan kepentingan. Karena KPK meyakini tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas merupakan pondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Dribir.
5: Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi, kronologi, dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Ya, ini ada tiga orang. Yang pertama saudari ETS yang merupakan Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030. Kemudian saudara RCH yang merupakan Kepala BPKAD Pemkab Sukoharjo dan saudara TRM selaku Kepala Bagian Umum Sekda Kabupaten Sukoharjo.
0: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara yang mendorong konten kreator memasarkan produk kawasan transmigrasi melalui ekosistem digital guna memperluas pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran. Ia menjelaskan Kementerian Transmigrasi mengembangkan konsep transmigrasi digital dengan membangun ekosistem ekonomi secara menyeluruh, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, pendampingan, pemanfaatan teknologi, hingga pembukaan akses pasar bagi produk kawasan transmigrasi. Menurutnya, kawasan transmigrasi memiliki potensi besar yang tidak hanya berasal dari sektor pertanian, tetapi juga perkebunan, pertambangan, migas, hingga pariwisata yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pelaku ekonomi digital. Kita beralih ke informasi mancanegara. Italia akan meningkatkan belanja pertahanan dan keamanan secara bertahap hingga mencapai 2,6% dari produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2028. Menurut Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, belanja pertahanan Italia saat ini mencapai 2,01% dari PDB. Jika digabungkan dengan pengeluaran untuk sektor keamanan, angkanya mencapai 2,8% dari PDB. Ia menambahkan bahwa Italia telah berkomitmen meningkatkan belanja pertahanan untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO hingga mencapai 5% dari PDB pada 2035 dengan evaluasi sementara dijadwalkan pada 2030. Media Italia memperkirakan belanja pertahanan negara itu akan meningkat sekitar 6,5 miliar euro pada 2027, kemudian bertambah lagi sekitar 13 miliar euro pada 2028. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis PB Jaya Raya, Muhammad Zilazik, Artando Zakaria, dan Afizah Rahmadani menjaga peluang meraih dua gelar pada Yonex Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 setelah memastikan tempat di lebih dari satu partai final. Zilazik dan Afizah lebih dulu melaju ke final ganda campuran U17 setelah mengalahkan sesama pasangan Indonesia Muhammad Waldan Habibi, Gabriel Bernis Nugroho Supriyadi, 21-16, 21-12 pada semifinal di Gor PB Jaya Raya, Tangerang Selatan. Pasangan yang mulai diduetkan sejak 2025 itu memperbaiki pencapaian mereka dibanding edisi sebelumnya ketika hanya mencapai babak 16 besar.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
1: Ye, enggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
0: Contohnya,
1: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
0: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
1: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
2: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda saja lewatkan, dan kami hadirkan nanti bagaimana konferensi pers dari Kejagung, DPR dan juga Polda Metro Jaya terkait dengan kasus korupsi dan TPPU. Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada Padi dengan Begitu Indah.

0: dengan berita nasional.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore ya rekan-rekan, hari ini kita ya kami unsur pimpinan dan unsur seluruh fraksi di Komisi 3 DPR RI berkesempatan hadir di sini ya, bersama juga ada Pak Jampidu ya, ada Pak Jampitsus ya, baru, dan kita doakan definitif nantinya ya. Ada Pak Kakor Tipikor ya, Pak Irjen Toto Kakortas Tipikor, Pak Irjen Toto ada. Pertama, Komisi 3 mengambil inisiatif ya, memastikan kasus yang kemarin-kemarin ini banyak diberitakan ya, bisa berjalan dengan di koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum. Yang kedua, kami juga ingin memastikan tidak adanya ekses gesekan atau friksi antar institusi terkait penanganan kasus ini, karena bagaimanapun ini adalah kasus terkait dengan oknum, dengan orang, dengan individu, bukan dengan institusi. Nah, nanti ada Pak Kakortas ingin menyampaikan, lalu disampaikan, lalu dicampur oleh Pak Jampidum, Jampitsus, Pak Jampitsus ya, kurang lebih ya. Mungkin Pak Kakortas ya, silakan. Pak Jam dulu ya, Pak Jam itu dulu, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini atas rindu dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga dapat menghadiri kegiatan di sore ini. Yang terhormat dan kami banggakan Ketua Komisi 3 beserta fraksi yang para anggota yang hadir, terima kasih Pak Ketua dan yang mulia para anggota. Kemudian yang saya hormati Pak Jaminta lagi juga. Kemudian yang saya hormati Pak Kapolda Metro, terkhusus yang saya hormati juga Pak Kakortas Tipikor pada Bareskrim Polri. Berkenaan pada sore hari ini kami secara formal akan menerima penyerahan penahanan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan profesionalisme dan sinergi dalam penanganan. Karena faktanya masyarakat publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 tadi. Apa yang disinergikan yang penting adalah untuk percepatan, yang pertama untuk pengembangan alat bukti untuk maksimalitas, kemudian pengembangan barang bukti, dan yang penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan pada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kakor Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampitsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Informasinya sudah ditetapkan 2 tersangka. Nah, yaitu informasi, yaitu swasta. Yang kedua adalah dari pihak oknum ke negeri, yaitu berinisial F. Nah, lebih detailnya nanti karena penyerahan sudah ada penetapan tersangka, bisa mohon berkenan Pak Kakortas Tipikor menyampaikan terkait dengan perkara yang dimaksud. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman,
1: juga perlu menjelaskan ya sebelum ke Pak apa ke Kortas bahwasanya apa yang dinanti masyarakat soal hal yang memang sudah begitu gamblang diberitakan bahwa sudah ada dua tersangka berinisial J, R dan F. F ini orang yang kemarin menjabat di tempat apa yang ditempati Pak Jam Kesusadi. Ya, ya silakan Pak Kortas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 3 DPR RI bersama pimpinan dan anggota PLT Jambitaya, serta rekan-rekan sekalian,

0: telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik, kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara, kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf D kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR, ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di Rutan Polda Metro Jaya. Sehingga itu mengizinkan Pak Ketua Komisi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Komisi 3 secara tersendiri ya melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap permasalahan ini dengan membentuk panitia kerja. Ya, yaitu di tingkat Komisi 3 ya. Nanti habis ini kami akan ada rapat khusus ya di Komisi 3 DPR. Setelah dari sini kami akan melakukan rapat khusus melakukan pembentukan ini. Dalam kerja kedepannya panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum ya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya, hukum ditegakkan, hak si para tersangka tentu juga diberikan ya. Mungkin itu mungkin dia ya, Pak Jampitsus, Pak Kakortas ya, teman-teman ya. Cukup karena kami harus segera ke ini. Enggak ada pertanyaan dulu, Pak. Nanti aja kalau pertanyaan di komisi ya, di ada Bang? Nanti teknis ya. Mungkin itu ya, teman-teman ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini Bang, Pak, ini salaman kita untuk nunjukin solid dan kompak. Yuk. Gini. Gini. Kompak. Polisi, jaksa, kompak.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

3, jaringan berita nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar

0: meeting any friend.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2020 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 12 Juli 2026. Bersama saya Gintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan pusat tekanan 1006 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 15 knot, dan sistem bergerak ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis tersebut dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah laut Filipina bagian timur, di Samudra Hindia Utara Papua Barat Daya hingga timur laut Papua, serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, dari Riau hingga Semenanjung Malaysia, di Selat Karimata, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera, dan dari Papua Selatan bagian selatan hingga Laut Arafuru bagian timur. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara, Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian, untuk perakhiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Tanjung Pinang dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sedangkan potensi cerah berawan terdapat di Semarang, dan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Ambon. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Mataram, Kupang, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Denpasar, Makassar, dan Manado. Dan potensi asap atau kabut terdapat di Kendari dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar debu. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Ardana dan juga Dana Isabil dan juga Zahran akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerindu masalahmu, tunggu kangen.
2: Sama-sama.
3: Bunda, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
2: Nanya gue apa kita pace?
4: RRI Digital saja tuh.
2: Sesekali, Jess lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
2: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
3: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Bupati, jadi ada bahasa-bahasa padat no kalau bapakmu. Jadi itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan tersangka bukan.
1: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Setelah expose inspektorat, nanti kita antara KPK, PPKPD, inspektorat, kita akan expose ke TAPD.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsu Tarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada inspektorat.
1: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usulkan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari bupati juga. Evaluasi semua, ceritanya. Sama teman-teman.
3: Peternakan, kesenian.
1: Iya, evaluasi semua.
2: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
3: Berarti masuk silpa dulu?
1: Iya.

resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini, kami akan mengangkat tema BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Dan juga seperti biasa, saya tidak sendiri pada dini hari ini. Ada Bung Hadani Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi interaktif. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nantinya akan ada pertandingan antara Inggris melawan Norwegia pada pukul 4.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 di SPBU Pertamina Res Area KM57 Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. B50 ini merupakan bahan bakar solar yang terdiri dari 50% solar fosil dan 50% FEM, fatty acid methyl ester, yang diproduksi dari minyak sawit. Artinya, separuh kandungan bahan bakarnya berasal dari

B15, B20, B30 hingga B40 sebelum kini meningkat ke B50. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sehingga ketahanan energi nasional semakin kuat dan devisa negara dapat dihemat. Bukan hanya itu saja, program ini juga diproyeksikan meningkatkan penyerapan minyak sawit atau CPO di dalam negeri. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan CPO untuk biodiesel akan naik menjadi 16,3 hingga 17 juta ton per tahun. Dan pemerintah memberikan masa transisi sekitar 3 bulan agar stok B40 di lapangan dapat dihabiskan dan distribusi B50 berjalan bertahap. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan juga opininya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju rekaman dialognya, akan saya putarkan satu lagu dari Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

Pemerintah menyebut Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50 secara nasional. Dan sebelumnya, Indonesia telah melalui tahapan B50

0: jaringan berita nasional.
1: Cuy, kumpul! Simply impossible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis.

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

0: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dengan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 jaringan berita nasional.
1: Baik, kita hadirkan perbincangan mengenai peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto yang menandai babak baru kebijakan energi nasional, di mana B50 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% lainnya solar fosil. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus juga meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. Selama ini Indonesia diketahui ya bahwa masih mengimpor sebagian kebutuhan solar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, dan juga pembangkit listrik. Nah, kita ingin tahu lebih jauh mengenai kebijakan tersebut, apa target besar dari pemerintah, lalu keberlanjutan dari program ini juga seperti apa? Karena seperti kita ketahui ya, bahan bakunya CPO ini digunakan selain sebagai bahan baku B50 juga untuk kebutuhan ekspor dan juga industri dalam negeri, termasuk juga minyak goreng kebutuhan masyarakat.
2: Kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, dan kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu, maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
3: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Wawancara Pro 3
4: RRI.
1: Pak Adit, mungkin saya langsung ke pertanyaan dari pendengar kita tadi, kita sempat tampung ya. Mereka ada satu kekhawatiran ketika ini digunakan untuk B50, ada ketimpangan nantinya untuk kebutuhan masyarakat seperti CPO untuk minyak goreng. Nah, itu bagaimana Pak Adit menjawab itu, Pak? Silakan, Pak.
4: Ya, itu memang salah satu atensi publik ya, bagaimana program baru pemerintah yang sebenarnya juga banyak manfaatnya, B50 yang dilaunching Presiden kemarin ini, kemungkinan ada dampaknya dengan kebutuhan untuk minyak goreng yang kebutuhan pangan ya. Ya, tentu pemerintah dalam hal ini sudah mengantisipasi, mengingat sebelumnya CPO memang sudah banyak digunakan di untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu kalau perhatikan, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut antara lain melalui Kementerian Perdagangan ya. Sudah menerbitkan Mendak 20 tahun 2026 mengenai tata kelola minyak goreng. Di situ disampaikan bahwa produsen itu wajib mengutamakan kepentingan dalam negeri dalam konteks minyak goreng tadi ya, kebutuhan untuk minyak goreng, apapun kondisi yang terjadi dengan pasar CPO global. Jadi semisal nih ya, semisal dalam konteks saat ini kita sudah meluncurkan, pemerintah sudah resmi meluncurkan B50, kemudian kebutuhan CPO untuk energinya tinggi dan mempengaruhi supply global, sehingga secara hitung-hitungan ini bisa juga mengurangi porsi untuk kebutuhan pangan minyak goreng. Nah, disinilah produsen kita harus tetap memperhatikan atau mengutamakan kebutuhan dalam negeri. dalam hal ini tentu minyak goreng. Nah, sehingga di sini sebenarnya sudah menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan untuk energi nanti tidak mengalahkan atau tidak mengurangi apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pangan dalam hal ini minyak goreng. Sehingga PK ini bagian dari mitigasi dari kemungkinan atau potensi adanya ketimpangan suplai untuk kebutuhan pangan, demikian Mas.
1: Ya, nah tapi bagaimana juga Pak Adit ya, pemerintah menjaga itu Pak, keharusan produsen memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk B50 dan juga untuk kepentingan masyarakat. Karena kan harga CPO juga lagi lumayan bagus ini Pak Adi. Ya. Nah nanti kan mereka takutnya lebih mengutamakan malah diam-diam untuk ekspor begitu. Nah itu bagaimana mengatur itu Pak Adi?
4: Ya tentu semuanya kan oleh pemerintah. Apalagi mulai sekarang ini kan ekspor sumber daya alam melalui Danantara seperti Indonesia. Ya, sehingga itu nanti sudah otomatis kita bisa harapkan kebutuhan luar dalam negeri domestik ini akan lebih diutamakan karena melalui satu pintu, karena melalui 1 Juni kemarin mulai pencatatannya dan kemudian mulai tahun depan itu sudah mulai sepenuhnya dilakukan oleh DSI. Sehingga untuk kekhawatiran yang disampaikan publik sebagai bagian juga sosialisasi atau edukasi kita kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah mengantisipasi semuanya, dan ini sebenarnya positif juga karena mencerminkan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan pasal 33 ya, bahwa seluruh kekayaan alam, sumber daya alam, bumi air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, begitu.
1: Ya, jadi tidak perlu khawatir masyarakat, begitu pemerintah akan mengawal itu begitu ya Pak Adit ya?
4: Iya,
1: ada kesimbangan antar berbagai kebutuhan begitu ya Pak Adit?
4: Iya, karena pertama sudah ada Permendag, kedua nanti untuk pintu keluar ekspornya melalui Danantara yang notabene adalah BUMN begitu, sehingga ini sudah pasti akan terfilter dengan sendirinya begitu.
1: Ya, nah tadi ada satu lagi Pak, permintaan dari masyarakat yang kita tampung, pemerintah juga diminta menggencarkan sosialisasi penggunaan B50 ini dampaknya bagi mesin mobil masyarakat seperti apa. Nah mungkin Pak Adit bisa jawab itu juga Pak, silakan Pak.
4: Ya, ini kan juga bagian dari, ini kan berproses ya, B50 bukan kebijakan yang tiba-tiba, ini kan dimulai dari 2008 dengan B2,5, campurannya masih kecil 2,5%, sehingga pemerintah pun juga berhati-hati dalam penataan energi bersih ini dengan 2,5 naik ke B10, B15 dan seterusnya, terakhir kemarin B40 dan sekarang B50, dan setiap tahap selalu melalui uji supaya ini juga aman digunakan oleh masyarakat, pelaku usaha mesin berat. Ya, khusus B50 ini sendiri pemerintah sudah menguji coba di 6 sektor seperti otomotif, kemudian pertambangan, kereta api, juga perkapalan, kemudian alat pertanian, termasuk juga genset begitu. Dan khusus untuk sektor otomotif itu sendiri, itu kan kita mengenal di Indonesia ini ada 2 pabrikan besar otomotif ya, Eropa dan Jepang
1: ya.
4: Ini sudah diuji coba dulu di dua produk tersebut, bahkan dari beban yang paling bawah sampai dengan beban yang paling berat, dengan uji sampai dengan jarak maksimal sekitar di atas 40.000 km, dan hasilnya sejauh ini masih bagus. Tentu ke depan potensi ada kerusakan atau apa itu tidak mungkin tidak terjadi ya. Kalau kita lihat pun dengan BBM konvensional sih masih kadang-kadang juga masih ada persoalan, tetapi tentu itu adalah hal yang kasuistis. Kita harus melihatnya secara broad, secara keseluruhan, bagaimana B50 itu nanti bisa digunakan secara aman oleh masyarakat begitu.
1: Ya. Nah, dari 6 sektor yang sudah diuji coba ya, Pak Adit ya, transportasi, alat dan mesin pertanian, kemudian pertambangan, kereta api, maritim dan kelistrikan. Nanti prioritas utama untuk yang mana dulu ini Pak Adit, B50 ini?
4: Semuanya
1: begitu.
4: Karena kan ini kan untuk ada transisi 3 bulan ya. Saat ini kan tangki-tangki Pertamina masih terisi dengan biosolar yang B40 kan. Tentu ini inventorinya mesti habis dulu kan. Menghabiskan inventory lama baru nanti masuk B50. Tapi sekarang pun secara bertahap sudah mulai tentunya. Dan mulai 1 Oktober nanti seluruh SPBU sudah menjual B50. Karena diperhitungkan dalam 3 bulan ini inventory B40 sudah habis cadangannya, sehingga mulai sekarang kan Pertamina juga sudah mulai memproduksi B50 itu sendiri, sehingga sudah mulai masuk ke tangki-tangki Pertamina, dan ditargetkan 1 Oktober nanti itu semua sudah tergantikan begitu.
1: Ya, Pak Adit, sebenarnya target besarnya Pak Adit ya, penggunaan B50 selain mengurangi impor solar solar secara signifikan, apalagi sih Pak target besarnya Pak?
4: Ya sebenarnya ini multi manfaat ya kalau kita melihat apa benefitnya luar biasa besar untuk ekonomi kita. Pertama tadi disampaikan untuk menghemat devisa impor ya. Nah, mulai tahun ini kita tidak lagi mengimpor solar dan itu penghematan devisanya cukup signifikan 170 triliun. Kemudian juga tentu meningkatkan nilai tambah sawit begitu. Karena ini juga ada peningkatan nilai tambah sawit sekitar 20 sampai 23 triliun dengan apa B50 ini sendiri. Kemudian mendukung kesejahteraan petani sawit, ada sekitar 2,6 juta petani sawit. Ada kepastian penyerapan hasil panen sawit mereka, karena ini diperkirakan ada 16 sampai 17 juta ton CPO untuk kebutuhan B50 ini sendiri. Kemudian juga tentu ini bagian dari bauran energi bersih dan juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yeah. Gitu.
1: Jadi target besarnya banyak sebenarnya begitu ya, Pak Adit?
4: Sangat banyak, iya.
1: Ya. Pak, ini kan kalau tidak salah kan program biodiesel B50 ini kan didukung oleh dana dari pungutan ekspor sawit untuk menutup selisih antara harga biodiesel berbasis CPO dengan solar berbasis minyak bumi begitu ya, Pak Adit? Ya, betul, ya. Nah sekarang ini kan CPO kan harganya lebih mahal dibandingkan dengan minyak bumi. Kemudian para ekonom muncullah pendapat-pendapat yang muncul di media. Ini nanti kalau CPO lebih mahal, harga minyak bumi lebih rendah bisa membebani APBN. Mungkin bisa dijelaskan korelasinya bagaimana sebenarnya itu, Pak? Nah,
4: begini, kalau kita melihat ini kan memang sekarang masih ada campuran 50% solar yang konvensional ya, dan itu tergantung dengan harga minyak bumi. Ini kan kalau kita lihat kan sekarang pemerintah mempunyai penghematan 170 triliun. Yeah. Artinya apa kapasitas fiskal pemerintah bertambah 170 triliun begitu. Artinya seandainya memang skenario tadi yang disampaikan oleh kekhawatiran oleh ekonom-ekonom tidak sesuai dengan apa skenario yang direncanakan semula oleh satu dan lain hal, pemerintah masih memiliki kapasitas fiskal untuk katakanlah mensubsidi biodiesel B50 ini sehingga harganya misalnya itu tetap bisa terserap oleh pemerintah, terjangkau oleh masyarakat begitu. Jadi ini kan sebenarnya bagian dari kalau kita lihat dengan 170 triliun itu hitung-hitungannya masih lebih besar daripada seandainya ada kebutuhan untuk tadi disampaikan tadi. Jadi penghematan devisa ini sebenarnya pemerintah juga memiliki kapasitas fiskal yang tidak hanya untuk katakanlah skenario menambal subsidi, tetapi juga ini sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk memperbesar kapasitas fiskal mereka sehingga pemerintah bisa memberikan banyak program yang langsung menyasar ke masyarakat seperti misalnya Parlinsos, perlindungan sosial, kemudian juga program-program yang lain di sektor pendidikan, sektor kesehatan yang itu juga berujungnya memberikan manfaat besar pada masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat juga, mengurangi pengeluaran masyarakat terutama untuk saudara-saudara kita yang dalam kategori miskin dan miskin ekstrim begitu. Jadi sebenarnya sudah secara hitung-hitungan sudah ada begitu. Artinya memang skenario tadi terjadi di kemudian hari. Tentu itu kita tidak harapkan begitu.
1: Jadi skenarionya memang dari sisi

0: nyobain jalan kaki menempuh 5 kilo. Karena apa, Bung Wisnu? Ya. Sekarang biasa saya ngojek misalkan 10 ribu, 15 ribu, menempuh 5 kilo. Itu sekarang jadi 40 ribu.
1: Iya.
0: Karena okay, kalau nggak segitu nggak bakalan berani, Bung.
1: Iya.
0: Penghasilan saya kan cuma hanya 50 ribu, 60 ribu. Satu hari sebanyakan seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Apakah nggak bisa diturunkan yang namanya BBM seperti itu? Saya pun minta kepada pemerintah, tolonglah jangan mengurusi itu doang. Itu pun penting, cuman yang lain pun dengan untuk pembelian masyarakat biar ekonomi itu berjalan, semuanya harga itu diturunkan.
1: Gitu. Iya, baik.
0: Terima kasih ya, Bung Wisnu.
1: Baik, Pak Jaswa, terima kasih.
0: Pertanyaan saya seperti itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Jaswa di Brebes ya, pertanyaannya dari Pak Jaswa tadi, apakah pasokan minyak kepada masyarakat itu nantinya juga aman kalau semisal memakai minyak sawit juga untuk biosolarnya? Menurut Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwasanya B50 ini tidak akan memicu kelangkaan minyak goreng, di mana bahan baku B50 nantinya diambil dengan cara memotong porsi ekspor CPO, bukan memangkas alokasi konsumsi dalam negeri. Begitu ya. Jadi insya Allah kedepannya aman untuk masyarakat ya. Jumlahnya untuk masyarakat aman. Kita beralih ke Pontianak. Ada Pak Yayat. Selamat malam, selamat dini hari Pak Yayat.
2: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung Wisnu.
1: Iya, Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Yayat?
2: Amin, baik, sangat baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Iya, gimana Pak Yayat?
2: Biosolar atau biodiesel? Wah, bagus sekali nih Mas.
1: Iya. Yeah.
2: Cuma kita sangat bangga kan, karena kita produsen sawit Pontianak ini kan Kalimantan Barat.
1: Iya, iya.
2: Itu per 2 hektar Mas, tahu enggak berapa bersihnya tuh?
1: Berapa tuh?
2: Satu kapling ya.
1: Berapa
2: itu
1: tuh?
2: Itu sekitar 6-7 juta loh bersihnya.
1: Wow.
2: Tadi itu. Bersih ya.
1: Iya.
2: Pupuk udah lembas, udah len gitu, ongkos panen segala macam angkut.
1: Iya.
2: Wah, sangat sangat baik tuh Mas. Jadi cuma masalahan nih Mas, kita ini kan yang memproduksi minyaknya ya, isinya darahnya ya, solarnya ya. Masalahnya engine mesin itu kan yang produksi orang luar negeri itu.
1: Iya betul.
2: Harus kita akui itu teknologi termasuk Euro 1 sampai Euro 4 sekarang itu kan luar negeri yang produksi. Mereka produksi mesin itu khusus untuk solar fosil. Tidak untuk biodiesel. Nah, jadi masih terkendala dia.
1: Okay.
2: Masalah filter segala macam. Mereka udah ada teknologinya seperti kita sekarang ini kan, ada yang namanya kan kalau kan di mobil itu kan biasa kalau untuk bensin kan ada only 92 ya oktannya.
1: Oh iya, oktannya ya.
2: Harusnya perusahaan Jepang, perusahaan Eropa mau mesin, mereka juga harus only biodiesel lah begitu.
1: Okay.
2: Iya.
1: Jadi pemerintah itu juga harus mempersiapkan bagaimana apa mesinnya ini, ketersediaan mesinnya untuk memanfaatkan biodiesel juga ini.
2: Biodiesel itu jadi kompatibel gitu Mas. Jadi pemerintah memaksa produsen pabrik-pabrik seperti Jepang atau itu, kalau Indonesia mereka harus juga memproduksi engine yang only biodiesel.
1: Iya.
2: Nah, supaya ada ketahanan mesin Mas. Iya, kalau dia masih engine yang spesialis untuk fosil, ya mesin digunakan pakai biodiesel, ya ketahanannya agak pendek begitu Mas.
1: Iya. Iya. Baik. Terima kasih.
2: Disiapkan mesinnya only biodiesel.
1: Biodiesel.
2: Gitu. Okay. Paksa Mas regulasinya, karena luar negeri yang menciptakan itu. Jadi kompatibel Mas, sesuai kompatibel Mas.
1: Okay, baik.
2: Minyak goreng, masalah minyak goreng nih Mas. Kan katanya takut minyak goreng. Sebenarnya bagus Mas. Jadi kita ini mengurangi konsumsi minyak goreng.
1: Okay.
2: Gorengan,
1: ya
2: kan tidak baik untuk kesehatan juga.
1: Okay.
2: Mengurangi ya maksudnya, bukan. Dan terima kasih Mas.
1: Okay, baik, terima kasih Pak.
2: Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita

0: ini ke Pak Firmansyah di Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari Pak Firmansyah.
1: Selamat dini hari Bang Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik Pak Firmansyah?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kabarnya baik Bang.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Untuk mengenai topik di Kopi Politika malam ini menarik ya Bang. Saya mau berkomentar untuk tantangannya dulu.
0: Oke, apa tuh tantangannya menurut Pak Firmansyah?
1: Itu gini loh Bang, kalau misalkan B50 ini nyaman di Indonesia, cocok, itu masalah terbesarnya nanti kebun sawit bakalan tambah banyak loh Bang. Nah, satu sisi, kalau kebun sawit makin banyak itu memang menumbuhkan ekonomi juga. Dan masalah terbesarnya nanti itu hutan bakal rontok loh ya. Dan bakal terjadi lagi bencana-bencana yang seperti di Sumatera yang tempo lalu. Nah, itu yang aku takutkan, yang tantangan buat B50, masalah hutan. Terus yang kedua, stok minyak goreng kita juga bakal berkurang gitu Pak. Karena sudah digunakan untuk alat transportasi gitu loh Pak. Dan untuk manfaatnya memang banyak untuk menghemat uang negara ya tadi. Kata Bapak tadi aku monitor Pak. Bapak apa tadi?
0: Ya, narasumber itu, tadi ya.
1: Narasumber tadi juga itu makin ganteng lah Pak Bahlilnya dengan kebijakan ini. Ya cakep lah ya untuk ekonomi Indonesia bagus. Dan itu tantangannya juga kita nggak bisa hindari juga. Jadi itu komentar aku buat 250. Mudah-mudahan untuk yang terbaik aja Pak.
0: Baik Pak Firmansyah. Terima kasih.
1: Iya. Terima kasih Pak Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang menimbulkan banyak kekhawatiran ya dari berbagai kalangan masyarakat tentunya. Tapi kita lihat nantinya bagaimana. Memang dari pernyataan dari berbagai khususnya yang terkait dengan hal ini, Pak Menteri Bahlil tadi juga aman, dan juga dari Menteri Arman Sulaiman, pertanyaan juga kelangkaan dari minyak untuk masyarakat sendiri untuk konsumsi juga insya Allah juga dipastikan aman. Terakhir ke Bengkulu Utara ada Pak Andi. Selamat pagi, selamat malam, selamat dini hari Pak Andi.
2: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari. Gimana Pak Andi, kabar baik ya?
2: Biasanya kita komentar bola, ini komentar minyak nih.
0: Silakan, silakan Pak Andi.
2: Begini menurut pengalaman ya, biasanya itu kalau minyak digabungan jauh pos gitu ya. Ini biasanya mesin sering rewel gitu. Pernah itu mengalami kalau minyak tanah diopos dengan solar itu hasilnya tidak baik guys. Kondisi mesin gitu.
0: Itu
2: di bagian nozzle gitu, filter apa segala macam sering ganti gitu. Jadi ini nanti efek kedepannya ini yang dikhawatirkan gitu.
0: Itu Pak Andi mengoplos sendiri atau bagaimana tuh? Pernah mencoba sendiri atau bagaimana?
2: Ya, saya ngeliat istilahnya dulu nelayan, saya masih berdomisili di Lampung Timur gitu ya. Nah, itu mungkin karena hemat istilahnya pematian atau pengharga karena minyak tanah lebih murah daripada solar. Jadi diopos. Inilah istilahnya wacana pemerintah ini. Minyak sawit ini diopos dengan solar. Ini kayaknya nanti hasilnya mungkin serupa gitu, Bung. Karena ini sifatnya cair gitu kan. Jadi kalau ada ketemu dengan istilahnya minyak kental agak kental ini nanti gitu, pasti nozzle-nya ini mesin ini sering rewel, begitu juga poringnya maupun istilahnya apa, rinsernya itu sering lengket gitu.
0: Itu
2: yang dikhawatirkan gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Andi. Selamat pagi, selamat dini hari, sehat selalu. Memang banyak ini ya pendengar ya, banyak kekhawatiran yang muncul dari kalangan masyarakat seperti dari Pak Andi juga ini, bagaimana nantinya untuk keadaan mesinnya. Saya sendiri juga kurang paham karena saya bukan ahli mesin, tetapi menurut dari informasi yang beredar ini sebenarnya aman, cuman nantinya untuk perawatannya saja yang mungkin lebih lebih diperhatikan lagi, lebih diperbanyak lagi untuk mesinnya supaya tetap aman dan bisa tidak cepat rusak gitu mesinnya, pendengar. Dan terima kasih bagi Anda yang bergabung berkomentar di sesi pertama pada Kopi Pro 3 dini hari ini. Nantinya Anda bisa bergabung lagi di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.

0: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo Arum mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
1: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
0: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada di, tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Laporan selengkapnya oleh Januar Fahmi.
1: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
2: Ya sudah dibuatkan sama PLN juga ya. Ini kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Pertama besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar nggak membesar.
1: Sementara itu petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau BPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
3: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari kelas murah. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal truk kita, di mana kapal truk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke kali kolam.
1: Untuk mengatasi kondisi tersebut, BPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

dalam 36 pertandingan beruntun. Ini Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2020.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saya tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, ocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia, kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dan penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Ya. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan. Karena tanaman juga sawit itu punya dampak lingkungan.
5: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya dan serta harapan masyarakat terkait dengan mandatory B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombing.
6: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah nih, bagaimana dari program B50 ini apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
7: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
5: Editorial RRI topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Bagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editor.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
5: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diujicoba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, eskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan perekayasa Ali Madia di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
9: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sebenarnya kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPDT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel kami yang mengujinya bagaimana performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah sudah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman.
5: Yeah.
9: Jadi sifat dasar dari biodiesel sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya.
5: Yeah.
9: Solar itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setan, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setannya lebih tinggi artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, lebih mudah untuk terbakar.
5: Yeah.
9: Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah.
5: Yeah.
9: Sekitar 10%. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung ya, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHP itu. Artinya penurunan LHP itu dia bisa dikompensasi dengan testing engine yang disesuaikan dengan bilangan setan dari si biodiesel sendiri kita.
5: Yeah.
9: Campurkan tambahannya itu.
5: Jadi maksudnya ya, engine yang dioptimasi di apa Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu Pak?
9: Iya, kalau tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan.
5: Yeah.
9: Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel sebagai bahan bakar, jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya,
5: agar
9: tidak menambah. Ditambah selain itu, akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, kan seperti itu ya. Yang pasti akan kita hadapi.
5: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Ari?
9: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
5: Oh, begitu.
9: Kira 1-3% gitu ya.
5: Iya, gitu. Kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
9: Ya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
5: Oke. Okay. Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Arya. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Arya?
9: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya. Karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru itu kan teknologinya lebih apa namanya, lebih terkini, dan dia bisanya misalkan mesin diesel itu dulu, mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu.
5: Yeah.
9: Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1500, 2000 bar gitu ya tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
5: Yeah.
9: Sehingga ini akan apa namanya, mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak, begitu ya.
5: Artinya, yeah.
9: Tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalnya ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
5: Ya. Tapi itu kira-kira. Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari ya, seperti apa?
9: Saya kira nggak harus seperti
5: itu. Nggak harus seperti itu ya.
9: Dan bahkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006,
5: ya.
9: Jadi relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah

0: Cuman jangan sampai nanti masyarakat lupa bahasanya di belakang layar dari situ bahan mentah kita tetap diekspor ke luar negeri sana, mereka tetap pakai fosil, tetapi untuk yang seperti kita masih banyak uji cobanya, masih merugi juga. Belum lagi nanti harga-harga sawit dunia gitu kan, naik dolar, naik lagi, B50 yang dipakai sama saya ini kan keresahan lagi. Ada nggak antisipasi nanti kita dengar dari pemerintah seperti itu?
1: Baik.
0: Atau bahkan begini, layanan-layanan di SPBU Pertamina itu sudah disosialisasikan nggak? Ke perbengkelan, kalau nanti ada keluhan atau pertanyaan masyarakat, satu kali 24 jam Pertamina buka nih, siapa masyarakat yang mengalami keluhan terhadap pemakaian ini, dari segi kualitas pengungsinya bisa lapor ke kami. Atau bagian apa namanya perusahaan-perusahaan roda 2, roda 4 yang bermerek itu, buka layanan ini, karena dia kan harus tanggung jawab untuk layanan konsumen kan.
1: Baik.
0: Ya, kita harapkan nanti perkembangan berikutnya Bu Bisnu.
1: Baik.
0: Saya tanggung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya after sales-nya bagaimana ya setelah diluncurkannya B50 ini? Jangan berhenti, ya menurut Pak Matur tadi jangan berhenti di sini saja gitu. Artinya pelayanannya kedepannya bagaimana nih? Mungkin dari dari sumber untuk mendapatkan sawit itu juga diperhatikan, sumber dari mendapatkan solar fosil itu juga diperhatikan juga, karena kalau tidak diperhatikan nantinya juga akan menimbulkan bencana juga bagi kita-kita sendiri. Kita beralih ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat pagi, selamat dini hari Mas Suni ya.
1: Iya, baik. Kabar baik ya Pak Dasrun ya?
2: Alhamdulillah, tapi di tempat saya rasa dinginnya luar biasa Mas Dosen.
1: Iya?
2: Iya, aman.
1: Amin, ya. Alhamdulillah.
2: Kalau pendapat saya begini, ya yang namanya rasa kekhawatiran bagi siapa saja, termasuk anda yang sudah masuk, ya wajar saja itu, yang penting jangan wajar Nugroho lah.
1: Waduh, lupa aja disebut ya, bagi tidur beliau.
2: Ya, silakan saja lah yang namanya barang baru diperbaharukan, ya mungkin di sisi lain mungkin ada positif, ya segala sesuatu itu tidak lepas dari hal-hal yang negatif, itu sudah biasa Mas Bisnu. Ya gas kadang-kadang di ujung kulon katanya banyak kecamatan kelangkaan, itu sudah biasa lah. Ya apa berlakunya apa di Indonesia itu memang sudah seperti itulah. Ya kalau seandainya nanti di mesin tidak baik, mungkin ya nanti kalau seandainya bolak-balik mogok ya mungkin ya dialihkan lagi sembali semula prinsip saya seperti itu saja.
1: Atau mungkin akan ada evaluasi berkelanjutan nantinya.
2: Jangan terlalu dalam mikir-mikir hal-hal yang terlalu banyak lah.
1: Baik. Terima
2: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bertahap ya pendengar ya. Jadi belum mungkin di tempat Anda masih belum ada juga, karena distribusinya ini bertahap dan dibatasi waktu selama 3 bulan nih untuk beralih dari B40 ke B50. Kita beralih ke daripada Serum Purwokerto, kita ke Jakarta Selatan, ada Pak Agus. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Agus.
3: Selamat pagi.
1: Ya Pak Agus, gimana kabar ya di Jakarta Selatan Pak Agus?
3: Baik tuh, ini tadi ya juga bagus ya Agus.
1: Alhamdulillah. Ya gimana nih Pak Agus nih menanggapi topik pada dini hari ini?
3: Oke, sebenarnya secara konteks ya B50 itu bagus, karena dengan demikian 50% dari solar kita itu renewable. Cuman memang nggak cuma B50, sebenarnya dari mulai B20, B30, B40 itu teman-teman dari user ya, itu

0: banyak Tuhan sebenarnya gitu. Kan kebetulan saya tergabung di Ajumno IAT Ikatan Ahli Pengkajian Musik. Nah ini kemarin sebelum resmian saya sempat bahas, nah itu memang G50 dibanding G40 itu akan ada negatifnya satu, ganti filter akan lebih cepat ya.
1: Oke, karena sifatnya itu yang terlarut tadi ya, katanya ya?
0: Betul, karena memang karakter produknya itu dengan penambahan PAM 10% itu menjadi sesuatu yang secara teknis itu terhadap kendaraan mesin ya. Itu satu, indikator menjadi lebih cepat kotor, ganti oli, ya kan? Nah, dan filter, nah itu yang dikeluhkan oleh industri sebenarnya itu dari jam D40 sekarang D50, dari D20 itu sudah mulai terasa itu. Nah, apa yang namanya? Nah, ini yang sebenarnya kita sudah terlalu mudah sih di industri, terlalu mudah kita boleh kita menjadi mekati, tapi ya dan sampai itu justru menimbulkan dampak yang negatif gitu ya, termasuk resiko nantinya minyak goreng jadi mahal ya kan? Terus apa hal-hal yang tertutup lah ya. Nah sebenarnya mungkin kan ada biodiesel, ada bioetanol untuk bensin kan gitu. Awalnya kan sama tuh ya, di eranya Pak SBY itu kan kalau biodiesel itu B2,5, kalau bioetanol itu B2,5 lah ya, sampai kan mirip-mirip tuh. Nah, tapi pada saat itu kebetulan Eropa itu nge-ban produk sawit kita. Nah, sementara sawit ini diperlukan raksasa-raksasa ini, juragan-juragan sawit yang luar biasa. Nah, mereka lebihnya kuat gitu. Kebetulan saya ini di industri yang di bioetanolnya gitu ya. Nah, kita kalah ini, jadi sementara dia bisa sekarang dari 50 ya, target dulu cuma sampai 20. Sementara bioetanol setengah aja nggak nyampe. Artinya begini, kita udah salah satu sementara gini, ternyata aja itu
1: langsung intinya saja Pak Agus ya.
0: Ya, solar itu kita sebenarnya impornya itu nggak banyak, tidak sebanyak kita impor bensin atau moga. Ya, sementara subsidi itu adalah dengan bioetanol. Nah, ini tentunya pemerintah harusnya lebih fair gitu loh. Dan itu murah impor gitu, murah impor daripada BBM dan juga untuk ketahanan energi kita gitu. Yang sawit itu raksasa-raksasa, sementara yang lainnya kalah ini gitu.
1: Baik Pak Agus.
0: Yang negatif itu benar-benar di kita lah, teman-teman kita di karena nggak bisa dan nggak tidak main, mereka harus beli gitu kan.
1: Oke, Pak Agus, terima kasih ya, kita bergantian dengan yang lain. Waktunya terbatas. Baik, terima kasih. Dari Pak Agus di Jakarta Selatan, kita beralih ke Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat pagi dini hari, Mas.
1: Silakan.
2: Ini yang disampaikan, ini yang campur sawit ya, apa? Biosolar.
1: Solar campur sawit.
2: Khusus biosolar ini udah statusnya itu udah terbarukan berarti ya?
1: Iya.
2: Udah bisa terbarukan.
1: Setengahnya terbarukan.
2: Iya. Kecuali pertalite apa yang bensin ya, yang apa? Tapi ini mungkin untuk mobil pribadi belum banyak yang pakai ini kan?
1: Iya, karena pakai mesin diesel aja yang bisa nih.
2: Ya diesel aja. Tapi bagus lah ini. Tapi kita harus cemas kalau saya pribadi melihat pemakaian energi minyak ini untuk apa ya, untuk Indonesia per detik berapa barel itu. Sepanjang jalan raya itu tuh semua seharusnya yang nggak perlu pakai motor itu mereka pakai motor itu. Itu harus diubah itu. Berlaku itu bagaimana caranya itu.
1: Baik Pak Pandu, terima kasih. Selamat pagi, selamat dini hari. Dari Pak Pandu di Riau, kita terakhir ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
3: Selamat dini hari Bung Bistu Ardana dan Bung Sakman. Aduh ini batuk jadi lagi ragu-ragu tapi enggak apa-apa. Melihat program ini, bagus sekali. Kalau kita selalu Prabowo ini setiap hari muncul saja dengan semangat yang menggebu-gebu dan programnya bagus, tapi ujung-ujungnya gini, nanti subsidi yang diberikan menambah pengeluaran bagi APBN kita dan lalu agak terhenti begitu. Ya itu yang ibu takutkan, karena pada pelaksanaannya di lapangan kadang-kadang banyak kendala yang kita dapatkan. Saja Bu Wisnu.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhirnya dari Bu Indra di Cirebon, mengakhiri Kopi Pro 3 pada dini hari ini, membahas mengenai BBM biosolar B50 resmi diluncurkan. Ya, kita lihat saja bersama ya nantinya bagaimana implementasinya B50 ini ke depan. Apakah memang mampu menjawab harapan pemerintah sekaligus tantangan-tantangan di lapangan bagi masyarakat. Kita nantikan saja kedepannya, semoga kabar baik terus bermunculan ya kedepannya. Saya Wisnu Wardana, pamit untuk diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Laporan selengkapnya oleh Dayu Friska.
1: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
2: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
2: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
1: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
2: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Karena biar mau masuk anak-anak ya, hari Senin ini udah langganan, udah lengkap.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis, hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
3: Kalau aku apalagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex, segala macam. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku. Kok harganya sih termasuk terjangkau aja.
2: Sementara itu salah seorang guru yang juga

0: dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
1: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena gak mau masuk anak-anak ya hari Senin ini. Jadi di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada. Jadi murah cuma saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
0: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2020 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencetak sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Bupati Sukoharjo ETS bersama Kepala BPKAD dan Kabak Umum memanfaatkan surat keputusan atau SK Bupati terkait dengan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai instrumen pemerasan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar otonomi daerah, Profesor Joharmansah Johan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Joharmansah Johan.
2: Ya, halo Mas Lukman.
1: Ya. Berkali-kali kita bahas terkait dengan kepala daerah gitu ya, yang melakukan
2: kepala daerah lagi ya.
1: Tindak OTT. Kali ini kita ke Sukoharjo, di mana Bupati melakukan pemerasan terhadap anak buahnya. Ini bagaimana, Prof, kalau kita lihat kasus ini lebih mencerminkan kegagalan integritas individu atau memang ada kelemahan struktural dalam tata kelola otonomi daerah yang membuka ruang terjadinya pemerasan terhadap birokrasi ini?
2: Oh ya, jadi ini nggak cukup hanya dilihat dari kelemahan individu ya. Tapi saya cenderung melihat fenomena korupsi kepala daerah, pemerasan terhadap anak buah, jual beli jabatan, kemudian ada lagi misalnya untuk perizinan minta dibayar, lalu ada uang untuk success fee ya, untuk pengadaan barang dan jasa, dan pemerasan, ekstorsi. Jadi ini sebetulnya struktural akarnya, yaitu kembali saya berulang-ulang mengatakan bahwa ini dampak dari mahalnya biaya pilkada. Nah, jadi karena mahal, dia mau kembalikan modal. Ini gampang dibaca tuh. Ya, kalau kita ikuti percakapan yang beredar luas ya, antara Bupati Sukoharjo ini dengan anak buahnya, itu bahasa Jawa ya, saya nggak bisa bahasa Jawa. Dikatanya gini, kira-kira saya ini pakai uang untuk bisa mendapatkan jabatan bupati. Nah, kamu itu kan nggak bayar-bayar untuk dapat jabatan di birokrasi. Nah, kamu kan ada terima upah pungut ya, dari pungutan pajak, retribusi. Maka pungut-pungutmu itu ya dibagi ke aku gitu ya kan. Nah, itu di dalam aturan perundang-undangan itu petugas yang melaksanakan pemungutan itu yang mendapat upah pungut ya, yang jumlahnya paling banyak 5% dari realisasi PAD. Lebih banyak ya kan, bisa 1%, bisa 0.5%. Jadi ya lihat anak buahnya dapat dari keringatnya untuk bisa memungut pajak, berhasil itu meningkatkan target pajak di bidang katakanlah PBB, target PBB-nya tercapai, target pajak hotel restoran dan jenis usaha lainnya PBJT namanya berhasil. Nah, dia kan keringatnya nih. Nah, itu memang ada SK Bupati yang menentukan, yang mencantumkan siapa-siapa yang bertugas. Nah, kalau kamu dapat uang, kasihlah aku ya, kan?
1: Gitu, ya. Kondanya.
2: 40% atau kalau saya nggak salah 40% untuk dia gitu ya kan, harus di store. Nah, ini dampak dari itu Mas Lukman, biaya mahal, dia berusaha mengembalikan modal. Cara mengembalikan modal kan sekarang sudah sempit. Kan jual beli jabatan terbuka yang masih ada praktik sama ini. Ini juga udah pernah nih kasus saya ini. Di satu daerah yang bupatinya kena OTT. Dia minta bagian dari upah pungut yang tidak ada haknya bupati di situ, kepala daerah ya.
1: Iya, tapi kalau bicara biaya politik yang tinggi, tapi ada beberapa kepala daerah juga aman-aman saja gitu ya. Atau ini bom waktu, tinggal nunggu waktunya saja.
2: Jadi ini kan begini, kalau KPK itu OTT berdasarkan laporan ya dari bawah. Nah, mungkin nih udah seleher nih anak buah di situ ya kan. Udah enggak kuat lagi nahan, karena kabarnya ini dulu juga dipraktekkan hal sama oleh suami dari Bupati Etik Suryani ini, suaminya itu rupanya Bupati Sukoharjo dua periode. Lalu yang menggantikan adalah istrinya. Ini politik dinasti ya. Dan katanya bapak kan dulu juga mungut-mungut, ya aku ya juga seperti yang bapak dulu lah.
3: Jadi yang pertama itu Pak Atong tuh di Pekanbaru ya, beliau menyoroti biaya hidup kayaknya. Jadi bupatinya punya banyak istri kan. Nah, jadi biaya hidupnya besar. Itu adalah ongkos pilkada mahal. Kemudian dia harus menanggung biaya hidup yang cukup besar karena istrinya ada beberapa orang. Nah, itu menurut Pak Atong jadi memicu korupsi. Saya kira juga itu masuk akal ya. Nah, sebetulnya bukan hanya untuk bayar hidup biaya hidup istri, tapi juga untuk persiapan maju pilkada lagi.
1: Sudah nabung berapa tahun udah sebelumnya nabung. Gitu ya biasanya ya.
3: Udah nabung tuh dari sekarang. Terus satu lagi untuk bayar utang. Jadi ketika pilkada kemarin 2024 itu nggak cukup duitnya. Ya udah jual aset pun nggak cukup karena modalnya besar kan untuk pemilih itu kan dikasih dikasih apa namanya suap lah gitu, sogokan itu ya, yang manu politik itu bayar taksi, bayar mahal partai, akhirnya kemudian kan utang. Nah, saya juga banyak mendapatkan informasi bahwa banyak kawan-kawan kepala daerah itu berutang. Nah, jadi ketika dia masuk jabatan gajinya kecil, cuma 5 juta kalau bupati. Ya. Nah, 5 juta kan nggak bisa untuk bayar utang, ya kan?
1: Tapi kan sebelum bertarung biasanya udah ada kalkulasi, Prof. Artinya gaji ya udah ketahuan gitu di awal. Tapi kan mungkin dari sektor lain gitu ya.
3: Nah, jadi itu yang ilegal jadinya kan. Nah, jadi jual beli jabatan itu kan ilegal. Dia pejabat pindah kepegawaian. Tidak boleh dia jual beli jabatan. Harus meritokrasi. Siapa yang berprestasi itu yang diangkat, bukan karena bayaran tinggi. Yang kayak Sekda Kuantas Singgigi itu ngasih Land Cruiser katanya ya, 2M baru dia jadi Sekda. Jadi kepala PU pula dia sebelum ini kan. Nah, jadi itu antara lain yang juga menjadi penyebab dia kemudian terpicu untuk melakukan praktek korupsi itu. Nah, apa tadi yang untuk Pak Roni, saya kira itu menarik gagasannya.
1: Karir,
3: dia capek nih kayaknya. Jadi bisa nggak kita ubah sistem pemilihan? Ya, sistem pemilihannya nggak usah elected, tapi appointed kayak Jakarta. Mungkin gitu Pak Roni kan di Jakarta ya. Jadi kalau Jakarta itu wali kotanya di selatan, utara, barat, timur, segala, dan bupati di Pulau Seribu pun kan itu dari ASN saja diangkat. Atau juga aman ya, karena dia berkarir dari yang baru mulai bawah sampai jadi jabatan-jabatan sekda di kota, ya, jabatan-jabatan asisten di provinsi dan sebagainya. Jadi itu Pak Roni pendapatnya. Bisa saja Pak Roni kalau kalau kita memperbaiki undang-undang kita ya. Jadi semuanya kalau dalam sistem pemilihan kepala daerah di tingkat lokal itu ada yang sistem pemilihan bisa langsung, bisa juga tidak langsung lewat dewan, dan bisa juga appointed namanya, diangkat dari ASN seperti formatnya di Jakarta.
1: Iya, Prof.
3: Itu yang paling
1: Jauh mana sih Prof besarnya kemenangan kepala daerah dalam sistem otonomi saat ini gitu ya, berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang sulit diawasi gitu. Apakah diperlukan redistribusi kewenangan ini, Prof?
3: Oh, sebetulnya kewenangan kepala daerah itu juga tidak terlalu powerful ya. Jadi kewenangannya itu walaupun dia pendidikan, pegang kesehatan, pegang pekerjaan umum ya, ya bisa ngurusin, tapi tetap di bawah kontrol oleh pemerintah pusat. Jadi ada pedoman-pedoman, petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti. Jadi itu korupsi di situ sudah susah karena ada kontrol lewat prosedur yang ketat, ya. Kemudian dana pun dikucurkan ke daerah kan sangat terbatas karena efisiensi. TKD-nya sudah dipotong yang cukup signifikan. Wewenangnya juga banyak ditarik ke pusat. Ya, wewenang-wewenang itu kan sudah besar, sudah ditarik ke pusat, bukan dipegang oleh bupati wali kota lagi. Izin-izin kalian C aja mereka nggak berwenang bupati itu. Contohnya jadi bukan soal kewenangan yang besar, yang berkuasa. Ya. Tapi kalau saya membaca ini adalah lebih karena faktor kepala daerah tadi tidak bisa menjaga dengan baik untuk mengelola mengelola menjaga dirinya untuk tidak korup lah. Jadi ini memang susah karena ya sudah keluar modal, dia akan kembalikan modal kecuali perbaikan pilkada mahal diturunkan jadi pilkada murah. Itu
1: tadi belum terjawab ya Pak Haryanto, nanti kita jawab ya Prof ya terkait dengan efektivitas retreat kepala daerah.
3: Ya, jadi Pak Haryanto barangkali mengingatkan kita bahwa sistem pelatihan atau retreat ya, orientasi kepada kepala daerah setelah dia dilantik menjadi kepala daerah ini nampaknya belum cukup efektif ya, karena terjadi berbagai macam kasus yang berujung kepada kepala daerah menyalahgunakan wewenang ya, termasuk tadi memeras anak buah ya, jual beli jabatan. Nah, jadi mungkin harus ada cara yang lain yang disarankan Pak Aryo itu, cuman dia nggak sebut ya, supaya jangan sampai ada lagi penyalahgunaan wewenang ini. Harus perlu pengembangan model pelatihan, katakan gitu ya, atau orientasi kepada kepala daerah kita, sehingga di situ muatannya tidak hanya materi tugas, tapi juga materi etika mungkin ya, materi anti korupsi secara lebih mendalam, katakan gitu mungkin pikiran Pak Haryanto semacam itu. Saya kira betul itu Pak Haryanto ya, mungkin harus ditinjau lagi ini pola pelatihan atau orientasi kepala daerah kita ke depan. Baik. Nah dari Toli-Toli tadi soal terkait dengan kasus di Toli-Toli sendiri juga muncul politik uang, ada lagi politik dinasti kayak di lokasi kita ini kan di Sidoarjo ini kan, Sukoharjo ya, Sukoharjo ini kan juga kasusnya begitu. Suaminya itu dua periode, kemudian yang gantiin istrinya, ya kan. Nah kalau di Toli-Toli itu kasus ada kepala daerah, kemudian ada dinastinya jadi DPRD. Nah itu di banyak daerah juga banyak. Jadi ini Mas Lukman itu dalam bahasa konsep teoritiknya disebut begini, demokrasi telah dibajak oleh elit politik lokal kita. Jadi kita kasih demokrasi, tetapi ternyata elit politik lokal membajaknya dengan cara mengembangkan politik dinasti. Nah ini juga harus diperangi atau ditanggulangi ya, harus diatur oleh pemerintah kembali supaya jangan marak politik dinasti, jangan juga tumbuh berkembang terus politik uang. Harus ada cara-cara perbaikan, jangan lagi pilkada atau biaya mahal. Itu mungkin yang harus jadi PR kita, perbaikan undang-undang pilkada, perbaikan undang-undang pemilu, perbaikan undang-undang kepartaian kita menjadi suatu keharusan saya kira sebelum kita masuk ke pemilihan 2029 yang akan datang.
1: Baik. Prof. Joharmansa Johan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
3: Ya, amin. Sama-sama.
0: Memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.

0: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto, mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
1: Komisi 10 DPR RI sudah mengemukakan sejumlah perubahan, salah satunya terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Kami sudah tersambung bersama dengan Koordinator Nasional P2G, Pak Satrio Ansalim.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Satriwan Salim.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Pak Satriwan?
3: Alhamdulillah.
1: Pak, kalau kita bicara RUU Sisdiknas ya, terlebih kita soroti yang terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Dan apakah perhimpunan guru ini menilai Indonesia sudah siap ini Pak menerapkan wajib belajar 13 tahun kalau mengingat kualitas dan pemerataan layanan PAUD ini masih sangat beragam ini Pak?
3: Iya, memang di RUU Sisdiknas ya itu sudah dimasukkan ya terkait dengan jalur pendidikan formal PAUD
1: ya.
3: Dalam rangka wajib belajar 13 tahun gitu. Ini memang menjadi sebuah kebutuhan ya bagaimana pendidikan di usia dini ini menjadi fondasi gitu ya untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kuat, yang bagus, gitu ya, yang punya fondasi sejak usia dini, dan memang negara-negara lain pun, gitu ya, itu sudah menerapkan hal yang serupa ya terkait dengan wajib belajar 13 tahun. Tapi memang tantangannya kemudian adalah terkait dengan anggaran, kemudian infrastruktur, gitu ya. Termasuk juga tenaga pendidiknya gitu dan sebaran sekolah-sekolah PAUD ini seperti apa gitu, kemudian juga ya banyak hal ya karena mendirikan sekolah itu kan tidak hanya sekedar bangunan ya, tetapi di situ ada budaya, ada partisipasi orang tua, masyarakat, ada gurunya sendiri gitu ya. Kemudian ada ekosistem sekolah itu sendiri gitu. Tapi saya sih melihat ini adalah awalan yang baik sebenarnya ya. Asal memang dipersiapkan secara optimal berbagai komponen utama ya di dalam PAUD itu sendiri gitu.
1: Hanya memenuhi kewajiban namun dari sisi kualitas masih dirasa belum optimal. Silakan Pak Satriwan.
3: Iya, ya kalau berbicara tentang kualitas atau mutu pendidikan ya di Indonesia memang masih menjadi PR kita dibanding negara-negara maju lainnya ya, khususnya ya nggak usah negara maju di Eropa atau Asia Timur, di Asia Tenggara sendiri kan memang kita relatif masih di bawah ya dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, itu memang masih menjadi PR. Tapi balik ke konteks untuk apa sih 13 tahun gitu ya. Ini kan untuk mempersiapkan anak-anak kita ya lebih awal gitu untuk membangun kemampuan dasarnya mereka gitu ya. Kemudian juga untuk mengurangi angka putus sekolah juga agar mendorong anak-anak ini di usia sekolah menengah kemudian gitu mereka mendapatkan pendidikan gitu dan mereka sudah punya fondasi yang kuat dalam mengenal angka, mengenal huruf gitu ya, kemudian merangkai abjad menjadi kata, menjadi kalimat dan seterusnya gitu ya sebagai fondasional gitu sebagai dasar ya, bukan berarti di usia PAUD harus bisa berhitung ya, nggak seperti itu. Sebenarnya ada PAUD mengenali ya, mengenali perhitungan numerasi secara mendasar. Nah, mengenali numerasi ini kan bukan berarti mereka bisa menjumlahkan, membagi, tidak, itu bukan tujuan di usia PAUD gitu. Nah, itu sih dan memang PR-nya tadi yang saya katakan ya, kurikulumnya, kemudian gurunya, infrastruktur tadi gitu ya, yang disiapkan, ekosistemnya, kemudian lingkungan sekolahnya gitu, dan yang terpenting adalah tentu ini harus gratis ya, karena ini bagian dari pendidikan dasar gitu, dan pemerintah tentu di dalam RUU Sisdiknas ini di pemerintah juga diwajibkan untuk membiayai dan memberikan akses ya kepada masyarakat agar bisa menyekolahkan anaknya demi memenuhi wajib belajar 13 tahun. Walaupun saya sebenarnya ingin membahas yang lain juga ya. Di RUU Sisdiknas itu enggak hanya berbicara tentang wajib belajar 13 tahun, banyak maksudnya.
1: Iya, poin pentingnya banyak ya.
3: Poin pentingnya gitu. Misalnya terkait dengan bagaimana kepastian terkait kesejahteraan guru misalnya gitu. Alhamdulillah sih di RUU Sisdiknas sebenarnya itu sudah dimaktubkan ya gitu secara literat bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan yang layak gitu misalnya. Begitu juga terkait dengan bagaimana rekrutmen distribusi guru ini. Di RUU Sisdiknas ini kemudian pemerintah pusat seperti Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu diberikan kewenangan untuk merekrut guru. Nah, ini memang kebutuhan guru kita ini relatif masih besar ya untuk memenuhi kekurangan guru PNS di daerah-daerah tertentu. Di sisi lain pemerintah daerah ada keterbatasan. Nah, di RUU ini Kementerian Pendidikan Dasar itu diberikan kewenangan untuk merekrut dan mendistribusikan guru. Nah, ini baru nih. Sebelumnya di undang-undang sebelumnya tidak gitu ya, atau di undang-undang guru dan dosen. Karena undang-undang Sisdiknas yang baru ini, RUU ini kan dia menggabungkan tiga undang-undang ya dengan skema kodifikasi. Itu undang-undang Sisdiknas yang lama, tiga, undang-undang guru dosen nomor 14 tahun 2005 dan undang-undang pendidikan tinggi ya nomor 12 tahun 2012 gitu. Sedikit ada juga yang hilang di RU ini misalnya komite sekolah. Nah, ini menarik mungkin ya untuk pendengar juga yang orang tua, komite sekolah itu dihilangkan di dalam RU Sisdiknas. Nah, ini kami tentu khawatir ya bagaimana kemudian partisipasi orang tua ya, keterlibatan orang tua bersinergi dengan pihak sekolah, kemudian juga mengevaluasi, memberikan masukan, saran gitu ya kepada sekolah. Nah, ini kan menghilangkan ruang-ruang partisipasi ini kan nanti khawatirnya banyak ekses negatifnya gitu. Karena di negara-negara lain itu semacam PONG ya, persatuan orang tua murid, guru, komite sekolah itu ada. Tapi di
1: jembatannya RUU dihilangin ya berarti ya, jembatan.
3: Baik. Komite sekolah itu ya berbicara pendidikan akhlak, moral, karakter, tentu itu bukan berbasis mata pelajaran ya, tetapi inherent di dalam tubuh pendidikan itu sendiri. Artinya tujuan pendidikan itu ya untuk mengembangkan potensi anak didik kita agar menjadi manusia yang berakhlak, ya, berkarakter, berilmu, beriman, cerdas, sehat, kritis, dan seterusnya. Ya, artinya tujuan pendidikan, kemudian fungsi pendidikan itu di dalamnya termaktub ya secara langsung, yaitu penanaman akhlak itu sendiri, pengembangan karakter itu sendiri. Jadi tidak secara terpisah gitu ya, guru pendidikan akhlak sendiri, berarti guru fisika nggak perlu mendidik karakter, berarti guru bahasa Inggris nggak perlu dalam karakter, nggak seperti itu. Nah, Jadi karena desain pendidikan itu di dalamnya memang fungsinya adalah untuk mengembangkan potensi anak kita agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang beriman, ya kan?
1: Yeah.
3: Kemudian berkarakter, kreatif, bernalar kritis, peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan. Jadi tugas semua guru sebenarnya untuk menanamkan akhlak itu, untuk menanamkan karakter, ya kan? Nah, yeah. Karena apa? Komponen atau aspek di dalam pendidikan itu kan ada tiga ya. Pertama adalah pengetahuan gitu. Nah, pengetahuan IPA-nya, pengetahuan IPS-nya itu secara profesional gurunya berbeda. Pengetahuan kewarganegaraannya, pengetahuan matematikanya itu berbeda. Yang kedua aspeknya adalah sikap, yang membangun sikap gitu. Nah, yang terakhir membangun keterampilan. Nah, jadi ketiga tiganya ini adalah embedded di dalam pendidikan itu sendiri. Ya kan, kemudian dikembangkan sesuai dengan ciri khas mata pelajarannya masing-masing. Jadi ketika kita berbicara begitu misalnya mengalami degradasi gitu ya, akhlak atau karakter misal di dalam perspektif tertentu, anak-anak zaman sekarang ini karakternya harus ditingkatkan, kurang dan seterusnya. Itulah fungsi guru, disitulah tugas guru, disitulah fungsi pendidikan gitu. Dan memang ini setiap zaman ada. Zaman kita kecil pun dulu gitu ya, di tahun 80-90 pasti orang tua kita yang lahir tahun 50-60 mengatakan angkatan yang muda itu dinilai selalu, tapi itu gap antar antar generasi selalu begitu kok, ya kan? Nah, ketika Mas Lukman saya di tahun 80-an, 90-an di sekolah, tapi orang tua kita yang lahir tahun 60-50 atau kakek kita yang lahir 40-30 pasti melihat anak zaman sekarang nih kurang berbawa dan sebagainya. Padahal fungsi-fungsi pendidikan, saya pikir memang tidak boleh dilepaskan daripada nilai-nilai karakter di dalamnya.
1: Baik.
3: Ya kan, nilai-nilai akhlak di dalamnya. Dan itu juga semua guru, orang tua juga sebagai guru di rumah gitu. Baik. Juga penting dengan masyarakat.
1: Iya,
3: saya setuju ya dengan Pak Roni tadi. Salah satu tantangan ya, bahkan mungkin bisa menjadi hambatan di dalam tata kelola pendidikan kita adalah adanya atau terjadinya diskontinuitas gitu, atau keterputusan ya gitu. Jadi tidak adanya keberlanjutan kalau itu misalnya program yang memang bersifat fundamental mendasar di bidang pendidikan, sehingga kemudian masyarakat memiliki semacam anekdot ya, ganti menteri ganti kurikulum gitu. Kalau ganti menteri ganti kebijakan, saya pikir itu wajar ya. Kalau ada ide-ide baru gitu kan ya, ada pengembangan-kembangan yang baru terkait dengan teknologi, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan terkini dan masa depan, tentu kebijakannya juga akan baru. Tapi bagi masyarakat misalnya kan tidak sederhana itu ya. Masyarakat melihat ganti menteri ganti kurikulum, ganti buku paket gitu kan ya, ganti buku pelajaran lagi gitu. Nah, ini saya pikir yang harus diperbaiki gitu ya, dan harus pergantian atau perubahan itu kita juga jangan alergi mestinya. Kalau itu memang menyasar hal-hal yang sifatnya fundamental untuk memperbaikinya, saya pikir itu kebutuhan. Misalnya gini, apa sih persoalan mendasar pendidikan kita, Mas Lukman, dari zaman dulu sampai sekarang misalnya? Satu, yaitu apa, kemampuan anak kita dari aspek literasi. Yang kedua, kemampuan anak kita dari aspek numerasi. Nah, ini kan dua fundamental skill, keterampilan yang fundamental ya gitu ya. Bayangkan mereka mereka bisa membaca, tetapi mereka tidak memahami apa yang dibaca. Anak-anak kita, misalnya kata Bang Dunia itu gitu ya, tidak bisa membedakan mana opini dan mana fakta. Dan itu kemudian terus sampai dewasa gitu sih. Apalagi pas pemilu itu ya, pas kampanye itu banyak banget hoax gitu misalnya, karena tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Nah, saya pikir ini yang mesti harus dibenahi terlebih dahulu, ya kan? Kemampuan literasi, kemampuan numerasi. Kalau dibanding negara-negara lain, kita masih relatif di bawah, Mas. Ya, dari negara-negara yang ikut PISA ya, program internasional assessment, kita memang konsisten di bawah gitu. Nah, dan kualitas pembelajarannya juga seperti apa kata Bank Dunia, anak-anak Indonesia itu mereka bersekolah tapi tidak belajar, schooling without learning. mereka masuk kelas, mereka mendengarkan guru, tetapi yang dipelajari itu kemampuan apa pengetahuan yang sifatnya permukaan saja,
1: yeah.
3: Belum mendalam gitu.
1: Baik.
3: Nah, ini yang sekarang oleh Pak Menteri Muti disasar untuk diperbaiki literasinya, literasinya, yeah. Kemudian kemampuan berpikirnya, belajar itu yang bermakna bagi anak, yang mendalam, yang membangun inisiatif, berpikir kritis. Nah, ini yang memang harus kita benahi, karena ini sangat fundamental. Nah, itu yang saya kira sekarang sedang dilakukan agar mutu pendidikan kita, mutu SDM kita tadi sesuai yang kita harapkan, seperti tadi kata para pendengar.
1: Pak Satriwan, kalau kita bicara tadi kesejahteraan ya, kita menyinggung kesejahteraan, di mana tunjangan profesi ini kan tidak lagi diatur secara eksplisit gitu ya di dalam undang-undang seperti undang-undang sebelumnya gitu ya. Namun pemerintah ini kan sudah menjelaskan bahwa hak guru tetap akan dijamin melalui peraturan pelaksana. Ini masih tetap jadi perdebatan. Bagaimana dari P2G menilai, Pak?
3: Kalau ini kita berbicara masih RUU ya.
1: Iya,
3: kalau di apa namanya di RUU Sekdiknas, tunjangan tambahan ya yang misalnya oleh guru-guru atau masyarakat disebut tunjangan sertifikasi guru gitu, atau tunjangan profesi guru, gitu. Itu tetap ada sebenarnya. Itu tunjangan profesi guru itu ada. Itu ada di pasal 173 yang saya baca.
1: Okay.
3: Itu guru yang telah mendapatkan sertifikat guru berhak mendapatkan tunjangan profesi guru. Justru itu sih, kalau tidak ada itu justru akan menjadi apa namanya ya berita sebulan nggak beres-beres. Ada 3,4 juta guru di Indonesia dan ada sudah hampir 1.200.000 atau 1.300.000 guru yang sudah punya sertifikat pendidik tadi yang mereka tentu berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi gitu dan kemarin memang oleh Pak Presiden dinaikin ya untuk guru swasta ya atau non ASN naik 500.000 ya, alhamdulillah. Walaupun dulu janjinya kan tambahannya 2 juta gitu, tapi naiknya 500. Tapi nggak apa-apa lah, guru-guru bersyukur. Kalau ini dihilangkan, sepikirnya akan menjadi bencana ya, karena tunjangan profesi yang harus dijamin sebenarnya adalah guru-guru yang non ASN itu mas. Nah. Jadi bagaimana penghasilan, jangankan tunjangan, ya gaji pokok aja mereka enggak. Yang namanya

0: tapi kenyataannya kan kasta kan.
1: Iya.
0: Jadi yang relatif sejahtera kan PNS, ya, khususnya PNS di DKI gitu, DKI Jakarta. Hmm. Terus PNS yang sudah punya sertifikat pendidik, baru di bawahnya P3K. P3K nanti ada kasta lagi yang ya, penuh waktu, paruh waktu. Ya. Di bawahnya lagi itu honorer. Nah, ini saya pikir yang harus dibenahi di dalam RUU Sisdiknas. Kabarnya kan sudah masuk balik nih.
1: Ya,
0: ya sudah masuk balik, dan nanti akan penyesuaian, penghimpunan masukan-masukan publik. Hmm. Jadi kami berpikir balik harus melibatkan publik secara bermakna ya, atau bahasa di keputusan MK itu adalah meaningful participation ya, partisipasi yang bermakna. Jadi tidak usah terburu-buru, misalnya kayak tadi yeah, komite sekolah dihilangkan ya, ini kan justru menghilangkan atau mendistorsi partisipasi publik ya kan, di dalam pengelolaan sekolah madrasah, benar nggak?
1: Yeah.
0: Nah, bagaimana orang tua akan mengontrol sekolah? Bagaimana orang tua akan memberikan masukan-masukan kepada sekolah, ya nggak? Memberikan aspirasi, kalau nggak ada komite, terus wadahnya melalui apa?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Nah, yang kedua, misalnya adalah Dewan Pendidikan. Ini penting juga nih. Mungkin pernah dengar nggak Mas Lukman, Dewan Pendidikan ya? Nah, ini kan ada Dewan Pendidikan Kota, Kabupaten, gitu. Ini juga hilang di RUU Sisdiknas ini gitu, Dewan Pendidikan. Karena ini penting juga sebagai partnernya kementerian atau dinas pendidikan.
1: Iya.
0: Ya kan, untuk bersinergi memajukan pendidikan di daerah atau di wilayahnya masing-masing.
1: Baik.
0: Jadi saya pikir ini yang harus di apa namanya di kita suarakan ya, gitu, dan balik jangan terburu-buru
1: ya,
0: untuk mengesahkan RUU Sisdiknas ini.
1: Baik.
0: Menyangkut ya, 3,4 juta guru, menyangkut 55 juta murid yang saat ini usia sekolah, yang mereka nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita.
1: Baik. Pak Satriawan Salim, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Salam sehat, salam tangguh.

menjadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RI.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan kaki kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tarak merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita lakukan.

seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.
1: Selamat pagi, salam hangat dan salam sejahtera untuk Anda semua pendengar CPR RRI Pro 1 dimanapun berada. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi hari Minggu yang indah ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan semangat untuk kembali berjumpa melalui udara. Semoga suasana pagi ini membawa kedamaian, kebahagiaan dan energi positif untuk menjalani hari. Saudara yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, berolahraga, berkebun, dalam perjalanan ataupun sekedar bersantai di rumah, terima kasih telah memilih kami sebagai teman setia di Minggu pagi Anda. Saya Yogi Andriansyah akan menemani kebersamaan kita dengan beragam lagu pilihan yang menemani suasana akhir pekan, diselingi dengan informasi-informasi menarik, inspiratif, dan tentunya bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Dan mari kita jadikan minggu pagi ini sebagai momen untuk mengisi kembali semangat, menikmati setiap kebersamaan, dan mensyukuri setiap langkah yang telah kita lalui. Semoga apapun aktivitas Anda hari ini berjalan lancar, menyenangkan, dan membawa berkah. Pendengar, mari kita nikmati setiap sajian yang telah kami siapkan. Dan di pagi hari ini akan kami mulai dengan Mutiara Pagi Katolik ya, dengan lagu-lagu religi Katolik yang telah kami siapkan. Dan juga jangan lewatkan siaran pertandingan di pagi hari nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Timur, pertandingan Piala Dunia ya, antara Norwegia versus Inggris, yang dapat Anda dengarkan melalui frekuensi kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke dan juga Pro 1 seluruh Indonesia ataupun di Pro 3 RRI. Baik pendengar, mari kita dengarkan lagu-lagu religi terkhususnya bagi umat Katolik. Selamat mendengarkan.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Kitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

Perjanjian Baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

0: Baik pendengar, menjelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, kurang lebih sekitar 9 menit lagi. Untuk Anda ikuti siaran langsung pertandingan antara Norwegia versus Inggris yang dapat Anda dengarkan melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Kita akan beralih ke relay Pro 3 pendengar melalui siaran terestrial kami ya, untuk Anda ikuti ulasan sebelum pertandingan antara Norwegia versus Inggris yang berlangsung pada pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti. Selamat mengikuti.
1: Seperti apa gaya dari Erling Haaland, kemudian juga Nico Areli juga saya kira juga akan punya peran yang penting juga di pertahanan dari timnas Inggris. Jadi buat saya kemungkinan Inggris untuk bisa meraih kemenangan, untuk bisa lolos adalah tergantung bagaimana mereka bisa mereduksi ya, mereduksi bagaimana peran dari Erling Haaland di pertandingan ini, karena hampir seluruh gol dari Norwegia datang dari Erling Haaland. Jadi bagaimana mereka bisa membatasi pergerakan dari Haaland, karena kalau kita bicara Inggris apa ibarat kalau kita katakan penyebaran golnya lebih merata gitu. Selain Harry Kane ada Jude Bellingham juga yang saya kira juga bisa menjadi pembeda di lini depan. Jadi penting buat Inggris adalah mereka tampil kompak di pertahanan, dan saya melihat Norwegia sepertinya juga akan tidak akan terlalu berani keluar menyerang juga. Saya kira permainannya akan cenderung hati-hati.
2: Iya.
1: Karena kedua tim tentu tidak ingin kebobolan gol cepat. Mereka memastikan bahwa paling tidak 30 menit pertama bisa aman situasinya. Saya kira tidak ada yang keberatan kedua tim kalau pun pada akhirnya di babak pertama tidak ada gol tercipta gitu. Tapi karena hitung-hitungannya tentu akan terlihat di mana di babak kedua akan ada pergantian pemain, akan ada perubahan. Saya kira yang bisa dilakukan itu yang pada akhirnya bisa jadi pembeda di pertandingan ini.
2: Oke, tapi kalau menurut Bung Jupri nantinya pertandingan ini akan berjalan lebih ke didominasi oleh mana nih? Ataukah Inggris, ataukah Norwegia, atau Norwegia nanti mengandalkan serangan balik atau bagaimana tuh kira-kira?
1: Ya, kalau kita berkaca penampilan Norwegia saat melawan Brasil, mereka cenderung lebih menunggu ya di bawah.

0: kalau kita lihat babak pertama ya, saat pertandingan sama Brazil mereka cenderung lebih menunggu. Memang ada perubahan di babak kedua mereka, di mana mereka bermain lebih keluar. Saya kira pendekatannya akan kurang lebih sama lah buat Norwegia, karena mereka juga sangat hati-hati juga menang di pertandingan kali ini. Meskipun harus dicatat juga bahwa Norwegia bisa dikatakan tanpa beban di pertandingan kali ini. Memang betul, mereka bukan tim favorit, mereka adalah tim kejutan. Sedangkan Inggris kita tahu misinya adalah bagaimana mereka bisa meraih gelar yang sudah sangat-sangat lama mereka tidak raih. Terakhir 1966. Dan kalau kita bicara bagaimana penampilan Inggris di dua edisi terakhir Euro, mereka selalu jadi finalis. Jadi yang kurang adalah sekarang bagaimana mereka bisa meraih gelar juara gitu. Satu anak tangga lagi yang bisa dicapai. Nah ini kesempatannya ada di sini, karena Inggris saat ini saya kira materi pemainnya mereka sangat mendukung untuk bisa meraih jadi yang terbaik.
1: Nah apa ya kira-kira ya, prediksi pemain yang nantinya akan menjadi pembeda dari kedua tim ini, siapa Bung? Tapi tahan dulu, ada Bung Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi Pak Irfan.
2: Selamat pagi Bang.
1: Ya, gimana Pak Irfan?
2: Saya setuju dengan Pak, siapa yang di samping Abang? Pak Jupri.
1: Iya, Bung Jupri.
2: Bung Jupri, saya setuju dengan dia, saya punya sama ini, saya punya prinsip ini. Karena kita ini hari permainan betul-betul kita saling merebut yang namanya juara-juara.
1: Kira-kira jadi berapa?
2: Kira-kira kalau menurut saya 2-1 lah bola.
1: 2-1 untuk Inggris.
2: Bukan, yang satu
1: untuk Norwegia.
2: Iya.
1: Kalau
2: babak pertama ini bisa jadi Bang 1-1 bola.
1: Baik.
2: Bang, makasih banyak Bu, makasih Bu.
1: Makasih Pak Irfan.
2: Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya di Mbak Ayu di Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, salam olahraga. Gimana Mbak Ayu?
3: Menurutku pemain Inggris ini apa namanya, satu lesa gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi suka panik ini sih sebenarnya, itu yang paling diandalkan juga. Cuman Norwegia ini memang dan paling penting juga, karena mereka ini tim yang sangat solid, kan pernah ada halan di situ. Tapi berharap sih saya itu Norwegia ini untuk hari ini.
1: Baik. Terima kasih, Mbak Ayu. Salam olahraga. Terakhir Bung tadi, gimana tuh? Siapa yang menjadi pembeda dan prediksi skor Anda kira-kira bagaimana?
0: Justru saya melihat akan perannya akan sangat krusial di dua sisi sayap ya. Artinya Inggris, saya kira Anthony Gordon dan juga Noni Madueke akan punya peran yang kunci saya kira di pertandingan babak pertama ini, bagaimana mereka memasok ya umpan, kemudian bagaimana mereka juga bisa melakukan penetrasi, itu yang saya kira memang akan menjadi tumpuan. Tapi di kubu Norwegia saya kira perannya akan lebih pada bagaimana Sander Berge yang bermain sebagai holding, bagaimana dia bisa bertarung melawan Elliot Anderson dan juga Declan Rice, dan terpenting adalah bagaimana dia bisa juga menjaga pergerakan dari Jude Bellingham, karena Jude Bellingham ini pemain yang saya kira punya mobilitas yang sangat tinggi dan penciuman golnya juga bagus.
1: Iya, betul sekali.
0: Saya kira tidak boleh sama para pemain dari Norwegia lengah ya dalam mengantisipasi gerakan-gerakan dari terutama dari lini kedua dari Jude Bellingham.
1: Kira-kira prediksi skor gimana, Bung?
0: Skornya ini susah nih kalau skor. Berapa ya kalau kita skor ya? Mungkin satu sama lah di babak pertama.
1: Satu sama di babak pertama. Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke lapangan ya, Bung Jupri ya. Kita coba saksikan pertandingan antara timnas Inggris melawan timnas Norwegia di Miami Stadium.

0: やっぱゴジラさん。
1: Pertandingan Piala Dunia 2026, Norwegia versus Inggris.

0: Iya pendengar, dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim dan juga Bung Indra Virgiantara. Silakan Bung Tomo.
1: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Kembali saya Tomo Hakim, Sasro Taruno dan juga Indra Virgiantara Notonegoro.
2: Toto Kusumo.
1: Baiklah ya kan. Dan kali ini kita akan menghadirkan secara langsung pandangan mata bersama Bung Jupri Alexander Dalekade. Oh bukan ya. Makin ngaco aja nih.
2: Jangan Venezuela kolar lagi nih Venezuela.
1: Sama-sama kuning soalnya kan. Untung nyebut partai waktu itu kan. Ya, kita akan hadirkan kali ini secara pandangan mata mengenai pertandingan Inggris melawan Norwegia. Ini pertandingan yang cukup menarik ya, dibahas juga cukup banyak di baik di media sosial ataupun juga di perbincangan warung kopi, warung yoyo dan juga selainnya. Alah. Karena Norwegia ini bisa dianggap sebagai black horse, ya kan? Kuda hitam.
2: Iyoi.
1: Jadi
2: kuda hitam.
1: Kuda hitam. Kalau kuda terbang merk lem sama cat, ya kan? Tetap usaha, ya kan?
2: Flying horse.
1: Ya, Inggris kali ini kedua tim juga menurunkan kekuatan yang penuh, Indra dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, bahwa kali ini memang partai life and death ya, hidup dan mati. Karena selanjutnya ini mereka akan masuk ke babak semifinal di Pesta Bola Dunia 2026. Nah, berbicara mengenai line up sendiri untuk Inggris dan juga Norwegia, kali ini Inggris menerapkan pola 4-3-3. 4-2-3-1, mohon maaf saya salah baca ini. Ya, Inggris 4-2-3-1 dengan penjaga gawang Jordan Pickford. Kemudian ada di back ada 4 orang yaitu Nico O'Reilly, Mark Guehi, John Stones dan juga Ezri Konsa. Di tengah mereka menaruh Declan Rice serta Elliot Anderson. Kemudian untuk lini serang ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon dan juga Harry Kane. Sementara untuk Norwegia, penjaga gawang dipercayakan kepada Orjan Mylen. Kemudian 4 back mereka Julian Ryerson, Christopher Eger, Tihegen, kemudian David Wolfie, serta di tengah mereka menaruh Martin Odegaard, Sander Berge dan juga Patrick Berg. Dan di lini depan mereka ada Alexander Sherlock, Andreas Sherlock.
2: Susah amat sih namanya nih.
1: Gak bisa yang gampang aja Tomo gitu atau Indra gitu, Sherlock gitu ya. Dan tentunya ada Erling Haaland. Saat ini timnas Inggris berada di sisi kanan, kami melaporkan dari Miami Stadium. Ya, niatnya seperti itu. Dan kick-off sudah dilakukan. Dan Norwegia mengenakan seragam merah celana hitam, Inggris mengenakan seragam putih-putih kebanggaan mereka. Seperti Bung Jupri kali ini mengenakan seragam putih ya, Bung Jupri ya.
2: Ada kode kayaknya nih. Dukung Inggris apa? Argentina sih.
1: Tinggal tambahin biru jadi Argentina ya.
2: Garis sedikit ya.
1: Tinggal tambahin garis sedikit. Dan kali ini untuk pertandingan sudah berlangsung berapa detik lalu, kick off sudah dilakukan oleh Norwegia. Kali ini lemparan ke dalam tadi sempat keluar lapangan dilakukan oleh Inggris di sisi kiri pertahanan mereka oleh O'Reilly. Dituju adalah Gordon. Mas dihalau saja oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kali ini berada di sisi belakang pertahanan dari Norwegia, bola ada penjaga gawang Nyland di sana. Melebar dia ke sisi kiri ada Wolfie, sudah menerima bola dibayang-bayangi oleh Madueke. Di sana masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, kali ini kembali ke belakang lagi. Masih Wolfie melebar dia kepada pemain nomor punggung 3. Di sana ada Christopher Eger di sebelah kanan lini pertahanan dari Norwegia. Salah umpan tadi yang dituju adalah Julian Ryerson, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan. Ya, paling ke dalam untuk Inggris kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Mark Guehi, kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang mengenakan seragam berwarna kuning-kuning seperti Kolombia. Dan kali ini masih Inggris mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Main nomor 4 di sana ada 8 ada Elliot Anderson, melebar dia kepada Madueke. Kali ini Madueke berhadapan dengan pemain nomor 5 dari Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris, mencoba untuk melakukan tendangan namun tidak berhasil. Masih tinggi umpan atau percobaan yang dilakukan oleh Madueke tadi di atas gawang Norwegia belum membahayakan gawang dari Norwegia. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Norwegia, yaitu Orjan Nyland. Menggunakan kaki kanan sudah dilakukan melewati garis tengah. Kali ini bola melambung tinggi, yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun lebih dekat dengan barisan pertahanan dari Inggris. Masih Inggris mencoba untuk menghalau bola dari pertahanan mereka. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, mencoba membangun serangan namun terpatahkan kembali oleh pemain Inggris. Kali ini dituju adalah Harry Kane di sana, namun disapu saja langsung oleh Julian Ryerson yang mengamankan sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini akan dilakukan oleh Anthony Gordon. Pendek saja dia ke belakang. Kali ini ada Nick O'Reilly. Masih O'Reilly mencoba menggeser dia ke sisi sebelah kanan. Ada John Stones di sana, melewati garis tengah pertandingan. John Stones pendek saja dia ke kiri. Ada Mark Guehi. Masih Mark Guehi melebar ke sisi kiri. Kemudian ada Anthony Gordon di bagian sayap. Anthony Gordon masih mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini Inggris berhadapan dengan Norwegia di sisi kiri, coba untuk dilakukan serangan. Masih Anthony Gordon. Kita tunggu seperti apa upaya yang coba dilakukan oleh para pemain dari Three Lions ini, berseragam serba putih di bawah asuhan Thomas Tuchel. Kembali ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Jordan Pickford, geser kepada John Stones di sana. Masih John Stones dibayangi oleh satu pemain dari Norwegia. Ke belakang ada Ezri Konsa. Kembali lagi ke belakang kali ini, masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan membangun serangan. Ada Mark Guehi di sisi kiri lini serang Inggris. Kembali kepada Anthony Gordon di sana, pendek saja Anthony Gordon. Ada Elliot Anderson. Masih Anderson, geser dia ke sektor sebelah kanan di sana. Ezri Konsa kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kembali kepada Ezri Konsa, pendek saja pada John Stones di sana. Masih Konsa, kerjasama dia dengan Declan Rice kali ini. Masih mencoba untuk membangun serangan Declan Rice. Madueke menerima bola dari Declan Rice. Belakang lagi ada Ezri Konsa. Masih bekerjasama dengan Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan. Ezri Konsa pelan dia, umpan 1-2 dengan Declan Rice. Masih mencari ruang kosong di sana, umpan jauh pada Gordon, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain dari Norwegia. Datang lagi serangan dari Inggris, namun sempat menyentuh pemain dari Norwegia. Bola keluar lapangan kali ini, lempar itu dalam sudah dilakukan, pendek saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson, Harry Kane langsung kepada Jude Bellingham maksudnya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Nyland. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sisi tengah mereka, bergeser ke kiri ada Patrick Berg di sana. Ke belakang lagi Wolfie, ke belakang Wolfie ada Hegem. Masih mencari rekannya Sanderberg kali ini. Norwegia di sebelah kanan, Anderson kali ini, Julian Ryerson maksud kami, main nomor punggung 26, coba untuk bangun penetrasi namun dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Inggris. Anthony Gordon di sektor sebelah kiri lini serang Inggris terpatahkan oleh para pemain dari Norwegia. Kali ini pemain nomor punggung 7 Alexander Charlotte pada Erling Haaland, namun bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini Noni Madueke menjemput bola ke belakang. Masih Noni Madueke, pendek dia ke belakang kepada Declan Rice di sana. Masih Declan Rice, umpan sedikit ke depan. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 8 di sana, geser lagi kepada Guehi di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Masih Bali Elliot Anderson, pendek saja Anderson kepada John Stones. Masih Stones sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri lini serang dari Inggris. Di belakang lagi ada Guehi, masih berada di sekitar lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Bola dimainkan dari kaki ke kaki, pendek saja oleh para pemain Inggris. Kali ini masih mencoba mencari ruang posisi dari para rekan-rekan pemain Inggris untuk menembus jantung pertahanan dari Norwegia. Mark Guehi masih membawa bola. Mark Guehi, pendek dia kepada John Stones di sana, sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. coba didekati oleh pemain dari Norwegia, namun masih kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah O'Reilly tadi, bisa dipatahkan lagi oleh pemain Norwegia. Kali ini jadi perebutan bola, masih O'Reilly. O'Reilly dari Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, pendek ya kepada menor mulapan Anderson, langsung melebar Madueke kali ini di sayap kanan dari Inggris, bayangin oleh menor punggung 21, namun sayang sekali Madueke sudah terjebak dalam masa lalu, oh bukan, rakap offside, namun dijadikan pelanggaran ataupun juga tendangan bebas bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Coba membangun serangan kali ini pemain-pemain Norwegia, coba untuk bersiap melakukan tendangan bebas karena offside tadi yang dilakukan oleh Madueke sepertinya akan diambil oleh penjaga gawang Orjan Nyland dari Norwegia. Bersiap Orjan Nyland, sudah dilakukan menggunakan kaki kanan melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun berhasil diantisipasikan oleh pemain dari Inggris. Kali ini datang serangan dari Norwegia, Erling Haaland dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Inggris. Kali ini Jude Bellingham bawa bola, dibayangi lo dua pemain dari Norwegia mencoba melepaskan diri Jude Bellingham dengan cantik sekali. Jude Bellingham ini terjadi pelanggaran dari pemain Norwegia terhadap Jude Bellingham yang mencoba untuk membawa bola tadi, jadikan tendangan bebas untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. The Three Lions mencoba untuk melakukan serangan tadi, namun pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain Norwegia ini membuat mereka harus menghentikan Jude Bellingham. Berbuah pelanggaran untuk timnas Inggris, kali ini sudah dilakukan pendek saja. Timnas Inggris kali ini mencoba membawa bola, Elliot Anderson bergeser kepada John Stones di sisi sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih John Stones, cari rekannya, dia bekerja sama dengan Declan Rice. Masih di sekitar lingkaran garis tengah pertandingan, Declan Rice bergeser ke kiri, O'Reilly melebar ke sektor sayap, ada pemain nomor punggung Gordon di sana, kembali kepada O'Reilly. Masih O'Reilly di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris, ke tengah dia ada John Stones lagi. Masih John Stones mencoba untuk mengatur rekan-rekannya, John Stones pendek saja tadi umpan kepada Guehi. Kali ini masih Mark Guehi, bergeser lagi kepada John Stones, melebar kepada Ezri Konsa di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris. Kali ini Declan Rice kerjasama dengan Madueke di sana. Masih Bellingham tadi, masih ke belakang lagi kali ini. John Stones langsung saja melebar memanfaatkan sisi kiri lapangan yang dituju adalah Anthony Gordon, namun bisa diantisipasi dengan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini pemain Norwegia nomor punggung 7 Sherlock mencoba untuk membangun serangan, kali ini dibayangi oleh dua pemain Inggris dari sisi kanan pertahanan dari Inggris, nah, berhasil dicuri saja oleh pemain Inggris kali ini sektor tengah, yaitu John Stones, Elliot Anderson maksud kami. Bergeser dia kepada Ezri Konsa di sebelah kanan, kembali lagi kali ini Jude Bellingham di sisi lapangan sebelah lingkaran tengah, kembali lagi Inggris di sektor belakang, Guehi bekerjasama dia dengan Konsa, maksud kami John Stones. Masih John Stones ke tengah dia, ada Guehi di sana, masih mencoba untuk membangun serangan ya. Guehi masih melebar dia pada Anthony Gordon, main yang berada di sayap kiri lini serang dari Inggris, kepada Harry Kane, langsung Madueke ke kanan dia. Madueke berlari dibayangi oleh pemain Norwegia, terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Madueke, kembali terjebak dalam offside dia. Pelanggaran offside dilakukan oleh Madueke sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia berada di dalam lini pertahanan mereka sendiri. Umpan langsung dari penjaga gawang kepada Wolfie di sana, pemain Norwegia nomor punggung 5 di sana, terjatuh Wolfie, berhasil diamankan bola oleh pemain-pemain Inggris. Jude Bellingham, Declan Rice, masih Declan Rice membawa bola ke belakang kepada John Stones, melebar ke tengah. Kali ini ada Mark Guehi, ke depan lagi dia. Ya, O'Reilly turut bantu membangun serangan. Kali ini O'Reilly melewati satu pemain dari Norwegia, namun tidak berhasil. Kali ini bola dicuri oleh para pemain Norwegia. Kali nomor punggung 7 Alexander Sherlock kali ini di sektor kanan lini serang dari Norwegia, ke belakang lagi dia. Christopher Eger dan juga pemain nomor 8 di sana sepertinya Sanderberg bekerjasama 1-2 dengan Patrick Berg, lebar dia kepada Hegem. Masih pemain Norwegia berada di sektor lini belakang pertahanan mereka sendiri. Patrick Berg, Odegaard, Kali ini Mas Odegaard bergeser ke main sektor sebelah kanan, coba untuk membangun serangan Norwegia. Belakang lagi Lyerson, ke tengah dia Christopher Eger, masih coba untuk memainkan umpan 1-2. Pemain-pemain dari Norwegia berseragam merah dan bercelana hitam ini bergeser ke kanan lagi di sisi belakang, kembali ke tengah. Kali ini masih Norwegia, ke depan mencoba mencari Sanderberg di sana. Kembali lagi ke belakang, masih ada pemain Norwegia dibayangi oleh Jude Bellingham. Ke kanan Wolfie, kali ini masih menguasai bola. Wolfie, David Wolfie, ke belakang kepada Hegem. Masih Norwegia kali ini di sisi kiri pertahanan mereka, memancing para pemain Inggris untuk keluar pertahanannya, coba untuk mencari peluang di menit pertandingan sudah memasuki menit 12 di kesempatan dini hari kali ini.
3: Ya pendengar, Norwegia masih menguasai bola di dalam pertahanan sendiri. Ada Martin Odegaard, kapten kesebelasan, sedangkan saja ke depan tadi, namun masih memainkan bola. Pemain-pemain juga Christopher Eger, masih Eger menguasai bola. Kedepan lagi kepada Eger dari kawan yang dibebas. Kembali lagi kepada Martin Odegaard ke sisi kanan. Ada Lyerson, kembali ke dalam segera Lyerson ke shot, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Norwegia coba memainkan bola kini, masih di sektor selam, dapat tekanan dari pemain-pemain dari Inggris. Giringkan saja langsung bola jauh ke depan dari David Berg. Apakah juga disemana ada Andreas Stolberg, namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan melemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan John Stone, sodorkan saja kepada Guehi. Guehi mencoba sodorkan lagi kepada Elliot Anderson, dalam kanan tengah mencoba menggiring perlahan. Elliot Anderson sodorkan pendek kepada Jude Bellingham. Ada di kanvas, kembalikan lagi kepada Bellingham. Ada pemain lainnya di sana, Ezri Konsa, mundur ke belakang pada Declan Rice. Johnson di dekat lingkaran tengah. Ada Guehi juga mencoba membantu serangan kini dari tim nasional Inggris. Masih Guehi bersama dengan bagaimana Anthony Gordon, naikkan lagi pada Elliot Anderson. Ada Guehi di sana, coba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Norwegia. Ada Elliot Anderson, alihkan kini ke sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ada Madueke di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Mundur ke belakang kepada Ezri Konsa, kembalikan lagi. Ada Ezri Konsa kini menguasai bola dari tim nasional Inggris, mundur ke belakang pada Guehi dan kanan tengah, mencoba mencari celah. Nampaknya para pemain Inggris masih memainkan bola dari ke kaki dan juga mencoba memancing pergerakan pemain dari Norwegia yang begitu rapat membentuk pertahanan di daerahnya sendiri. Sodorkan bola ke belakang, ada Johnston kini menguasai bola pada Ezri Konsa di sisi kanan. Ada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, mundur ke belakang kepada Ezri Konsa, masih memainkan bola. Ezri Konsa sodorkan lagi ada Elliot Anderson, ada juga Johnston, kembalikan lagi Anderson. Ada Ezri Konsa di sisi kanan, masih membayangi ketat oleh pemain-pemain dari Norwegia, kembali mundur ke belakang ke daerah pertahanannya sendiri. Ada Mark Guehi, masih Guehi menguasai bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan kepada Declan Rice, pemain dari Arsenal ini. Masih Declan Rice menatap ke depan, alirkan lagi kepada Madueke di sektor sebelah kanan. Masih Madueke menguasai bola, kembalikan lagi kepada Declan Rice, menatap ke depan, persiapkan mundur kembali ke belakang. Ada Johnston, alirkan lagi mencoba mencari, ada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari Norwegia, kirimkan umpan namun membentur tadi. Bagaimana pergerakan dari Anthony Gordon tadi, mendapat pengawalannya dari Christopher Eger, dan bolanya bergulir ke lapangan di sisi kanan, menghasilkan tendangan penjuru ini bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke-15, Declan Rice nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apakah set piece atau tendangan gawang dari Declan Rice. Berada di sisi kanan pojok kini, ada pemain-pemain Inggris juga masuk di daerah kotak penalti, termasuk Anthony Gordon, Harry Kane juga ada di sana. Declan Rice ambil ancang-ancang, sudah dilakukan, dihalau saja oleh pemain dari Norwegia. Mencoba dikejar oleh Anderson, Elliot Anderson, namun bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Siap-siap Ya, akan dibelikan oleh Ezri Konza nampaknya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Berikan pada Elliot Anderson, mundur saja ke belakang. Ada Johnston, ada Declan Rice kini menguasai bola. Di dekat lingkaran tengah mencoba menggiring bola perlahan. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, lini serang Inggris. Mencari Anthony Gordon, menatap ke depan. Anthony Gordon ke tengah dia, mencari Declan Rice. Sodorkan lagi ke tengah, umpan 1-2 dia. Mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Norwegia. Ada Guehi kini menguasai bola. Sodorkan saja kepada Johnston. Lebar kini ke sektor sebelah kanan mencari Madueke di sana, umpan 1-2 Madueke namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia, namun bola bergulir masih di pemain Inggris. Ada Declan Rice kini menguasai bola, masih Declan Rice. Sodorkan pendek kepada O'Reilly, mundur ke belakang, ada Declan Rice lagi. Ada Johnston di sana, coba memainkan bola, ajarkan lagi Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, sayap serang dari Inggris, kirimkan umpan langsung ke pelatih, namun dihalau kembali bagian serangan dari Inggris. Jadi perebutan di sana masih dikuasai kembali oleh The Three Lions. Sodorkan lagi kepada Ezri Konsa di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang dia kepada Johnston di lingkaran tengah. Hampir seluruh pemain Inggris berada di permainan dari Norwegia. Ada O'Reilly di sana, hadirkan lagi ke bagaimana Gordon, umpan 1-2 diberikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson dibayangi oleh pemain dari Norwegia tadi. Di sektor sebelah kanan ada Jude Bellingham, alirkan lagi Jude Bellingham kepada Madueke. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia mencoba mengulas satu pemain, namun bola bergulir akhirnya keluar lapangan tadi. Bagaimana upaya dari pemain Norwegia menghalangi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh tim nasional Inggris. Ada Johnston kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Guehi, masih Guehi, pendek kepada O'Reilly. Ke tengah dia ada Elliot Anderson, menatap ke depan Jude Bellingham, mundur kembali ke belakang. Nampak cukup kesulitan pemain Inggris untuk melewati bagaimana rapatnya barisan pertahanan dari Norwegia yang disiapkan sendiri. Bagaimana Erling Haaland di depan, sodorkan kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, masih Gordon. Ke tengah lagi ada O'Reilly di sana, mencoba menggiring perlahan ke tengah. O'Reilly mundur lagi kepada Johnston, arilkan lagi kepada Elliot Anderson yang kiri di sektor sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Anthony Gordon. Masih Anthony Gordon, sisi kanan pertahanan dari Norwegia mendapat tekanan, dia mundur lagi ke belakang, kirimkan umpan Elliot Anderson. Namun terjadi perebutan di sana. Sayang sekali bagaimana tadi Jude Bellingham yang menerima umpan, namun memang tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini. Hampir saja membuat aksi melalui sundulan, namun sangat lebar umpan yang juga terlalu kencang tadi di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Skor masih imbang tanpa gol, 0-0 di menit ke-19 babak yang pertama ini, babak perempat final Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Norwegia tadi, terjadi perebutan dan berbuah pelanggaran nampaknya ya bagi Norwegia dilakukan. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Norwegia. Sodorkan saja bola kepada Hegem. Hegem menatap ke depan, alirkan lagi. Bagaimana mencoba umpan 1-2. Bagaimana juga Martin Odegaard mencoba menjemput bola, namun kembali dipotong oleh pemain Inggris. Berbahaya, ada Harry Kane di sana. Umpan tadi masuknya atau memberikan tendangan, namun membentur pertahanan dari Norwegia. Angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Haaland, terlalu jauh datang.

0: Jones Stone menguasai bola, Declan Rice lagi menatap ke depan, persiapkan yang berikan, memberikan umpan langsung, namun memberikan lagi kepada orang lain di sektor sebelah kiri, namun mendapat tekanan dari Rice tadi, mundur ke belakang lagi, masih orang lagi kini menguasai bola, menatap ke depan ada Harry Kane dan juga Jude Bellingham di sana, namun kembali mencoba ke tengah, ada Jones Stone, masih Jones Stone pendek kepada Ezri Konsa, masih Konsa menguasai bola, itu rapatnya pertahanan dari Norwegia, pergerakan dari pemain-pemain Inggris yang tidak begitu leluasa untuk mencari celah, sodorkan lagi kepada Elliot Anderson, alihkan bagi Anthony Gordon, sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Norwegia dibayang oleh Ryerson, ke tengah lagi ada O'Reilly, kirimkan umpan, kirimkan kotak penalti, ada Modric di sana, namun terlepas bagaimana tidak mampu dikuasai tadi, langsung saja kirimkan bola Norwegia, kirimkan ke bagaimana Erling Haaland, namun Johnston baik pas langsung kepada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya, pendek saja kepada Guehi, sodorkan lagi, mencoba kini Inggris menguasai bola, Declan Rice, ada Jude Bellingham, akhirkan ke sektor sebelah kanan, ada Ezri Konsa mencari kini Noni Madueke, masih Madueke, mundur ke belakang kepada Konsa, ada juga pemain dari Inggris, Jude Bellingham hingga mundur ke belakang tadi, ada Guehi kini menguasai bola, melewati garis tengah Mark Guehi mencoba mencari kawannya, mencoba peringin depan umpan saja kepada Anderson, namun kembalikan lagi kepada Guehi, kembalikan lagi kepada Anderson, mencari O'Reilly di sektor sebelah kiri, masih O'Reilly mengisi bola, O'Reilly sama dengan Anderson, berbahaya dia kotak penalti, kirimkan umpan, namun mencoba dikuasai oleh Noni Madueke di sektor sebelah kanan, mari Noni Madueke, di umpan, berbahaya, sayang sekali penguasaan bola tadi bagaimana dari O'Reilly, hampir saja berada di depan gawang dari Norwegia ini, namun bolanya langsung dicocor keluar lapangan, dan bersama dengan itu juga memasuki menit ke-23 babak yang pertama ini. Piala Dunia 2026 berlangsung sesi hydration break. Bung Jupri, bagaimana sejauh ini menit 23 babak yang pertama permainan Inggris dan juga Norwegia nih?
1: Ya, pertandingan memang sepenuhnya dikuasai oleh para pemain Inggris. Kalau kita bicara sampai 23 menit pertandingan, karena para pemain Norwegia terlihat memang sangat-sangat defensif. Bahkan kalau kita bicara di awal, mereka main dengan formasi 4-3-3, tapi saat bertahan kita lihat 4-5-1. Artinya semua pemain mereka turun ke pertahanan, bahkan Erling Haaland pun kita lihat juga ikut mensupport para pemain rekan-rekan timnya di pertahanan. Dan ini memang buat situasi tidak mudah buat timnas Inggris, bahkan dipaksa ya, terlihat bagaimana para pemain Inggris dipaksa untuk lebih banyak memainkan bola ke sisi sayap. Ini yang terjadi, dan perlahan-lahan pada menit 15 tadi sempat ada upaya dari tendangan sudut pertama dari timnas Inggris, kemudian 4 menit berselang kita lihat bagaimana ada umpan dari Elliot Anderson yang mencoba masuk kotak penalti, kemudian sebelum hydration break tadi ada upaya dari Noni Madueke buat pergerakan dia, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana tidak siap seorang Nico O'Reilly untuk bisa menerima umpan tadi. Dan perlahan kita bisa katakan bahwa Inggris mulai bisa melakukan tekanan ke area kotak penalti dari Norwegia, dan ini saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati oleh Norwegia, karena terlihat betul bagaimana Inggris punya intensi yang sangat-sangat jelas untuk bisa menciptakan keunggulan lebih dulu.
0: Ya, nampaknya Norwegia juga bertahan cukup dalam nih Bung ya. Nampaknya ketika serangan balik pun akhirnya nampak beberapa kali tidak berhasil melewati daerah pertahanan dari Inggris.
1: Iya, itu dia risikonya kalau memang sebuah tim yang bermain sangat-sangat dalam di pertahanan, transisi positifnya menjadi kurang ya. Artinya transisi dari bertahan ke menyerang itu yang terlihat memang menjadi pekerjaan rumah dari kubu Norwegia. Beberapa kali memang pergerakan dari Alexander Sørloth dari sisi kanan diupayakan, tapi memang supportnya tidak ada karena para pemainnya memang masih, rekan-rekannya masih bisa dikatakan terlambat untuk bisa melakukan support ke area pertahanan dari Inggris. Jadi ini yang saya kira memang harus agak diubah ya pendekatannya, artinya harus bisa lebih berani. Saya kira Norwegia punya kemampuan itu, punya materi pemain yang saya kira sangat-sangat mendukung untuk bisa meladeni perlawanan yang coba diberikan oleh Inggris, yang sejauh ini saya bisa katakan memang sangat-sangat dominan, meskipun memang belum ada shoot on target ya yang bisa dilepaskan oleh The Three Lions.
0: Iya, Inggris lebih banyak memanfaatkan lebar lapangan dari Madueke maupun juga dari Anthony Gordon. Nampaknya dari sisi tengah ini belum terjadi pergerakan bagaimana Jude Bellingham dan juga Elliot Anderson ya, bagaimana melihatnya?
1: Ya, sebenarnya beberapa kali sudah dicoba ya, bahkan Harry Kane terlihat beberapa kali juga coba untuk turun ke area tengah, tapi itu tadi karena rapatnya pertahanan

0: Ya, sangat-sangat sulit buat Inggris untuk bisa masuk dari arah tengah. Jadi, opsinya adalah bagaimana mereka bisa menciptakan ruang sebenarnya di sisi di sektor sayap, bermain melebar, dan harapannya bisa memberikan umpan-umpan silang yang berbahaya yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane. Karena beberapa kali kita lihat juga Jude Bellingham juga Harry Kane mencoba untuk masuk ya, bahkan ada support juga dari Ed Anderson yang juga terlihat cukup aktif dalam membantu serangan.
1: Iya. Edison break setelah berakhir babak yang pertama ini. Bellingham memasuki menit ke 26, upaya lagi dari Inggris di sektor sebelah kanan mencoba melalui Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor sebelah, namun terlepas penguasaan Noni Madueke. Bagaimana Patrick Berg ini menguasai bola, sodorkan saya mundur ke belakang tadi kepada juga Wolfie. Sektor sebelah memiliki Patrick Berg mencari Erling Haaland yang nampaknya juga jarang sekali menyentuh bola di awal-awal babak yang pertama tadi. Mencoba lagi Norwegia tadi menguasai bola, namun penguasaan bola yang kurang apik tadi. Lagi bagaimana berbahaya serangan dari Inggris, terjatuh pemain Inggris nampaknya. Tadi mencoba melewati satu pemain dari Norwegia. Bagaimana Jude Bellingham mendapat pengalaman dari Christopher Eger nampaknya. Ya, Christopher Eger tadi menghalangi bagaimana pergerakan dari Jude Bellingham. Ini berbuah tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Cukup berbahaya peluang yang mencoba didapatkan dari tim nasional Inggris. Berapa meter saja di depan kotak penalti dari Norwegia. Ini menjadi peluang nampaknya yang salah satu terbaik di babak yang pertama ini. Jika melihat kita tendangan bebas yang diperoleh oleh Three Lions, ada gimana Jude Bellingham, ada Harry Kane di sana, ada juga Anthony Gordon, namun nampaknya Harry Kane yang akan melakukan tendangan bebas ini bagi Inggris. Kapten kesebelasan dari Inggris ini bertunggung 9 pemain yang berkiprah bersama Bayern Munchen di Bundesliga Jerman. Kita nantikan Erling Haaland juga berbaris untuk membentuk pagar betis. Sementara penjaga gawang Ryan Nyland mencoba untuk memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Konsentrasi Harry Kane kini. Siap-siap akan tendangan bebas sudah dilakukan oleh Kane. Masih melambung saja di atas mister gawang dari Norwegia tadi. Bagaimana tendangan bebas yang cukup keras dari Harry Kane, namun belum membahayakan atau menghasilkan gol bagi tim nasional Inggris sejauh ini.
2: Ya, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan melalui sektor kiri mereka. Di sana ada Hegem, masih membawa bola Hegem, dibayangi oleh dua pemain dari Inggris, melewati dua pemain Inggris, bergeser dia kepada Wolfie, masih di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Norwegia. Kembali ke belakang kali ini ada Christopher Eger di sana, masih di sektor pemerintah pada sektor kanan. Main nomor 10 Odegaard di sana, bergeser kali ini pada Sanderberg. Masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Odegaard kembali kepada Eger, bergeser ke kiri. Kali ini ada Hegem di sana, ada Eger, masih Wolfie di belakang kali ini. Christopher Eger bergeser ke kanan, ada Ryerson. Main nomor 24 dari Norwegia ini kembali ke belakang. Ada Eger di sana. Tenang, ukuran dari para pemain Inggris, Norwegia masih mencoba untuk membangun serangan. Bayang-bayangi oleh Jude Bellingham dan juga Harry Kane. Pemain Norwegia membangun serangan kali ini melalui Odegaard, geser ke kanan, ada Penor 7 di sana, Sherlock kerjasama dengan Ryerson. Norwegia masih mencoba membangun serangan. Nah, Odegaard kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, bekerjasama dengan Sherlock di sana. Masih Sherlock ke tengah dia. 7 adalah pemain Norwegia. Satu flip trick tadi reaktif coba dilakukan namun terbaca oleh pemain Inggris, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Norwegia kali ini. Coba langsung dalam kotak penalti, hampir saja membahayakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia tadi, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Selamat atas sementara gawang Inggris kali ini dari sektor tengah
3: belakang ada Mark Guehi dari Inggris, belakang dia Jordan Pickford, semua sebola Jordan Pickford didekati oleh Erling Haaland, langsung umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Anthony Gordon, di sana bekerjasama dengan Nick Orani, balik lagi kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan kepada Harry Kane, masih bawa bola Harry Kane dalam sektor kiri pertahanan dari Norwegia kepada Anthony Gordon, kali terlepas terjatuh Anthony Gordon, pelanggaran dilakukan oleh pemain Norwegia Julian Ryerson terhadap Anthony Gordon di sisi kiri pertahanan, sisi kanan maksud kami, sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas kali ini akan coba diperoleh oleh Inggris, sepertinya akan dilakukan oleh Declan Rice di sana. Siap Declan Rice, kali ini sudah ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, O'Reilly juga berada di lini belakang pertahanan dari Norwegia, masih mencari rekannya. Oh, Declan Rice, Menor pengumpan dari Inggris, menggunakan kaki kanan, bersiap dia mundur beberapa langkah ke belakang, berikan aba-aba pada rekan-rekannya. Kali ini menggunakan tangan kiri langsung saja dalam kotak penalti yang berhasil dibuang oleh Ryerson di sana, namun jatuh bola di dekat lingkaran kotak penalti, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Kali ini ada Guehi, kembali kepada Declan Rice, masih Declan Rice putar-putar dia, mengecoh satu pemain dari Norwegia, mencoba untuk mencari ruang tembak, balik lagi ke belakang ada Guehi di sektor lingkaran tengah dari permainan kali ini, masih Mark Guehi bersama dia dengan O'Reilly tadi, balik lagi Guehi bergeser kepada John Stones, masih pemain Inggris berada di lingkaran pertahanan mereka sendiri. Guehi kali ini, Mark Guehi, Declan Rice, bayangi lo dua pemain dari Norwegia, balik ke belakang ada Guehi, pada penjaga gawang Jordan Pickford, lebar kepada John Stones di sektor kanan, pada Ezri Konsa tadi, kali ini dari Bellingham, pada Ezri Konsa lagi ke belakang, biasa dengan John Stones, bayangi lo satu, kali ini ada Erling Haaland mencoba untuk merebut bola tadi, bagaimana berhasil dicuri oleh pemain Norwegia tadi, penguasaan bola yang dilakukan oleh John Stones, namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Anthony Gordon, bayangi oleh Ryerson, tidak tembus kali ini, Norwegia mencoba membangun serangan, Odegaard kali ini melewati hampir bola 3.5, bergeser dia kepada Sanderberg di sana, masih pemain-pemain Norwegia, lebar kali ini ada Ryerson, coba untuk merebut bola dari penguasaan Gordon, masih Ryerson, lebar kepada Alexander Serloth di sektor kanan, ini serang dari Norwegia, belakang lagi dia ada Christopher Eger di sana, geser kepada Sanderberg, kembali lagi kali ini kepada Christopher Eger, Odegaard, Eger, Hegem di sektor tengah, ini belakang dari Norwegia kali ini, masih mencoba untuk mencari posisi para pemain-pemain Norwegia. Main nomor 6 Patrick Berg kali ini membawa bola di sektor lingkaran tengah, masih mencari rekannya dia pada Odegaard di sektor kanan, Odegaard melebar dia, ada Ryerson di sana, Julian Ryerson di sektor kiri pertahanan dari Inggris, kembali pada Odegaard, masih mencoba untuk mencari posisi Odegaard, bayangin dua pemain Inggris, bergeser lagi ke belakang, Menor punggung 5 dari Inggris, Wolfie di sana, dari Norwegia maksud kami, Wolfie di sana bersama dengan Patrick Berg, masih Berg mencoba membawa bola kali ini dibayangi oleh Bellingham, belakang lagi bagaimana pemain-pemain Norwegia di sektor kanan kali ini mencoba membangun serangan, Martin Odegaard mencoba untuk membangun serangan yang dituju adalah Ryerson, sendirian Ryerson dibayangi oleh O'Reilly dalam kolong tepi, nanti Haaland hampir saja sundungan dari Haaland, masih mampu diantisipasi oleh rekan setimnya yaitu Jordan Pickford. Nah, kembali serangan kali ini datang dari Norwegia di sektor tengah kali ini, Martin Odegaard bawa bola dia bergeser ke kanan, ke kiri maksud kami, di sana ada Steinberg, gol pemain nomor 21 Steinberg dari Norwegia tadi melakukan tendangan langsung dari sekitar kotak penalti, tidak mampu ditepis oleh jaga gawang Inggris Jordan Pickford, berubah skor sementara 1-0 untuk Norwegia di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 36. Terlihat juga tadi bahwa Harry Kane ini melakukan sedikit protes kepada wasit karena dia sempat merasa dilanggar tadi oleh pemain nomor punggung 6 Patrick Berg di sekitar lingkaran tengah pertandingan, namun wasit mengindahkan pelanggaran tersebut hingga menjadikan bola unggulan bagi Norwegia. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh Sander Brook. Alah, susah bener namanya, lidah saya ini, lidah lokal, maaf ya. Ya, Bung Jupri, gimana Bung Jupri ini melihat akhir gol dari Norwegia kali ini?
0: Iya, ini gol yang sangat-sangat di luar dugaan.
3: Di luar dugaan ya?
0: Iya, karena saya kira tidak terjadi gol tadi. Saya pikir mengenai
3: pinggir ya,
0: pinggir gawang, tapi justru bola masuk gitu, yang luar biasa buat Andreas Skjelderup. Gol yang sangat-sangat baik, bagaimana upaya tembakan kaki kiri yang justru memang tidak sangka-sangka ya, oleh kiper Jordan Pickford. Dan luar biasanya kalau kita bicara bagaimana Norwegia, mereka praktis di 25 menit pertama begitu ditekan, kesulitan menciptakan gol, tapi kemudian justru mereka bisa unggul lebih dulu di pertandingan ini atas timnas Inggris.
3: Kita sama-sama kaget ya.
0: Iya, betul.
3: Pikirnya sebelah kiri ya kan.
0: Iya,
3: saya kira
0: bergetar bola sih gawangnya. Kita cuma mikirnya kan dari luar. Eh, ngatanya Mas.
3: Masuk, betul.
0: Kena prank kita.
3: Ayo prank, maju prank.
1: Pikir lewat sisi tadi ya,
3: iya,
1: masuknya. Sebuah serangan lagi mencoba dari Inggris, namun sundulan dari Haken lebih dekat kepada penjaga gawang Ryan Nyland. Masih belum membahayakan gawang dari Norwegia. Satu ini tertinggal Inggris 1-0. Coba lagi Norwegia kirimkan umpan langsung kepada Sorlot di sektor sebelah kanan, namun terbuang jadi pelanggaran nampaknya kepada O'Reilly. Alexander Sorlot coba merebut bola tadi di udara bersama O'Reilly. Pelanggaran tadi, dengan tangan dari Sorlot mengganggu tempatan dari O'Reilly, membuang tendang bebas kini bagi Inggris. Kalau dihadapi oleh Elliot Anderson, sebarkan saja kepada Johnstone. Coba menjuruh bola, sebarkan lagi kepada Wehi. Perlahan dekat lingkaran tengah, Wehi alihkan kepada nomor 5 Dweke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain Norwegia. Kembali dapat direbut lagi. Bagaimana Zikonsa, surat kepada Declan Rice, alihkan lagi kepada Bellingham, kembalikan kepada Rice ke tengah dia, cari Wehi lebar ke sektor sebelah kiri mencari Anthony Gordon. Masih Anthony Gordon mencari kuasa tiga pemain oleh Bellingham Rice. Upaya dari Johnny Gordon tadi menarik dari Ryzen berbuah pelanggaran nampaknya bagi Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Menit ke-38, masih menit ke-39 babak yang pertama ini. Tendangan bebas bagi Norwegia. Ya, ada Nyland di sana, jauh gawang dari Norwegia akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kaki kanan. Mencari Erling Haaland nampaknya, mencari kuasai, namun sudah kan lagi berbahaya, tendangan lagi. Hampir saja upaya dari Alexander Sorlot tadi melepaskan tendangan dari kotak penalti tadi, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Tangan lagi dari Norwegia berbahaya, kalau Alexander Sorlot ini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, tidak sama dengan Martin Odegaard. Martin Odegaard lepaskan tendangan, no, hasil ditepis tadi, ditahan oleh Jordan Pickford. Yang nampaknya Norwegia semakin panas setelah mencetak gol tadi melalui Alex Andreas Skjelderup.
3: Susah kan?
0: Iya, susah.
3: Lidah bojong mah susah.
1: Lidah bojong, lidah Sunda jadi Skjelderup. Skjelderup katanya. Ya, upaya lagi dari Inggris, sodorkan lagi mundur ke belakang. Bagaimana Mark Wehi ini? Daerah kotak penalti, sodorkan pendek saja kepada Pickford. Alihkan lagi kepada Johnson. Coba menggiring perlahan Johnson. Dan juga di sana Declan Rice mencoba menjemput bola. Pemain Inggris kini mencoba membangun lagi serangan, masih memainkan di sektor sebelah kiri kini. Bagaimana O'Reilly? Masih O'Reilly menatap ke depan, mundur sedikit lagi kepada Guehi. Masih Guehi mencoba mulai tiga di setengah. Guehi perlahan menggiring bola, Bagaimana rapatnya kembali pertahanan dari Norwegia? Sodokan bola kembali ke Lundin Liang, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi, datang lagi. Oh, berhasil kembali direbut oleh Noni Madueke dari Inggris. Masih Madueke, sodokan umpan terus 1-2 dia. Nasuknya tadi kepada Bellingham dan juga Harry Kane, namun kembali patah di tengah jalan. Kirimkan langsung bola jauh ke depan pemain Norwegia. Mencari Erling Haaland di sana, namun ada John Stone. Menguasai bola, bergulir keluar lapangan. Kuasaan bola dari John Stone dari mendapat tekanan dari Erling Haaland. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Norwegia. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kita nantikan lemparan ke dalam. Lagi ada di oleh Wolfie. Ya, masih di sektor sebelah kanan. Umpan satu datang, namun berhasil direbut lagi pemain Inggris Elliot Anderson. Sodokan bola ke depan bersama Anthony Gordon tadi. Kembali patah lagi di tengah jalan pemain dari Inggris tadi. Namun sebelumnya terjadi sebuah pelanggaran di daerah pertahanan dari Inggris. Dengan bebas saja sudah dilakukan cepat ada McGuehi. Sodokan pada O'Reilly dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wah, 3.5 O'Reilly. Kepada siapa diberikan? Kepada Johnston. Sedikit mundur kepada Declan Rice. Balikan lagi kepada Stone. Ada Guehi kini menguasai bola. Mencoba menggiring perlahan. O'Reilly. Guehi kini menguasai bola. Balikan lagi O'Reilly. Mencari kawan yang mendapat tekanan tadi. O'Reilly kini kembali menguasai bola. Main di tengah lapangan pertandingan. Dan Declan Rice kini menguasai bola. Sodorkan lagi. Mencoba mencari celah Declan Rice. Alihkan kepada Bellingham. Mundur kembali kepada John Stone. Balikan lagi kepada Guehi. Mencoba menggiring bola perlahan. Sektor sebelah kiri. Dimana Anthony Gordon kini menguasai bola. Anthony Gordon ke tengah lagi. Ada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson. Coba menggiring ada Declan Rice. Ada juga Johnston di sana. Ada Guehi. Kembalikan lagi kepada Elliot Anderson. Dapat tekanan. Elliot Anderson mundur ke belakang kepada Johnston. Ada Ezri Konsa. Kembalikan lagi. Nampak kesulitan nampaknya pemain Inggris. Dari kawalan ketat dari pemain dari pemain-pemain Norwegia saat ini. Dan memasuki menit ke jam 4:44 saat ini waktunya azan subuh atau waktu sholat subuh untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Ya, sebuah serangan kini dari Norwegia berbahaya. Gimana mainan dari Norwegia? Sorlot, masih Sorlot menguasai bola di kotak penalti. Sorlot lepas tendangan, namun tendangannya masih membentur tadi pemain dari Inggris. Berhasil diamankan saja dengan mudah tadi oleh Jordan Pickford. Meski tadi sebenarnya ada Erling Haaland juga yang juga bebas posisinya. Mana upaya dari Norwegia ini tampak mulai terlihat serangan balik yang berbahaya dari tim Viking ini juga. Bagaimana para pendukungnya sangat antusias di tribun supporter. Bagaimana sekarang Noni Madueke dari Inggris menguasai bola sampai sebelah kiri berbahaya. Noni Madueke kirim ke umpan. Oh, disalau saja tadi bagaimana tangan dari Inggris. Ada Hegem tadi mengimbul bola. Umpan crossing dari Noni Madueke. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru kini kembali bagi Inggris. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions. Ya, siap-siap Declan Rice akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris. Erling Haaland siap-siap dia di daerah kotak penalti dari Inggris. 1, 2, 3, 4, 5 pemain nampaknya dari tim nasional Inggris berada di daerah kotak penalti Norwegia. Mengambil ancang-ancang beberapa langkah mundur ke belakang Declan Rice. Kita nantikan tendangan penjuru kini di sektor sebelah kiri dari Norwegia. Mengambil Abadias, boleh dilakukan kaki kanan. Mencoba disundul saja tadi atau dihalau tadi oleh Bellingham. Kembali jatuh di kaki pemain Declan Rice. Mundur ke belakang kepada Noni Madueke. Ya, sudah posisi offside nampaknya tadi bagaimana Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia dan belum merubah kedudukan sejauh ini. Bagaimana Norwegia masih unggul 1-0 atas Inggris di menit-menit akhir babak yang pertama ini. 1-0 untuk Norwegia yang bagaimana stadion Miami Stadium ini juga padat dipenuhi oleh supporter Norwegia dan juga tim nasional Inggris. Warna merah juga terlihat beberapa sudut stadion Miami ini. Ya, Inggris kini menguasai bola. Depan sendiri Olaji kirimkan bola jauh ke depan mencari Anthony Gordon, cuma ngejar bola Anthony Gordon di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, namun tidak mampu menguasai bola Anthony Gordon yang kini sudah resmi menjadi pemain Barcelona ini, Anthony Gordon. Ya, 4 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini dan sudah bergulir hampir ya, 51 detik. Kita nantikan dalam bebas saja ataupun gawang masuk kami sudah dilakukan oleh Nailan tadi dan jatuh kaki oleh Elliot Anderson, cuma giring bola berikan lagi kepada Anthony Gordon sektor sebelah kanan. Anthony Gordon kirim bola ke tengah, ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, Jude Bellingham kirim tendangan, gol Jude Bellingham berhasil memecah kebuntuan bagi tim nasional Inggris pada babak waktu tambahan. Pada babak pertama ini, Bung Jupri, aksi yang luar biasa sebenarnya dari kotak penalti.
0: Iya, ini saya kira memang pergerakan dari second line yang sangat luar biasa dari Jude Bellingham. Bagaimana juga umpan dari Anthony Gordon yang melihat memang ada pergerakan tadi dari Jude Bellingham dari lini kedua, dan bagaimana ketenangan kita lihat dari seorang Bellingham yang mampu untuk bisa mengelabui satu pemain dari Norwegia dan kemudian melepaskan tembakan.

0: pelukan Nyland tadi, tendangan keras dari luar kotak penalti, Harry Kane masih mampu diamankan oleh penjaga gawang dari Norwegia, Nyland, di menit ketiga strike time. Kita nantikan tinggal beberapa puluh detik saja babak yang pertama ini. Ada Nyland kiri penjaga gawang dari Norwegia menguasai bola, nata ke depan, dia sudah dilakukan tendangan jauh, mencoba dihalo lagi Elliot Anderson dan semua kepalanya. Anthony Gordon terjadi perebutan sana, mencoba gini Jude Bellingham menguasai bola. Sondotan, boleh siapa akan berikan, Anthony Gordon nampaknya mengisi ke sebelah kiri ini serang dari Inggris. Masih Anthony Gordon mencoba waktu dibayangi juga satu pemain. Ada juga mundur ke belakang kepada Elliot Anderson. Sondotan lagi ke tengah, ada Declan Rice. Declan Rice, ada Jude Bellingham, lupa 1-2, dan Harry Kane! Nampaknya sayang sekali pergerakan dari Harry Kane tadi, umpan 1-2 dengan Jude Bellingham. Namun sayang posisinya sudah melewati belakang garis pertahanan dari Norwegia. Cungkilan dari Harry Kane tadi belum menambah skor bagi tim nasional Inggris. Dan bersama dengan itu nampaknya waktu sudah berakhir di babak yang pertama ini. Kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Jupri untuk mengulas pertandingan di babak yang pertama. Silakan Bung Wisnu.
1: Ya baik, terima kasih Bung Tomo dan juga Bung Indra. Bung Jupri, keren sekali pertandingan barusan, seru sekali nih. Bagaimana Anda melihat barusan Inggris di detik-detik terakhir, di menit-menit tambahan bisa menciptakan peluang yang banyak sekali, bahkan menciptakan satu gol nih Bung?
2: Iya, sayang tadi peluang terakhir ya.
1: Iya.
2: Bagaimana ketenangan sebenarnya dari Harry Kane,
1: ya,
2: mencoba untuk melakukan Nyland tadi di bawah mistar dari Norwegia, tapi sayangnya ya, sayangnya memang sudah dalam posisi yang offside. Terlihat, aduh, terlihat jelas memang Harry Kane berada di lebih maju ya, lebih
1: iya, iya,
2: kan garis pertahanan. Dan sebenarnya kalau kita bagi ya fase dari pertandingan ini 30 menit cenderung membosankan.
1: Iya, awal membosankan sekali.
2: Ya, Bung itu ya, bagaimana pertandingan berjalan lambat karena memang para pemain Norwegia praktis memang sangat-sangat bertahan.
1: Iya.
2: Mereka bermain dengan low block, mereka bermain untuk bisa mencegah bagaimana Inggris bisa mudah masuk melakukan penetrasi ke kotak penalti dan
1: betul,
2: dipaksa untuk bermain lewat kedua sisi sayap mereka. Jadi itu yang terjadi kemudian. Tapi setelah gol dari Sheldrake tadi,
1: iya,
2: gol yang di luar dugaan,
1: betul sekali.
2: Karena tidak ada yang menyangka sebenarnya golnya, bolanya akan masuk ke gawang.
1: Iya.
2: Bahkan Jordan Pickford juga tadi agak bingung, jadi kiper dari timnas Inggris. Tapi setelah itu pertandingan menjadi

0: dimanfaatkan dengan gol yang sangat baik tadi. Bagaimana ketenangan, dinginnya eksekusi dari Jude Bellingham yang membuat dia bisa menggetarkan gawang dari Norwegia. Dan itu menjadi gol kelima dia. Artinya hanya terpaut satu gol dari top skor Inggris di Piala Dunia kali ini, Harry Kane. Dan setelah itu momentumnya berlanjut buat timnas Inggris. Tapi itu tadi yang seperti dibahas di awal, sayangnya memang Harry Kane sudah terperangkap offside.
1: Oke, baik. Kita juga terima pendengar ya, Bung Jupri. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Jaya, gimana Bang ini melihat pertandingan, mendengarkan barusan deh?
2: Pokoknya seru banget ya.
1: Iya.
2: Tapi ini kayaknya masih tercipta gol dari lain.
1: Iya.
2: Mungkin ya 3-1 atau
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kenny. Di Toli-Toli kita beralih ke Pak Salman di Polewali Mandar. Selamat pagi, Pak Salman.
3: Selamat pagi, assalamualaikum. Salam olahraga.
1: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya. Gimana Pak Salman melihat barusan nih? Mendengar barusan nih?
3: Bola Norwegia itu termasuk bola yang tidak diduga-duga. Mungkin dia pakai taktik siluman, kejut bahkan bikin kaget. Nah, artinya sekarang ini Inggris juga harus keluar dari tekanan seperti itu, dan terbukti dia mencetak satu gol kendati bunga ada gol kedua tadi itu terluar dari apa karena terperangkat apa. Tapi bisa jadi

0: babak kedua Norwega mencetak lagi 2 gol. Seperti biasanya. Berarti 3-1 untuk Norwegia.
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga dari Pak Salman. Kita ke Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
2: Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Toto. Wah, semangat sekali nih Pak Toto. Bagaimana Anda?
2: Pemain Inggris itu sabar. Saya yakin akan tambah gol lagi.
1: Oke.
2: Tidak bisa banyak. 2-1 untuk Inggris nanti.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Toto.
2: Salam olahraga. Jaya selalu.
1: Jaya selalu. Dari Pak Toto di Surabaya ada Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi Pak Daniel.
3: Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Daniel. Gimana Pak Daniel? Ya,
3: seperti tadi yang sebut 3-1 nanti. Ini mencuri semangat dari Haaland dan Nusa sudah main belum?
1: Iya, oke. Nusa belum Pak, Nusa belum.
3: Nanti Nusa masuk lagi Bob, tambah supaya 2 gol langsung 3-1. Tadi saya bilang.
1: Oke, baik Pak Daniel, terima kasih. Ya. Ya, kalau melihat statistik ya, Bung Jupria, ini memang dari tadi penguasaan bola itu dipegang oleh Inggris, tapi beberapa kali peluang itu dipatahkan oleh Norwegia. Gimana, Bung?
4: Ya, memang ini kesulitannya buat sebuah tim ya, buat tim yang menghadapi tim dengan pertahanan yang sangat-sangat dalam, makanya bermain dengan low block yang membuat memang kemungkinan mereka untuk melakukan ancaman menjadi lebih minim.
1: Iya.
4: Itu yang terjadi. Kalau kita bicara 30 menit pertandingan tadi, bahkan para pemain Inggris memang mencoba untuk bermain sangat-sangat sabar, menunggu untuk membuka celah. Tapi memang itu tadi, begitu disiplinnya ya, pertahanan dari Norwegia, mereka begitu, apa ya, kalau kita bilang begitu solid dalam bertahan. Itu yang membuat memang tidak banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane yang jadi tumpuan di depan dari Detroit Lions. Dan upaya sebenarnya sudah dilakukan, bagaimana penetrasi dari Noni Modewke tadi di awal-awal yang memberikan umpan kepada Nico Reilly. Tapi Nico Reilly dalam posisi yang tidak siap. Kemarin beberapa kali juga Gordon berduel dengan Julian Lierson di sisi kanan. Tapi ya itu tadi, dengan berlapisnya pertahanan dari Norwegia membuat saat situasinya menjadi lebih rumit buat para pemain dari timnas Inggris. Tapi kemudian begitu Norwegia berani lebih keluar menyerang, kemudian di mana mereka bisa unggul lebih dulu tadi lewat gol yang bisa dikatakan memang sangat-sangat mengejutkan. Nah, itu pertandingan menjadi lebih menarik, menjadi lebih berwarna, karena dengan Norwegia bermain lebih menyerang, ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain timnas Inggris. Dan kita lihat bagaimana para pemain Inggris menjadi lebih, apa ya, lebih variatif ya, tekanan yang mereka lakukan. Beberapa kali Gordon juga melakukan tekanan, dan saya kira menyoroti pergerakan bagaimana juga ketenangan ya dari seorang Bellingham yang kita lihat memang di Piala Dunia kali ini sangat-sangat luar biasa penampilan, begitu konsisten buat timnas Inggris dan begitu menentukan peran dia. Dan Harry Kane memang belum cetakan gol, tapi masih ada Bellingham. Saya kira memang masih ada harapan yang sangat besar untuk Inggris untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Jadi melihat bagaimana permainan mereka terutama di akhir babak pertama, tentunya potensi buat Inggris untuk bisa tetap bermain lebih dominan, tentu juga terbuka di babak kedua.
1: Iya. Dan tadi saya sempat melihat tuh penyerang Norwegia tadi sempat menyanyiakan ini pas duel 1-1 melawan kiper dari timnas Inggris tadi. Gimana itu, Bung?
4: Oh iya, tadi ada momentum ya dari
1: Sorloth.
4: Dari Sorloth.
1: Iya, betul.
4: Dari Sorloth. Sebenarnya kalau kita kita melihat potensinya ya, sebenarnya ada kemungkinan harusnya dia berikan umpan tadi
1: ke Haaland, betul.
4: Erling Haaland kan, Erling Haaland dalam posisi yang bebas, tapi Sorloth memaksa ya.
1: Nah,
4: memaksa
1: itu dia.
4: Melepaskan tembakan sehingga memang akhirnya ruangnya ditutup tadi, cepat ditutup oleh para pemain dari bertahan dari timnas Inggris. Jadi momentumnya terbuang dan peluang yang seharusnya bisa paling tidak memberikan ancaman ya, gawang dari Dylan Pickford tidak terjadi. Itu yang saya kira juga harus jadi perhatian dari para Norwegia, bagaimana mereka harus bisa lebih klinis, harus bisa lebih tenang juga dalam perhatian setiap situasi. Karena melawan Inggris yang kita lihat cukup unggul dalam possession, mereka harus bisa lebih cerdik, harus bisa lebih cerdik dalam memanfaatkan peluang. Dan Haaland tentu harapannya, kalau kita bicara di babak kedua, harapannya dia bisa menciptakan sesuatu lah. Karena tadi hanya praktis hanya satu peluang tadi, dalam sundulan yang arahnya masih mudah ya, masih mudah dalam tangkapan dari Pickford.
1: Oke, nah kira-kira nih di babak kedua nih yang perlu diperbaiki dari kedua tim atau apa nih, Bung Jupri?
4: Kalau menurut saya, Inggris sebenarnya sudah bermain dengan baik ya. Mereka sudah coba berupaya untuk unggul dalam possession, dan beberapa kali kita lihat memberikan ancaman. Jadi PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam lagi, lebih lebih agresif lagi dalam membongkar pertahanan dari Norwegia, karena saya memperkirakan Norwegia akan tetap main dengan pola yang sama setidaknya sampai menit ke 70 untuk melihat bagaimana perkembangan dari permainan dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dipikirkan juga oleh pelatih Thomas Tuchel, bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi dalam hal bagaimana upaya dalam untuk menciptakan gol terutama di kotak penalti dari Norwegia. Sedangkan Norwegia ya ini hasil yang baik, saya kira satu sama di babak pertama, tinggal bagaimana mereka yaitu tadi menciptakan lebih banyak peluang, dan saya kira mereka juga sepertinya harusnya bisa lebih berani keluar menyerang ya. Karena terbukti begitu mereka bermain lebih terbuka, mereka bisa memberikan ancaman yang cukup mereka merepotkan para pertahanan dari timnas Inggris.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri untuk analisisnya di jeda babak ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk jeda pertandingan babak kedua. Silakan istirahat dulu. Terima kasih.
4: Terima kasih Bung.
1: Ya. Dan kita coba sapa pendengar juga ya. Tiga terakhir ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi Pak Herdi.
5: Selamat pagi Bung Wisnu.
1: Iya.
5: Pagi Bung Jupri. Salam olahraga ya.
1: Salam olahraga Pak Herdi. Gimana Pak Herdi?
5: Permainan Inggris di babak kedua kayak nanti.
1: Iya.
5: Insya Allah 2-1 lah untuk Inggris.
1: 2-1. Oke. Baik Pak Herdi.
5: Salam olahraga Bung Wisnu ya.
1: Salam olahraga. Dari Pak Herdi di Cilacap kita ke Pak Junaidi di Makassar. Selamat pagi Pak Junaidi.
6: Pagi Pak Wisnu.
1: Ya, pagi. Salam olahraga.
6: Salam olahraga, jaya.
1: Jaya.
6: Selesai ini Turki ya. Mudah-mudahan 4-1 lah.
1: 4-1 untuk siapa nih?
6: Norwegia.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Solihin di Rembang. Terputus ya. Oke, baik. Ya, pendengar, dan saya pamit undur diri karena sudah memasuki Indonesia menyapa pagi nantinya, dan akan digantikan oleh rekan saya Bung Zaini. Tapi sebelum itu akan kita dengarkan informasi yang satu ini.
7: Dwayne Mbappe!
8: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen.

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap...
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, baik pendengar, ini telah akan segera dimulai ya pertandingan babak kedua antara timnas Norwegia melawan timnas Inggris. Dan tentunya kita akan menuju ke lapangan dengan Bung Tomo. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saat ini sudah pukul 5 waktu Indonesia Barat di wilayah timur, tentunya di Ambon, Jayapura, Papua. Ini sudah pukul 7, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bersiap untuk beribadah untuk Anda, warga atau pendengar RRI yang hari ini akan melakukan ibadah di hari Minggu, di pukul 6 di waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah, di Kalimantan, Nusa Tenggara, Barat dan juga di Timur, serta di Sulawesi, selamat pagi. Saya Tua Hakim menyapa juga untuk saudara-saudara atau pendengar kami yang berada di wilayah Barat Indonesia, Kalimantan, Aceh, di Pekanbaru, Padang, serta sampai ke Sabang dan juga Merauke. Selamat pagi. Di hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, kembali saya Tomo Hakim dan juga Indra Sergiantara serta Bung Jupri Alexander akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Inggris menghadapi Norwegia. Sudah memasuki babak yang kedua kali ini pertandingan. Belum ada pergantian pemain, kami pantau dari babak pertama tadi. Sementara skor masih tetap 1-1 setelah gol dari Schjelderup tadi dari Norwegia dibalas oleh gol dari Jude Bellingham. Ya, berbicara mengenai pergantian pemain, Inggris melakukan dua pergantian pemain, Bukayo Saka dan juga Eze masuk di babak yang kedua kali ini menggantikan Madueke dan juga Declan Rice di kesempatan atau di pertandingan babak kedua kali ini. Sementara untuk Norwegia masih tetap dengan formasi yang sama, belum ada pergantian pemain setelah Inggris tadi Eze dan juga Saka masuk menggantikan Madueke dan juga Declan Rice. Jadi baru saja dilakukan oleh pelatih dari Inggris yaitu Thomas Tuchel. Dia memasukkan dua pemain baru. Dan kick off kali ini atau sepak bola akan dilakukan oleh tim nasional Inggris. Sedang bersiap kali ini Jude Bellingham, bola sudah berada di tengah lapangan, bersiap untuk melakukan kick off kali ini. Timnas Inggris mengenakan seragam warna putih dan sementara itu Norwegia mengenakan seragam berwarna merah dan juga celana hitam. Sudah dilakukan beberapa detik lalu kick off, kali ini bola dikuasai oleh pemain Inggris dari penjaga gawang Jordan Pickford, langsung dituju pada Harry Kane di dalam sektor lingkaran tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini di sektor sebelah kiri Norwegia mencoba untuk membangun serangan, ada Odegaard di sana namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan tadi pemain nomor punggung 6 dari Inggris, maksudnya dari Norwegia, Patrick Berg, tidak mampu menguasai bola. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari mereka, ada Mark Weah di sana bergeser kepada sang penjaga gawang Jordan Pickford, dibayang-bayangi oleh Schjelderup tadi, namun bisa diantisipasi dengan baik. Kali ini masih Jordan, main-main dari Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Harry Kane terjatuh, Harry Kane di sana ketika mencoba untuk melakukan kecohan terhadap satu pemain dari Norwegia tadi, Patrick Berg terjatuh, Harry Kane menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan gawang Norwegia. Ini tidak begitu jauh dari kotak penalti dari Norwegia. Kita akan lihat siapa yang akan mengambil. Di sana ada Harry Kane dan juga ada pemain Inggris nomor 21 yang baru saja masuk tadi, Eze sepertinya. Ini bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ya, sepertinya EJ yang akan melakukan tendangan bebas. Emreci EJ baru masuk di babak kedua kali ini, menggantikan satu pemain Inggris lainnya yaitu Madueke. Yang bersiap kali ini Harry Kane dan juga EJ akan melakukan tendangan bebas untuk Inggris. Menggunakan sudah mundur beberapa ke belakang kali ini, beberapa pemain Norwegia sudah membentuk pagar di dalam kotak penalti. EJ langsung ke dalam kotak penalti, namun bisa tadi terhalau atau membentur dari pemain Inggris sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, terbentur badan dari Anthony Gordon tadi, sempat mengecoh penjaga gawang Norwegia, namun bola ternyata lebih deras untuk keluar dari gawang Norwegia. Kali ini serangan coba dibangun oleh Norwegia dari sektor kiri pertahanan mereka, umpan jauh kepada Erling Haaland di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Kembali dicuri oleh pemain-pemain Norwegia. Erling Haaland tadi bertempur atau berduel dengan salah satu pemain Inggris, bola meninggalkan lapangan, kali ini lepar ke dalam untuk pemain Norwegia di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Norwegia kali ini. Menor Bung 17 Hegem dia kembali ke tengah kali ini, bagaimana Christopher Eger kembali kepada Hegem. Masih Hegem menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh EJ, bergeser kepada Wolfie di sana, balik lagi ke belakang, bagaimana Christopher Eger kepada jawa gawang Nylon, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Sherlock di sana, namun berhasil dikuasai oleh main-main Norwegia ke belakang lagi. Kali ini masih Eger mencoba untuk membawa bola sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kepada pemain nomor punggung 21 di sana ada Sheldrup, kembali lagi ke belakang. Kali ini masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran belakang Norwegia. Di tengah kali ini masih mencoba untuk memberikan umpan balik pada Hegem, waktu 17. Kali ini ada Wolfie yang mencoba membangun serangan, dibayang-bayangi oleh Saka di sana. Wolfie mencoba untuk berduel, masih Wolfie terjatuh tadi sedikit. Wolfie namun bisa mengendalikan kondisi, dan sayang sekali ternyata bola lebih cepat keluar lapangan tadi ketika dibayangi oleh Bukayo Saka. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Inggris akan dilakukan oleh Ezri Konsa di sana. Menor punggung 2 bersiap melakukan lemparan ke dalam untuk Inggris, sudah dilakukan pada Harry Kane yang dituju, namun berhasil dibuang oleh pemain Norwegia, namun jatuh kali ini bola di kaki pemain Inggris, dibuang saja oleh pemain Inggris. Lemparan ke dalam untuk Norwegia ke belakang kali ini, bagaimana penjaga gawang Nylon coba untuk mengirimkan umpan langsung kepada Erling Haaland yang dituju di sana, namun ternyata bola lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Menggunakan tangan kirinya dia memberikan umpan langsung ke depan, yang dituju adalah Jude Bellingham di sana. Masih Jude Bellingham, geser dia ke sektor sebelah kanan, ada Bukayo Saka. Bukayo Saka dari kanan ini serang Inggris, bergeser ke tengah dia. Menor punggung 8 dari Inggris di sana, nomor 5 John Stones, pada Anderson, kembali pada Bukayo Saka kali ini. Bukayo Saka masih mencoba untuk melakukan penetrasi, ada Anderson kerjasama dengan menor punggung 2 Konsa di sana, kembali pada Anderson, masih berada di sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kali ini ke sektor kanan pertahanan Norwegia. Anthony Gordon di sana kerjasama dia kali ini dengan salah satu pemain Inggris, masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun dibuang saja atau berhasil dialihkan oleh pemain Norwegia. Kali ini Norwegia dari sektor kanan pertahanan dari mereka berhasil melakukan serangan, terpatahkan lagi kali ini. Eze mencoba untuk melakukan serangan, Eze kali ini bergeser dia ke kanan, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka dibayangi oleh satu pemain Inggris dalam kotak penalti. Bukayo Saka hampir saja namun membentur dari pemain Norwegia. Masih Norwegia kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Menor punggung 5 Wolfie tadi. Ya, masih Wolfie bekerja sama dia dengan Hegem di sana. Hegem bergeser kali pada Christopher Eger. Masih Eger di sebelah kiri tengah, ada Hegem di sana coba untuk membangun serangan. Hegem bergeser kepada Wolfie di sektor kanan, bekerja sama dia dengan Sanderberg, masih coba membawa bola berdua tiga setengah. Sanderberg masih Sanderberg kali ini coba untuk mengirimkan bola ke kanan, kali yang dituju adalah Serlos dalam kotak penalti, langsung dituju adalah Haaland tadi, namun lebih dekat dengan gawang Inggris, ditepis saja tadi umpan Serlof, Alexander Serlof dari Norwegia yang sempat membahayakan gawang Inggris. Sementara ini masih belum merubah kedudukan, mampu diantisipasi dengan baik oleh gawang Inggris Jordan Pickford. Di menit 51 pertandingan masih tetap skor 1-1 dengan penjuru kali ini untuk kesebelasan Norwegia akan dia lakukan oleh Martin Odegaard di sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bersiap Odegaard kali ini, mengancang-ancang dia, menggunakan oba-oba dengan kedua tangannya sudah diangkat. Kali ini bersiap sudah maju dalam kotak penalti langsung Odegaard. Bisa diantisipasi oleh Harry Kane tadi, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Odegaard, namun bola masih jatuh kali ini dari Ryerson langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Haaland. Sundulan kepala Haaland masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Jordan Pickford yang menganyasar sudut kiri kan bawah kanan dari gawang Inggris. Belum berubah kedudukan kali ini, menghasilkan tendangan penjuru untuk yang kedua kalinya bagi Norwegia di babak kedua ini. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, di mana umpan dari Ryerson tadi ke dalam kotak penalti disundul oleh Haaland, namun belum merubah kedudukan, masih mampu diantisipasi oleh Jordan Pickford. Kali ini akan dilakukan oleh Ryerson, menor punggung 26 dari Norwegia, sudah melakukan ancang-ancang dari sektor kanan pertahanan atau sektor kanan gawang dari kesebelasan Inggris. Kali ini Ryerson coba melakukan bersiap, sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung saja, namun berhasil disundul oleh pemain Inggris. Masih menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris. Maksud kami untuk Norwegia dari sisi sebelah kiri kali ini berpindah. Ya, sempat menyentuh tadi menor punggung 5 John Stones, sempat menyentuh kepala dari John Stones tadi. Bola yang dikirimkan oleh Ryerson kali ini kembali dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, pojok kiri Inggris. Odegaard akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap Odegaard, sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Mundur beberapa langkah Odegaard, bersiap kali ini. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung saja yang dituju adalah Harry Haaland. Ya, dengan cocoran saja. Bagaimana tadi kemelut terjadi di depan gawang Inggris dari umpan atau tendangan sudut yang dilakukan oleh Martin Odegaard. Kemelut terjadi di gawang Inggris dan dengan mudah tadi menor punggung 17 dari Inggris, Hegem itu melakukan cocoran saja. Cornwall ya, Saker Hegem, sehingga berubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Norwegia di menit 54 ini. Masih mencoba, kita masih menunggu keputusan apakah tadi sempat beberapa pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit karena melihat atau merasa ada pelanggaran di dalam kotak penalti tadi ketika terjadi tendangan dari Odegaard. Kita masih menunggu keputusan, sempat terjatuh ada satu pemain Inggris tadi terjatuh ketika terjadi kemelut di dalam gawang Inggris. Bagaimana John Stone sepertinya tadi yang terjatuh dan pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit. Masih kita tunggu keputusan apakah memang disahkan atau terjadi pelanggaran. Sementara itu memang Bung Jupri, kalau Anda melihat skemanya ini seperti apa Bung Jupri, dengan cocoran pendek saja Bung Jupri ini tadi.
1: Ya, ini kemelut ya, kemelut yang terjadi di kotak penalti dari Inggris. Ya, dan ya, ada review VAR ya.
2: VAR ya, karena tadi sempat ada dorongan dari Haaland kalau tidak salah, satu pemain Inggris yaitu John Stones. Ini kita masih tunggu ini keputusan wasit melakukan cek VAR, video assistant referee. Ya, memang ada sedikit dorongan tadi, kemelut berebut di dalam kotak penalti. Keputusannya masih kita tunggu sama-sama.
1: Ya, sepertinya dorongan Haaland kepada Elliot Anderson.
2: Ya,
1: gelandang dari timnas Inggris.
2: Ya, sudah dilakukan cek VAR oleh wasit kali ini. Masih mencoba untuk melakukan pengumuman sepertinya.
3: After review. number 9 of all Norway, pushed deliberately the defender before the ball was in play. Final decision, corner retaken.
2: Ternyata corner diulang.
1: Iya.
2: Pelanggaran ternyata ya. Pelanggaran, no goal, jadi cornernya diulang tadi. Karena Erling Haaland tadi, main nomor punggung 9 dari Norwegia ini mendorong salah satu pemain dari Inggris. Jadi harus retake cornernya, tendangan sudutnya. Ya, nomor 8 tadi dari Inggris, Anderson. Ya, harus diulang. Dibatalkan golnya, gol dari Norwegia ini. Beralih lagi, skor menjadi 1-1. Ya, masih terjadi beberapa kali wasit ini dihubungi oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan. Odegaard tampak bersiap untuk melakukan tendangan sudut yang diulang kali ini. Karena tadi sempat terjadi dorongan atau pelanggaran sebelum bola ditendang, sehingga harus diulang tendangan sudutnya. Bersiap kali ini Odegaard, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, bersiap untuk melakukan tendangan sudut. Odegaard sudah dilakukan dalam kotak penalti. Odegaard, Erling Haaland di sana, masih tidak menemui kawan lainnya. Kali ini pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Norwegia kali ini. Lemparan ke dalam untuk timnas Norwegia. Sementara itu satu pemain ya, Indra ya.
4: Ya, tempatnya Ryerson yang masih terduduk. Mungkin kenapa tadi mikir gak jadi gol.
2: Gitu. Lesu gitu ya.
4: Lesu, lesu darah.
2: Lesu darah. Ada jadi orang Norwegia kenal lesu darah bro.
4: Iya. Ini warna seragamnya merah.
2: Oh iya. Iya.
4: Masih terduduk bagaimana Ryerson nampaknya mengalami masalah. Kita nantikan pertandingan di babak yang kedua ini masih 1-1, di mana kita juga melihat di tribun VIP beberapa legenda sepak bola internasional, termasuk juga timnas Italia ada Marco Materazzi, kemudian juga ada dari Brazil Roberto Carlos yang menyaksikan pertandingan babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris. Kita masih 1-1. Waktu terus bergulir, Ryerson nampaknya harus ya pinggir lapangan mendapatkan perawatan medis yang lebih lanjut. Apakah nanti akan digantikan? Nampak juga salah satu pemain Norwegia yang lainnya sudah berada di pinggir lapangan untuk menggantikan back kanan dari Norwegia ini. Ya, Ryerson digantikan. Nomor 14 ada Ornes masuk menggantikan Ryerson yang mengalami cedera. Nomor 14 lemparan ke dalam kiri bagi Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Wolfie, pemain dari Norwegia ini. Kita nantikan sudah dilakukan pemain Petit Bird. Coba tiga di perempatan sana ada Eze, buang saja ke depan. Eze mencoba kiri Inggris menguasai bola. Ada Jude Bellingham, namun penguasaan bola yang kurang cermat dari Jude Bellingham masih dikasih oleh pemain dari Norwegia. Kirimkan bola ke depan, berbahaya dibayangi oleh O'Reilly yang masih menguasai bola. Sorotan saja ke depan, ada Harry Kane juga mencoba membantu. Harry Kane memberikan juga pada Anthony Gordon, mundur ke belakang lagi kepada Guehi, angkat langsung ke depan mencari Jude Bellingham supaya lagi serangan dari Inggris kembali patah di tengah jalan tadi. Karena tim menguasai bola, pemain-pemain Norwegia di daerah pertahanannya sendiri mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norway. Nailan kirimkan bola jauh ke depan mencari Erling Haaland, dipatahkan lagi oleh Guehi, namun masih dengan Alexander Sorloth kini menguasai bola. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Ornus tadi, kemudian ada Odegaard, ada Patrick Berg, coba begini Sandberg masih memainkan bola di dapat tangan sendiri, mencoba kini olahan dengan pemain Norwegia. Odegaard kirim kepada Ornus, balikan lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Sandberg mencoba menguasai bola, tidak lagi mundur ke sisi kanan, coba menggiring ke tengah kini, dan lagi 17 tadi nampaknya ada Hagen, ada lagi pemain Sandberg menguasai bola, masih memainkan kartu lingkaran tengah. dan juga Martin Odegaard mundur kembali ke belakang. Sennerberg ada pada Hagen di sektor sebelah kiri mencoba kini pemain-pemain Norwegia mencari celah pengasahan bola. Bos Sennerberg menguasai bola daerah pertahanannya sendiri dari Norwegia, mencoba didekati oleh Harry Kane, kembalikan sudah kepada bagaimana Stoffel Jail tadi Ejer berlaku pada Nyland. Masih Nyland menguasai bola di daerah kotak penalti, berikan lagi pada Ejer, kanan dia kepada Ornos, angkat ke depan cari Chris Alexander Sorloth, dibayangi ketat tangan lagi pada Sennerberg, mencoba dibayangi oleh Jude Bellingham, masih Sennerberg menguasai bola, sodokan ke tengah dia mencari Patrick Berg, menguasai bola di Norwegia mengkarung tengah lapangan pertandingan, mencoba alihkan lagi ke sektor sebelah kanan, lini serangnya ada Ornes yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan main yang cedera tadi. Bagaimana Raisen? Ya, masih. Bagaimana Odegaard? Masih di sektor sebelah kiri pertandingan dari Inggris. Ornes kini mundur ke belakang. Sennerberg kembalikan lagi ada Odegaard, 4-1-2 dengan Alexander Sorloth, mundur ke belakang lagi pada Sennerberg. Masih mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertandingan dari Inggris, pemain-pemain Norwegia. Ada Martin Odegaard, umpan namun tidak jadi. Bahaya ini mencoba kirimkan lagi di sektor sebelah kiri berbahaya. Ini Alexander kirimkan umpan ke tengah berbahaya dia. Ada juga Elliot Anderson, namun bola nampaknya sudah bergulir keluar lapangan. Masa bola dari Alexander Sorloth tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Menit 63 babak yang kedua ini, kita masih 1-1, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jordan Pickford, gagawan dari Inggris, menguasai bola, sodotan aja langsung jauh ke depan. Dengan lama kini 3.5 di, kalau saja lubasan pertahanan dari Norwegia, bola keluar lapangan. Hasilkan lemparan ke dalam saja, tepat tadi, John Stankin menguasai bola. Sampaikan saya kepada Elliot Anderson, masih Anderson coba menarik ke depan, bagaimana Jude Bellingham juga membantu, namun dapat dorongan tadi berbuah pelanggaran Jude Bellingham. Kemenangan bebas bagi Inggris ya, seperti halangi tadi bagian Jude Bellingham, maupun kemenangan bebas pulang kembali, tangan bebas bagi Inggris di lingkaran tengah lapangan. Pertandingan sudah dilakukan, Guehi sodorkan sebagai kepada Anthony Gordon, masih Gordon menguasai bola dengan oleh Ornes, menunjuk ke belakang kepada Guehi, pendek saja kepada Johnstone, menatap ke depan Johnstone, berusaha memberikan cari Anthony Gordon, berbahaya di sektor sebelah kanan, namun tidak mampu menguasai bola tadi, mengontrol bola umpan dari Johnstone. Anthony Gordon, bola bergulir ke sisi kanan lini pertahanan dari Norwegia, hasilkan tendangan gawang saja. Kemudian kita lihat kita Alessandro Del Piero, Afu dan juga Ronaldo Botak, Ronaldo Brazil yang menyaksikan pertandingan Norwegia menghadapi Inggris ini. Ya, sebuah upaya tadi cocok tadi keluar lapangan Saka nampaknya menghasilkan lemparan ke dalam saja kini bagi Norwegia, masih di sektor sebelah kiri pertahanannya, lemparan ke dalam bagi Norway sektor sebelah kiri, kita nantikan ya, siap-siap sudah dilakukan Wolfie tadi, namun berhasil dicuri oleh Bukayo Saka, terjatuh di Saka, bukan pelanggaran tadi, berebutan di sana oleh Elliot Anderson, sebutkan lagi ke sektor sebelah kiri mencari Anthony Gordon, perlahan memasuki sektor sebelah kanan pertahanan Norwegia, masih Gordon sektor sebelah kanan, kirimkan umpan berbahaya, oh mencuri sudut lagi, ada Harry Kane di sana, namun terlepas penguasaan bola dari Harry Kane, kirimkan saja langsung jauh ke depan pemain Norwegia, namun Jordan Pickford juga keluar dari sarangnya, mengamankan si kulit bundar tadi, sodorkan kepada Elliot Anderson, mundur ke belakang kepada Johnstone, masih Johnstone menguasai bola, belum membahayakan tadi bagaimana pergerakan dari pemain Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris. The Three Lions kini coba membangun serangan kembali, ada Konsa kini, dapatkan lagi pada Johnstone, dekat lingkaran tengah, Johnstone, balikkan lagi pada Konsa, coba cari Elliot Anderson, Nasi Anderson, Kaya Saka, namun dicocor saja keluar lapangan tadi penguasaan bola, dalam bergulir keluar lapangan, karena itu kami melihat di pinggir lapangan juga bersiap-siap salah satu pemain dari Norwegia. Kita masuk di babak yang kedua ini, kita nantikan siapa yang digantikan, nampaknya ada dua pemain, nomor punggung 7, nampaknya Alexander Sørloth yang akan keluar, ya, Alexander Sørloth. Yang harus tarik keluar dikantikan oleh Bob nampaknya nomor punggung 22 dari Norwegia. Sementara itu juga nampak menantikan siapa lagi, nah, ada dua satu pemain lagi yang akan digantikan di tubuh Norwegia di babak yang kedua ini. Apakah ya nampaknya Andreas Sørloth yang harus juga ditarik keluar, Sørloth dan Sørloth harus ditarik keluar, digantikan oleh Musa. Ini Musa masuk di babak yang kedua ini. Pergantian pemain nih Bung Jupri,
1: ya,
4: dari kubu Norwegia, bagaimana melihatnya nih Bung?
1: Ya ini memang jadi jelas ya kalau kita lihat intensi dari Norwegia setelah, kalau kita bicara perbandingan ya, di babak pertama dan babak kedua, di babak kedua ini Norwegia terlihat ya lebih berani keluar menekan, lebih berani keluar untuk bisa melakukan tekanan ke area pertahanan dari Inggris, dan kemudian masuknya Oscar Bob dan juga Anthony Musa menunjukkan bahwa mereka ingin lebih lagi, artinya ingin lebih menekan. Dan Oscar Bob dan juga Musa ini kita tahu adalah pemain yang sangat-sangat baik dalam duel one on one, itu yang saya kira juga akan menjadi kelebihan yang coba dioptimalkan oleh pelatih Stanley Solbakken di pertandingan, di sisa pertandingan babak kedua ini. Dan Sheldrup ditarik keluar, Sørloth, Sheldrup luar biasa kita lihat dengan gol yang sangat-sangat baik tadi di babak pertama, tapi memang butuh tenaga baru untuk bisa menyokong pergerakan Haaland yang menurut saya memang masih sangat-sangat sulit ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan dampak di lini depan dari timnas Norwegia, karena yaitu tadi supportnya memang belum terlalu maksimal. Kemudian bagaimana juga Odegaard lebih banyak memang dipaksa untuk bermain lebih ke belakang ya, ini yang saya kira juga membuat minimnya cukup sulit para pemain dari Norwegia untuk memberikan tekanan. Dan sebaliknya dari kubu Inggris, justru setelah peluang tendangan bebas di awal tadi lewat Eberzy Eze, justru malah tidak terlalu banyak ya tekanan dilakukan oleh para pemain Inggris, mereka terlihat didikte oleh para pemain dari Norwegia. Jadi saya kira memang Inggris harus bisa, Indonesia berikutnya harapannya memang bisa memberikan mereka recharge energi dan kemudian juga perubahan taktikal yang harapannya tentu bisa membuat mereka bisa lebih itu tadi menguasai permainan, karena Norwegia perlahan-lahan mampu untuk keluar dari situasi sulit mereka.
4: Iya, berganti pemain juga sudah dilakukan oleh Inggris, Bukayo Saka dan juga Eze yang masuk di babak kedua. Melihat kedua pemain ini seperti apa, Bu?
1: Iya, Eze belum terlalu terlihat ya perannya, karena sebenarnya Declan Rice main bagus di babak pertama, tapi memang sebelum pertandingan kan dia sempat dalam kondisi yang tidak fit, sempat mengalami sakit perut, jadi memang ini mungkin ada faktor ini juga, faktor kondisinya yang tidak fit sehingga memang ditarik keluar digantikan oleh Eze. Dan Bukayo Saka tadi menggantikan Noni Madueke, perannya cukup terlihat sebenarnya di sisi kanan, tapi lagi-lagi memang belum terlalu optimal. Dan saya kira memang kerja masih ada juga Marcus Rashford di bangku cadangan yang mungkin juga bisa menjadi opsi, dan ini disiapkan juga Reece James untuk masuk. Saya kira memang dengan tipikal yang lebih menekan, dan menarik ya yang digantikan justru Anthony Gordon.
4: Iya.
1: Jadi menambah pemain belakang, menarik satu pemain yang tipikalnya lebih ofensif, pemain sayap.
4: Ya, Reece James kemudian terkenal juga kerap membantu serangan sayap dari tim nasional Inggris. Kita akan lihat seperti apa di babak yang kedua ini yang sudah memasuki menit ke 71, di mana Norwegia menghadapi Inggris, skor masih imbang 1-1.
2: Ya, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Norwegia di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah dilakukan yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris, namun jatuh lagi kaki dari pemain Norwegia, namun tidak berhasil menguasai bola dengan baik tadi. Pemain punggung 8 dari Norwegia menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada sektor sebelah kiri, bagaimana di sana ada Guehi, di belakang dia ada Jordan Pickford, bayangi oleh Norwegia.
5: Norwegia kali ini berhasil dicuri oleh pemain Norwegia. Kuasai kembali oleh pemain Inggris, dibuang saja oleh Jordan Pickford. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor 8 dari Inggris, yaitu Anderson, namun dicuri lagi oleh pemain Norwegia. Mencoba menguasai bola kali ini Norwegia di sektor lingkaran tengah permainan. Ke belakang dia, kali ini ada Hegem, bersama dengan Sanderberg di sana. Masih Sanderberg, Odegaard, belakang lagi Hegem, masih bergeser ke kanan, ada Christopher Eger di sana, kembali lagi ke bola Hegem di sana, coba untuk melakukan penetrasi kali ini. Arsenal kali belakang jaga gawang, Highland geser dia kepada Wolfie, maksud kami kepada Manor 17. Hegem di sana, kembali lagi kepada Highland, masih mencoba untuk mencari rekannya. Highland pendek saja tadi pada Sanderberg, balik pada Nyland, geser ke kanan, kali ini Christopher Eggen coba untuk membangun serangan dari belakang. Sepertinya para pemain Norwegia kali ini, Menor 5 Wolfie dicuri oleh Saka tadi, namun berhasil di cross lagi oleh Odegaard, balik pada belakang gawang Nyland, langsung umpan jauh. Tuju adalah Nusa tadi yang baru saja masuk, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain Inggris. Kali ini Eze dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari lini serang Inggris. Manolis James geser dia kanan kali ini. Konsa tadi memberikan umpan kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan. Tengah lagi dia ada Reece James sana, umpan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menemukan pemain Inggris. Dibuang saja oleh pemain Norwegia tadi, terjatuh Erling Haaland mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhenti kali ini. Lalu Arsenal di sektor kanan pertahanan, si lini serang dari Norwegia mencoba masuk di lini pertahanan dari Inggris sektor sebelah kiri. Arsenal langsung dia kepada Nusa, masih Nusa dalam kotak penalti Inggris. Nusa hampir saja tadi, bagaimana penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain Norwegia ini masih dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor belakang Inggris, sehingga gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Norwegia di sana. Masih coba untuk melakukan membangun serangan kali ini dari sektor belakang pemain-pemain Norwegia. Juga geser kepada Hegem, masih kali ini Nusa di sektor kiri, pemain nomor 20 dari Norwegia, umpan langsung pada Erling Haaland yang dituju dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Gehi kali ini, namun datang lagi bantuan dari Bob di sana kepada Erling Haaland, masih dalam kotak penalti, coba disundul oleh Patrick Berg, namun berhasil di kaki Nusa kali ini dalam kotak penalti. Kerjasama dia, Nusa masih dalam kotak penalti Inggris, namun tidak berhasil mengecoh pemain dari Inggris, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru untuk Norwegia kali ini. Di sektor kanan pertahanan dari Inggris sudah mulai menemukan pola serangan sepertinya para pemain Norwegia kali ini, melalui masuknya Oscar Bob dan juga Nusa tadi. Beberapa kali tusukan-tusukan coba dilakukan oleh kedua pemain tersebut. Kali ini coba untuk tendangan bebas, atau maksud kami tendangan penjuru di sektor sebelah kanan, akan dilakukan oleh pemain nomor 6 Patrick Berg dari Norwegia. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris sudah melakukan ancang-ancang dia. Baba juga sudah dilakukan pada rekan-rekannya. Bersiap Patrick Berg kali ini, namun wasit memberikan peringatan terlebih dahulu kepada para pemain yang berkumpul di dalam kotak penalti Inggris. Ketat sekali sepertinya mengawal pergerakan dari Erling Haaland ini. Ada sekitar dua pemain, ada Reece James dan juga O'Reilly yang mengawal dari Erling Haaland. Masih mencoba untuk melakukan tendangan penjuru kali ini. Patrick Berg dalam kotak penalti Inggris sudah dilakukan kali ini. Coba dilakukan, ditinju saja oleh Jordan Pickford. Datang lagi umpan, hampir saja kali ini terjatuh pemain-pemain dari Norwegia. Hampir tadi terjadi gol untuk pemain Norwegia, namun masih dapat diselamatkan oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana tadi terjadi kemelut ketika Jordan Pickford mencoba untuk menghalau bola Arsenal yang melakukan tendangan tadi, disundul saja oleh Hegem tadi sepertinya, namun belum berhasil menemui sasaran. Bagaimana upaya dilakukan oleh pemain Wolfie, masih bentur mistar tadi. Dorongan coba dilakukan lagi oleh para pemain Norwegia, namun kali ini datang serangan dari Inggris. Coba untuk membawa serangan. Dan Harry Kane tadi mencoba untuk membantu pertahanan. Bola jatuh di kaki pemain Inggris. Kali ini mencoba melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan atau sisi kiri lini serang mereka. Eze tadi, namun bentur pemain Norwegia lemparan ke dalam. Sudah dilakukan pada John Stones. Pendek saja John Stones pada Rhys James. Di sektor lingkaran tengah pertandingan, geser kali ini masih Bukayo Saka di sana. Di sektor kanan lini serang Inggris pada Rhys James lagi. Rhys James langsung dalam kotak penalti, buang saja oleh pemain Norwegia, jatuh lagi di kaki O'Reilly. Bisa dikuasai kali ini oleh pemain Inggris, bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Rhys James masih menguasai bola. Rhys James pendek dia, di tengah ada John Stones, geser ke kanan Bukayo Saka. Bayangi oleh dua pemain dari Norwegia, Bukayo Saka coba melakukan umpan ke tengah tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Inggris, Norwegia. Namun datang lagi kali ini serangan dari Inggris. Masih tadi Guehi berikan kepada Bukayo Saka, belakang dia ke Rhys James, lebar kali ini ada Anderson. Sektor lini serang kanan kiri dari Inggris yaitu Eze masih dihalau lagi oleh pemain Norwegia, namun jatuh lagi di kaki Anderson. Kali ini berjaya sama diri dengan Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze, tengah dia John Stones, lebar ke kanan pada Saka. Dibayangin dulu pemain dari Norwegia, pemain pengunggu dari Inggris ini kembali pada John Stones, pada Rhys James tengah kali ini, lebar lagi kembali pada Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris. Umpan langsung dalam kotak penalti. Saka yang dituju tadi adalah Harry Kane sepertinya. Elliot Anderson coba untuk menyambut umpan, namun tidak berhasil. Umpan dari Bukayo Saka, menggunakan kaki kiri langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan dari Norwegia. Di samping kanan gawang Norwegia tidak mampu disambut atau dicocor dengan baik oleh menor punggung 8 dari Inggris tadi, Anderson. Sehingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Kali ini Norwegia mencoba untuk bangun serangan dari Erling Haaland, geser dia ke belakang, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Inggris. Digagalkan kali ini bagi pemain Norwegia mencoba untuk bangun serangan dari sisi kanan pertahanan dari atau sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Söderberg coba untuk bangun serangan kali ini, pendek saja dia ke belakang. Kali ini pemain Norwegia ada Hegem di sana, sudah melewati garis tengah. Hegem dari Norwegia masih coba membangun serangan, kali ini bergeser kepada pemain punggung 5, Wolfie. Wolfie masih dibayangi oleh Bukayo Saka, kembali lagi ke belakang. Pemain punggung 3, Eger. Eger masih mencoba membawa bola kali ini pada pemain yang baru masuk tadi, Orsners. Masih Orsners, kembali lagi kepada Hegem. Kali ini Bob coba masuk, penetrasi Odegaard, Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Kali ini balik ke belakang Odegaard, masih Oscar Bob coba untuk membuka ruang tadi. Orsners kali ini bekerjasama dengan Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada sekitar 3 pemain Inggris membayangi kali ini. Ada Eze membayangi, Harry Kane juga, dan juga Jude Bellingham. Kali ini Norwegia mencoba membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini ada Nusa, bayangi oleh pemain Inggris. Nusa langsung dalam kotak penalti. Nusa yang dituju adalah Peter Berg, namun berhasil dibuang saja oleh Riley tadi melalui sembilan kepala, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Norwegia kali ini.
6: Ya, lemparan ke dalam bagi Norwegia sudah dilakukan. Ada Orsnes yang menguasai bola, sodorkan saja pendek bersama Berg. Coba menguasai bola di kotak lingkaran tengah. Main-main Norwegia mencoba mengurung. Kemudian lagi pada Hegem, pendek saja mencoba menggiring bola. Hegem, masih Hegem. Sektor sebelah kiri, ini serang dari Norwegia, terjatuh Hegem. Dan pelanggaran ada Antonio Nusa, kini menguasai bola. Sodorkan lagi mundur ke pelaga Sanderberg. Ada Orsnes kini. Menggirkan lagi pada Oscar Bob di sektor sebelah kiri lini tangan dari Inggris. Masih Oscar Bob. Oscar Bob dari kotak penalti, perlahan dia kirimkan umpan berbahaya, namun membentur pemain dari Inggris. Upaya lagi terjadi duel di udara. Mencoba lagi ada Patrick Berg, berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mencoba dikejar oleh Rhys James. Balikan lagi ke Odegaard. Masih Odegaard, mundur ke belakang pada Orsnes. mundur ke belakang pada Ager. Lagi Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, mundur ke belakang lagi, mencoba mencari celah. Alexander Bøe lagi ke Antonio Musa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Norwegia, Antonio Musa, masih Musa kirimkan umpan, namun membentur Bukayo Saka. Main dari Inggris ini, bola bergulir saja keluar lapangan di sisi kanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kedudukan masih 1-1, Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final. Kita masih nantikan apakah ini akan menjadi peluang emas berbahaya bagi Norwegia. Patrick Berg yang akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Siap-siap Patrick Berg menaruh si kulit bundar. Coba bagaimana 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Norwegia nampaknya berada di daerah kotak penalti. Dapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain Inggris. Patrick Berg konsentrasi memberikan arahan dengan kedua tangannya. Patrick Berg ancang-ancang sudah dilakukan tangan kanan, namun dihalau lagi pemain dari Inggris tadi, yang bagaimana Harry Kane mencoba membantu, atau lagi Martin Odegaard dari Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Odegaard sodorkan bola ke depan Antonio Musa, namun tidak mampu dijangkau oleh Musa tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Inggris, menghasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan. Ada juga pemain dari Inggris game mundur kepada Ponsa, terbang bola ke depan pada Jude Bellingham, angkat ke depan mencari Bukayo Saka, namun mendapat pengawalan ketat di sisi kanan. Bayang masih Bukayo Saka dan juga pemain dari Norwegia tadi, ada Hagen juga di sana mencoba membantu. Sanderberg mundur ke belakang kepada Nyland, jaga gawang dari Norwegia, masih menguasai bola dengan tenang. Norwegia main dari Norway. Ya, ada Martin Odegaard, sisinya kepada Orsnes, kirimkan bola ke depan tadi, namun membentur Eze tadi pemain dari Inggris. Umpan ke dalam kini bagi Norwegia, masih di sisi kanan daerah pertahanannya sendiri. Umpan ke dalam, Orsnes siapa akan memberikan, sudah dilakukan ke depan, dia mencari Erling Haaland namun dihalau saja oleh Guehi. Mungkin juga oleh Orsnes tadi jatuh di kaki Erling Haaland, mencoba menguasai bola, berikan saja kepada Odegaard, tampaknya menguasai bola, sodorkan bola mencari Antonio Musa. Masih dari pertahanan dari Inggris, masih Antonio Musa di sisi kanan pertahanan, tetapi nanti kutak-kutik dia sayang sekali terlepas penguasaan bola. Datang lagi penguasaan bola dari Norwegia di sektor sebelah kiri, berputar-putar Rogino Wolfi tadi. Sanderberg mundur sedikit ke belakang, dia memainkan kepada Odegaard, mencari Orsnes kiri di sektor sebelah kiri, kirimkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masuk ke kotak penalti, berbahaya, kirimkan lagi mundur ke belakang pemain Norwegia, kirim lagi Sanderberg, masih Sanderberg menguasai bola, sodorkan lagi pada Antonius di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Dengan tendangan sayang sekali tepat di pelukan Jordan Pickford tadi, tendangan dari Antonio Musa belum membahayakan gawang dari Inggris. Tendangan kaki kanan dari Antonio Musa tadi, kedudukan masih imbang 1-1. Inggris kini menguasai bola. Guehi sodorkan saja kepada John Stone. Masih John Stone mencoba menggiring bola, membangun serangan kini. Tim nasional Inggris perlahan mendekati garis tengah. John Stone memberikan arahan kepada rekannya. Ada Ponsa di sana. Ponsa nomor punggung 2 dari Inggris, bayangi oleh Antonio Musa, kembalikan lagi pada John Stone. Menguasai bola. John Stone alirkan lagi kepada Ponsa, balikan lagi kepada John Stone, mundur ke belakang. Kembali pemain Inggris cukup kesulitan, berikan kepada Bukayo Saka, namun membentur pemain dari Norwegia. Antonio Musa tadi lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris, dan bersama dengan itu nampaknya akan jadi pergantian pemain dari tim nasional Inggris. O'Reilly nampaknya yang akan digantikan di babak yang kedua ini. O'Reilly, mas nomor punggung 25 yaitu Spence, digantikan O'Reilly. Parang ke dalam bagi Inggris kini, mulai dihadapi oleh Ponsa, sedangkan pada Rhys James, mundur ke belakang kepada Guehi, alirkan lagi pada Spence yang masuk di babak yang kedua ini, alirkan kepada Eze, alirkan lagi mundur ke belakang, masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain Inggris. Masuk menit ke 86 babak yang kedua ini, kita nantikan Ada Konsa kini di sektor sebelah kanan. Lini serang Inggris berikan pada Bukayo Saka. Mundur kembali Konsa. Masih pemain-pemain Inggris menguasai bola. Ada Reece James. Sodokkan bola ke depan. Bayang Bellingham dari mundur ke belakang lagi pada Johnstone. Mata ke depan Johnstone. Nampaknya melihat Eze di sana. Eze mengontrol bola sejenak dengan kaki kanannya. Masih Eze. Berikan lagi pada Anderson. Berikan pada Spence. Mundur ke belakang kepada bagaimana Ben Rice. Mungkin mundur lagi pada Johnstone. Lagi dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Bukayo Saka, masih Saka. Mungkin kan umpan nampaknya tidak jadi. Bukayo Saka mencoba melewati satu pemain dari Inggris. Norwegia berbahaya, buka Saka lagi pakai umpan. Berbahaya, oh, dibuang saja oleh Ornes tadi. Langsung bagaimana umpan

Ya. Tempatnya ya Eze yang akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Norwegia kita nantikan ada bagaimana pemain-pemain Inggris berada di sana. Ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, Johnston, Eze konsentrasi sudah ke kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Terjadi pelanggaran, jatuh tadi bagaimana Osnes nampaknya dari pemain Norwegia. Dua tendangan bebas saja bagi Norwegia di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, mulai dihadapi oleh pemain Norwegia. Kita nantikan Sanderberg yang menguasai bola. Ya, pergantian nampaknya kembali dilakukan oleh Inggris. Nomor punggung 17, Rogers masuk menantikan Konsa. Andre Konsa ditarik keluar oleh pelatih Inggris Thomas Tuchel. Masukkan Rogers. Kita nantikan akan seperti apakah bagaimana pola permainan dari Inggris di sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Norwegia nampaknya. Ya, di sini belakang bagaimana Wolfie nampaknya ditarik keluar. Moller Wolfie harus ditarik keluar digantikan Holmgren Pedersen. Nomor 16 Pedersen masuk menggantikan Wolfie tadi. Tidak sendiri dilakukan. Berikan bola ke pemain Norwegia yang kini menguasai bola. Petik berangkat langsung ke depan bagaimana tadi. Major pemain-pemain Erling Haaland terjadi perebutan bersama dengan Oscar Bob di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Martin Odegaard juga di sana. Martin Odegaard mundur ke belakang kepada Sanderberg. Lingkaran tengah lapangan pertandingan mencoba membangun mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard sodorkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri kepada Osnes. Masih Osnes kirimkan tendangan atau umpan dari Brasil ditinju saja tadi oleh Jordan Pickford. Ada Oscar Bob dari perebutan dengan Stans nampaknya. Setelah Harry Kane kini bersama Jude Bellingham kirimkan bola ke depan mencari sodokan kepada Stans, namun lebih terdekat kepada Ajax tadi mundur ke belakang kepada Nylan. Penjaga gawang dari Norwegia mencoba menguasai bola, bayangi oleh Stans. Berbahaya kontrol bola tadi oleh Nylan, hampir saja berhasil dicuri. Terganggu tadi bagaimana Spence yang coba menghalau tendangan dari Nylan tadi. Untung saja pantulan tendangannya tidak mengarah ke gawang dari Norwegia. Tendang gawang sudah dilakukan oleh pemain Norwegia, dihalau saja oleh Spence. Ada Erling Haaland bersama dengan Oscar Bock, namun terlepas menguasai bolanya. Spence ini menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, tapi membentur langsung dibayangi oleh Oscar Bock. Masih Spence, sodorkan lagi pada Guehi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri. Dihalau saja tadi oleh Henderson, mencari Eze di sana. Eze, sodorkan lagi dibayangi oleh Osnes. Terjadi kebutuhan dari pelanggaran nampaknya bagi Inggris. Tendangan bebas saja. Nanti di Three Lions, sedotkan melalui Elliot Anderson. Dia ke belakang pada Spence. Guehi masih menguasai bola, sedotkan oleh Johnston. Masih Johnston di babak tambahan. Set time babak yang kedua ini berlangsung 7 menit. Sudah bergulir sekitar 1,5 menit. Lagi Elliot Anderson dari Inggris, sodokan lagi kepada Eze di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Inggris. Eze bayangnya Osnes berputar-putar. Eze mencari celah, pendek saja. Mundur lagi pada Elliot Anderson, sodokan lagi mencoba dari Harry Kane di sana. Mundur ke belakang, penguasaan bolanya terlepas Harry Kane. Mencoba dikuasai oleh pemain dari Norwegia, Martin Odegaard. Martin Odegaard dibayangnya oleh bukan satu, namun kirimkan lagi ke tengah dia. Ada lagi Ajax, masai bola Ajax, sedotan lagi kepada Osnes di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nylan. Nylan menatap ke depan, sedotan lagi kepada Odegaard di sektor sebelah kiri. Ada Hegem di sana, mau dibayangi ketat oleh pemain dari Rodgers yang baru masuk di babak yang kedua ini. Namun cocok saja keluar lapangan tadi oleh Hegem, hasilkan lemparan ke dalam saja. Semakin seru nampaknya menit-menit akhir babak yang kedua ini, sisa beberapa menit saja. Hegem masih terletak tadi, masih terduduk saja di atas ring.

0: Input, tanong si Tan. Megang sambil memegang kaki kirinya nampak mengalami cram. Kaki kirinya tadi setelah mencoba menghalau bola gerakan dengan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan bagaimana gemuruh Stadion Miami pada pagi hari ini. Waktu Indonesia semakin terdengar riuh para pendukung supporter dari Inggris dan juga pendukung Norwegia yang beberapa kali melakukan fighting row yang mendukung tim nasionalnya. Ya, kita nantikan mencoba sudah mulai bangkit kembali. Hegem tampaknya sudah bisa melanjutkan pertandingan. Hegem sempat terhenti beberapa menit saja. Kita nantikan Hegem di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia ini, pemain yang juga mendapatkan pengawalan untuk perawatan medis. Tampaknya lutut kanannya juga mengalami cedera.
1: Baret.
0: Lihat Mar ya, bagaimana tadi rebutan Hegem dengan Rodgers.
2: Ya, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Tuchel nih Bung di menit-menit akhir ini. Melihat ya, seperti apa nih Bung?
3: Ya, ini masuknya Rodgers ya, tadi juga ada Jets fans ya, harapannya memang Inggris bisa bermain, bisa lebih dominan dalam penguasaan bola ya, karena di babak kedua ini memang praktis Norwegia yang bermain lebih baik ketimbang Inggris yang terlihat memang kesulitan ya untuk bisa menciptakan peluang berbahaya.
0: Ya, Bukayo Saka mundur sebagai kembali Elliot Anderson lagi pada pas Spence masuk di babak yang kedua ini. Spence hadirkan kepada Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dibayangi oleh Osnes. Masih Eze coba ke tengah, dia menggir bola, terjadi perebutan di sana namun berhasil diamankan oleh Rodgers. Mundur ke belakang pada Guehi, hadirkan kepada Johnstone. Masih Johnstone, ada Rice di sana sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur kembali Johnstone, kirikan umpan berbahaya namun sundulan dari Bellingham tadi masih menyamping jauh di sisi kanan tiang gawang dari Norwegia. Upaya dari Inggris tadi, sebuah peluang yang ciptakan di daerah kotak penalti dari Norwegia belum membuahkan hasil atau membahayakan. Tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Sudah berlangsung lebih dari 5 menit waktu tambahan. Ada Nylund, tim penjaga gawang Norwegia, melakukan tendangan gawang sudah dilakukan dalam lambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Inggris, dihalau tadi oleh Johnstone. Coba lagi Osnes, kini pemain Norwegia mencoba dikawal ketat oleh Eze, terjadi pelanggaran oleh Eze kepada Osnes tadi, berbuang tendangan bebas saja bagi Norwegia. Tendangan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, bola dihadapi oleh Osnes, pemain yang berkepala klontos ini, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Siapa yang memberikan untuk maju, nampak yang mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang Nylund. Alirkan lagi, ada juga Sandberg yang coba membanting mundur ke belakang. Pemain 8 dari Norwegia ini mundur kembali kepada Nylund. Yang oleh pemain dari Inggris, Nylund angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggal guys dari Antonio Musa. Namun kembali kepada Luis James, namun berhasil dipasai tadi buatkan ke Luis James, lempar ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Mencoba kini Inggris membangun lagi, lihat Anderson Bukayo Saka, kemudian mundur ke belakang, kawasan bola tadi kontrol yang kurang cermat tadi, umpan kepada Luis James, bola bergulir kini keluar hingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Sisa kurang lebih 1 menit waktu tambahan ini, lemparan kedang sudah dilakukan, mundur saja kepada Nylund. Cukup dari perebutan dari Hegem nampaknya, dan salah satu pemain dari Inggris masih tergeletak di atas rumput wasit memimpin jalannya pertandingan. Nantikan sejenak pertandingan Clement. Ya, nampaknya Bellingham dan tadi pemain Hegem yang berbenturan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Jude Bellingham ya masih memegang kaki kirinya, memakai Jude Bellingham. coba bangkit kembali Jude Bellingham di sisa-sisa menit akhir ini. Sinter Hagen sudah bangkit, main Norwegia, kita nantikan nampak juga bagaimana pilihan Ridley Scott dari pejuang siasan begitu kita menyaksikan pertandingan atau menit-menit akhir babak yang kedua ini. Kita masih ada gol, tentu akan berlanjut kepada extra time atau waktu tambahan nanti 2x15 menit. Nailan tentang pertahanan gawang sudah dilakukan, jatuh di sebelah kiri pertahanan dari Inggris, Spence sana menghalau dengan sundulan kepalanya, namun bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Kita nantikan bola dihadapi oleh Osnes yang selalu memberikan rebutan bola saja jauh depan, dihalau saja oleh Spence, namun wasit sudah menyukat peluit panjangnya dan tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Kedudukan 1-1 Norwegia menghadapi Inggris nih Bung Jupri, semakin panjang ya
3: pertandingan antara Norwegia dan juga Inggris. Tapi saya melihatnya adalah di babak kedua memang sepenuhnya menjadi milik Norwegia. Norwegia bermain lebih berani, mereka bermain lebih menekan, dan ada beberapa peluang tadi yang sebenarnya kita didapatkan, dan masuknya Nusa dan juga Oscar Bob memang membuat Norwegia menjadi lebih berbahaya, terutama dari sisi flank ya. Karena memang dua pemain ini sangat baik dalam hal bagaimana melakukan penetrasi, kemudian duel satu lawan satu. Dan Odegaard juga di babak kedua ini terlihat memang lebih nyaman ya, lebih nyaman dalam mengontrol permainan. Sebaliknya Inggris kesulitan mereka untuk bisa memberikan tekanan, dan praktis tadi hanya peluang dari Eze, dan kemudian juga tadi penetrasi dari Bukayo Saka yang sayangnya memang tidak ada tadi pemain yang menyambut. Kemudian tadi ada sundulan terakhir dari Bellingham, tapi Eze kita lihat tidak melakukan tekanan ya di tiang jauh, sehingga memang akhirnya peluang yang dapat Inggris menjadi terbuang sia-sia.
0: Iya, masih menegangkan 2x15 menit yang harus dilakukan oleh kedua tim. Seperti apa nih Bung, taktik yang akan diterapkan mungkin dari Norwegia dan juga Inggris di 2x15 menit ini?
3: Iya, buat Inggris harusnya mereka harus bisa lebih berani ya. Terutama peran dari Eberzi Eze yang masuk di awal babak kedua, saya belum melihat bagaimana perbedaan yang bisa diberikan oleh Eze di sisi, bahkan saat main di lini tengah maupun di sisi kiri tadi, menggantikan peran dari Anthony Gordon. Jadi Eze harus bisa bermain lebih berani, bermain lebih agresif. Dan Harry Kane juga agak kesepian ya di pertandingan kali ini, minim untuk memberikan ancaman. Dan ini juga menjadi problem buat Inggris dengan Harry Kane yang tidak terlalu optimal, memang membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pertahanan dari Norwegia untuk mereka meredam tekanan-tekanan dari Inggris. Dan support saya kira dari lini kedua, terutama masuknya pemain-pemain yang bisa dikatakan masih segar, pemain seperti Marjan Rogers, saya tentu diharapkan juga bisa memberikan perbedaan di lini depan. Karena Rogers ini secara karakteristik agak mirip dengan Jude Bellingham, artinya dia punya kemampuan juga untuk datang dari lini kedua ini. Saya kira juga memang diharapkan juga oleh pelatih Thomas Tuchel di babak tambahan ini. Dan buat Norwegia tentu bagaimana mereka bisa lebih terkoneksi lagi dengan Erling Haaland, karena sebenarnya Bob dan juga Nusa sudah bisa ya untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, lebih sering masuk ke dalam kotak penalti, tapi bagaimana bisa memberikan umpan yang bisa dikatakan berbahaya buat Erling Haaland sehingga memang bisa diselesaikan dengan optimal oleh Erling Haaland yang di pertandingan kali ini memang mendapatkan pengawalan sangat ketat oleh Johnson dan juga McGehee.
0: Ya, sebenarnya Inggris masih memiliki Marcus Rashford ya Bung ya.
3: Iya, itu dia dilemanya, adalah karena Ebrezi baru masuk awal babak kedua, rasanya langsung diganti lagi kan gak enak. Tapi memang urgensinya kalau memang tidak berkembang ya, Ezia tidak berkembang penampilannya, saya kira Marcus Rashford bisa menjadi pilihan. Di bangku cadangan juga masih ada Ollie Watkins yang saya kira juga bisa menjadi opsi lainnya jika memang butuh memang Inggris untuk bisa menciptakan gol tambahan untuk bisa memenangi pertandingan kali ini.
0: Ya, namun kita juga melihat peran dari Reece James yang di float yang di tengah nih.
3: Ya, yang ini memang tadi sempat dipilih Eze untuk main di situ, tapi memang tidak terlalu jalan. Kemudian coba dimasukkan tadi, kita perkirakan memang Eze awalnya mungkin Reece James akan main di bek kanan, tapi justru ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Tapi kemudian digeser lagi begitu Konsa tadi ditarik keluar. Jadi inilah perubahan-perubahan yang harus terjadi, karena itu tadi ada beberapa pemain Inggris yang dalam kondisi tidak fit. Declan Rice yang seharusnya memang menjadi tulang punggung di tengah, kondisinya tidak terlalu baik. Dan praktis Elliot Anderson yang memang sepenuhnya diandalkan di tengah. Jadi buat Inggris adalah terjadi memang beberapa perubahan taktikal, perubahan rotasi pemain, komposisi pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel memang tidak terhindarkan.
0: Ya, kita melihat juga nampaknya akan ada pergantian pemain di kubu Norwegia. Jika kita melihat ini Stigard ya. Ya, nomor 24 dari Inggris. Sementara ini kita masih terjadi pergantian kembali posisi dan juga kick off dari extra time 2 kali 15 menit akan dilakukan. Apa yang penjelasan tadi Harry Kane dan juga Martin Odegaard dari Norwegia. Ya, Hegem nampaknya ditarik keluar. Pergantian pemain dari kubu Norwegia, pemain yang pemain bertahan dari Norwegia ini, Østigard, ya masuk di babak yang kedua ini di extra time yang pertama. Kita nantikan seperti apakah jalannya pertandingan antara Norwegia menghadapi Inggris.
1: Ya, kedua tim saat ini sedang bersiap untuk melakukan pertandingan di babak pertama extra time untuk babak 16 besar extra, ya, semifinal perempat final
0: Venezuela
1: perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Skor sebentar masih 1-1. Kita masih bersiap untuk melakukan, Inggris kali ini akan bersiap melakukan kick off. Bola sudah ada di tengah lapangan, dihadapi oleh Jude Bellingham di sana. Menor punggung 10 dari Inggris sedang bersiap, masih juga masih untuk mundur jamnya di sana. Dan lagi akan dilakukan oleh Jude Bellingham kali ini. Skor sementara masih 1-1. Geser kali ini Inggris berada di sebelah kanan, masih berada di sebelah kanan, dan juga Norwegia berada di sebelah kiri. Kali ini masih bersiap, kali ini sudah dilakukan Jude Bellingham. Harus diulang sepertinya. Diulang, kali ini sudah dilakukan ke belakang langsung pada penjaga gawang Jordan Pickford. Kali ini pemain Inggris membangun serangan pendek saja, Jordan Pickford pada Gehi. Kali ini John Stones menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Lebar dia kanan, di sana ada Rhys James, menor punggung 24. Kembali lagi kepada Anderson, John Stones kali ini belakang, geser kepada Gehi, nomor 25 di sana. Stones kembali ini kepada Eze, masih mencoba menguasai bola. Eze putar-putar dia, melewati dua pemain dari Norwegia, lebar jauh kepada Bukayo Saka, dibayangi oleh pemain nomor 16 dari Norwegia di sana. Umpan Rhys James dalam kotak penalti yang diterima oleh Jude Bellingham, namun berhasil dibuang saja oleh Antonio Nusa, namun masih jatuh dari kaki Inggris kali ini. Dan nomor 8 Anderson pada Rhys James, geser ke kanan kali ini dari sektor ini kanan, ada Bukayo Saka kali ini masih mencoba untuk melakukan penetrasi, dibayang-bayangi dia oleh pemain nomor punggung 16 Pedersen dari Norwegia, menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris di sektor sebelah kiri gawang dari Norwegia. Dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya. Beberapa pemain dari Inggris sudah tampak batu serangan. Selain Jude Bellingham di sana ada Rhys James juga, kemudian ada Eze serta ada Spence juga sudah dalam kotak penalti dari Norwegia. Kita tunggu saja bersiap kali ini. Saka akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Siap-siap Saka, melancang-ancang dia sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Eze tadi, namun dapat dicuri kembali oleh pemain Inggris. Kali ini kembali Saka melakukan penetrasi dalam kotak penalti yang dituju adalah Harry Kane. Di sana umpan langsung dalam kotak penalti Harry Kane, namun berhasil ditepis oleh penjaga gawang Nylon. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris. Rhys James masih kepada Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Pertahanan dari Saka, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah menor punggung 8 di sana, namun berhasil diatasi kali ini menor punggung 21 dari Inggris. Ke tengah kali ini dia Rubibas yang coba masuk, coba langsung dalam kotak penalti.
4: bagaimana Jude Bellingham ini memanfaatkan bola muntah yang dilesakkan tadi oleh pemain nomor punggung 17 dari Inggris. Bagaimana Nailan tidak mampu menahan gempuran-gempuran yang dilakukan oleh pemain Inggris di sana. Berubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Inggris dari Norwegia di menit pertandingan 93 kali ini. Dari luar kotak penalti tadi, main nomor punggung 17, Rogers dari Inggris, lakukan tembakan langsung yang tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh Nailan. Bola muntah dengan gampang dimanfaatkan oleh Jude Bellingham tadi untuk merubah skor menjadi 2-1. Keunggulan Inggris 2-1, Bung Jupri.
3: Ya, ini gol yang saya kira memang sangat, bagaimana memang berawal dari ketidakcermatan ya. Kita cermatan dari kiper Norwegia, Orjan Nailan, yang tidak lengket tadi dan tidak sempurna membuang bola. Hasil tembakan dari Morgan Rogers, tembakan jarak jauh yang dilepaskan. Dan ya, terlihat bagaimana tidak cermat ya. Kemudian begitu dingin kita lihat seorang Bellingham, begitu cepat dia menyergap bola rebound tadi yang langsung memang dia maksimalkan menjadi gol. Dan ini mengingatkan kita dengan error yang dilakukan oleh kiper Belgia Sene Lammens yang membuat memang Mikel Merino mampu menciptakan gol yang menentukan kemenangan Spanyol. Jadi kesalahan-kesalahan kecil seperti ini memang pada akhirnya akan sangat-sangat menentukan hasil akhir pertandingan.
4: Ya baik, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lingkaran pertandingan, di mana dari Sandberg ini coba untuk membangun serangan di sektor kanan. Bali Norwegia, Sandberg kali ini kepada Odegaard, belakang dia. Kali ini ada Horsners, geser lagi Ager, masih mencoba untuk mencari rekan sana. Belakang pada Odegaard lagi, masih di sektor lingkaran tengah pertandingan. Odegaard dari Norwegia, bayangi oleh Jude Bellingham, dia geser ke sebelah kiri. Sandberg ke sana. Di mana kali ini ada dari Starbuck sepertinya. Atasan bagi oleh pemain-pemain dari Inggris kali ini. Masih ada upaya langsung dari pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor kanan, bergeser dia ke tengah kali ini. Pemain nomor 5 di sana masih coba untuk melakukan serangan kali ini. Bob, Oscar Bob, bekerjasama dengan Nile, dengan dipatahkan tapi oleh pemain Inggris kali ini. Sektor kiri pertahanan dari Inggris, kerjasama tadi Eze dengan Spence, namun salah umpan kali ini. Odegaard mencoba untuk membantu serangan, dipatahkan lagi kali ini oleh Harry Kane, geser dia ke belakang. Bagaimana kali ini Guehi pada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja kanan dia yang dituju adalah Rhys James, namun berhasil di menyentuh kaki dari Musa tadi. Umpan ke dalam untuk Norwegia. Masih kami untuk Inggris di sektor kanan. Kanan dari Inggris kali ini tadi sempat berhasil melakukan serangan, terlepas kali ini dari pemain-pemain dari Inggris. Norwegia coba untuk membangun serangan kali ini melalui sektor sebelah kiri mereka, dimana pemain pengganti dari Hakim ini juga membantu Vestigard. Kali ini Odegaard lagi masih bangun serangan di sektor kiri lini belakang mereka. Geser lagi, coba untuk membantu di sana ada Horsners pada menor punggung apa di sana. Major disitu coba untuk bangun serangan. Horsners kali ini menor punggung 14 sektor kanan. Belakang lagi, masih Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard di sana dibayangi oleh Harry Kane dan juga Jude Bellingham. Bayang satu pemain dari Norwegia kali ini ke belakang langsung pada penjaga gawang Nailan. Kiri dia, bagaimana penetrasi coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris kali ini untuk menekan pemain-pemain Norwegia. Odegaard masih mencoba mengatur teman-temannya. Tengah lagi dia kali ini. Masih coba melakukan umpan 1-2 membongkar pertahanan dari Inggris, main-main Norwegia melalui sayap kali ini. Umpan 1-2 masih dilakukan oleh pemain-main Norwegia. Sektor tengah lagi kembali kepada Degard di sana. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Bob, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Umpan langsung terobosannya berlari dari belakang, kali ini Spence atau menor 17 dari Inggris tadi berhasil dibuang saja oleh pemain Norwegia, pemain belakang Norwegia. Lemparan ke dalam untuk pemain Inggris kali ini berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Coba untuk dilakukan, masih mencoba melakukan serangan lagi Inggris kali ini. Anderson tadi kanan dia masih membawa bola lagi sektor belakang sendiri. Wehi geser kepada menor 25 Spence. Masih Eze ternyata yang dibawa oleh dua pemain dari Norwegia masuk dalam kotak penalti. Eze masih membawa bola. Eze jatuh dalam kotak penalti dan wasit langsung menunjuk titik putih di dalam kotak penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Spence ya, ternyata penetrasi yang dilakukan oleh Spence menyisir sisi kanan pertahanan dari Norwegia dalam kotak penalti, berbuah pelanggaran dalam kotak penalti untuk Inggris kali ini. Tadi bagaimana upaya yang dilakukan oleh Spence, jadi duel main Inggris tadi, penetrasi berbenturan tadi dengan pemain Norwegia di dalam kotak penalti. Nomor 22 Oscar Bob menghasilkan hukuman penalti. Masih dicek dulu oleh VAR, sepertinya wasit masih menunggu keputusan dari ruang VAR. Berkomunikasi wasit dengan wasit VAR yang ada di dalam di sekitar stadion, beberapa ruangan di dalam stadion. Masih kita tunggu keputusan wasit. Memang sebelumnya wasit menunjuk titik putih setelah tadi Daniel Spence itu dijatuhkan oleh Oscar Bob dalam melakukan penetrasinya ya. Untuk lebih jelasnya mungkin wasit akan melakukan pengecekan secara mandiri langsung melalui papan atau melalui layar kami yang berada di sekitar tengah lapangan, di pinggir lapangan di bagian tengah. Sedang melakukan pengecekan. Bagaimana tadi Spence berhasil mengecoh pemain Norwegia nomor punggung 14 di sana, namun tidak berhasil ketika mencoba Olsners ya. Namun terjadi benturan dengan Oscar Bob dalam kotak penalti Norwegia. Masih dicoba dicek lagi kali ini oleh wasit Wayman Turpin. Kita masih nantikan keputusannya seperti apa, apakah jadi penalti.
5: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
4: Oke, tidak jadi penalti. Masih tetap skor 2-1. Tidak jadi penalti. Wasit Turpin ini memutuskan bahwa penetrasi yang dilakukan itu tidak berbuah penalti. Dapat bernafas lega sepertinya pendukung-pendukung Norwegia tadi sempat berhenti sementara jantung mereka. Kalau penalti 3-1 makin berat ini sepertinya. Tapi yang terjadi memang meskipun sempat jatuh tadi, namun wasit memutuskan untuk tidak terjadi penalti setelah sebelumnya sempat menunjuk titik putih ya. Sudah dilakukan kali ini tendangan gawang oleh Norwegia, namun masih mencoba dilakukan oleh Oscar Bob kali ini. Penetrasi dia berduel tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Bola lempar ke dalam untuk Inggris dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan. Bagaimana tadi Anderson langsung pada Harry Kane, namun kali ini jatuh dari kaki pemain-pemain Norwegia. Membangun serangan kali ini dari sektor kiri, lini serang mereka. Ke belakang lagi, pendek saja pada pemain nomor punggung 8, Ostigard. Masih Peterborough kali ini
1: coba untuk bangun serangan. Nah, dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi kali ini. Upaya-upaya dari pemain Norwegia melalui Oscar Bob di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Dia sama dia, 1-2 dengan Odegaard di sana. Masih dibayangi oleh dua pemain Inggris, Odegaard. Osters tadi geser lagi ke belakang dia. Menung punggung 5 dari Inggris. Geser lagi kali dua Oscar Bob di sektor kanan. Ini serang Norwegia dibayangi oleh dua pemain. Dalam kotak penalti kali ini Nusa hampir saja. Tendangan kaki kiri Nusa ini nampu di blok oleh menor punggung 6 dari Inggris tadi. Di luar di sekitar kotak penalti, Antonio Nusa dari Norwegia mencoba untuk mengirimkan tembakan langsung tadi, namun berhasil diblok saja oleh Wehi tadi menggunakan kakinya. Ini mau dicek juga VAR nggak nih, karena sempat nyentuh tangan nih, tapi enggak. Jangan sudut saja akan dilakukan oleh Patrick Berg, pemain Norwegia di sektor kanan pertahanan dari Inggris kali ini. Siap Patrick Berg. Gimana beberapa pemain Norwegia juga sudah berada dalam kotak penalti kali ini. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, dibuang saja, disundul tadi oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi serangan dari Norwegia kali ini melalui pemain mereka, Osners. Nomor 14 geser ke belakang dia. Masih kali ini Patrick Berg dari sektor sebelah kiri lini serang Norwegia. Kerjasama dia dengan Sanderberg, lebar kepada Osners. Masih Osners sektor sayap kanan kali ini. Bagaimana Musa, Odegaard. Masih Odegaard bawa bola makin mendekati kotak penalti. Osners kali ini langsung, Osners dalam kotak penalti yang diamankan dengan baik oleh penjaga gawang Inggris, Jordan Pickford. Masih coba melempar oleh Pickford. Yang dituju adalah menor punggung 21 dari Inggris di sana. Masih terjatuh tadi. Menor punggung 21 dari Inggris. Bagaimana Eze? Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kuasai oleh pemain Norwegia kali ini. Sektor lini belakang pertahanan mereka. Jauh Odegaard menjemput. Langsung ke kanan Olsners. Masih dibayangi oleh Eze, tidak tembus. Spence tadi, Olsners langsung ke tengah. Yang dituju adalah Kepala, namun tidak berhasil. Kali ini main-main Inggris coba menguasai bola di tengah. Hampir saja tadi salah pengertian. Main nomor 25 dari Inggris, Spence masih menguasai bola, melebar langsung dia ke kanan. Di sana ada Rhys James. Masih Rhys James menguasai bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Di tengah dia. Bagaimana Rodgers di sana masih menguasai bola, melewati garis tengah. Rodgers bekerja sama dengan Jude Bellingham. Balik lagi geser kepada Spence di sektor kiri. Ini serang dari Inggris, bekerja sama dengan Eze dia. Dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Bellingham, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Norwegia. Datang lagi serangan kali ini dari Inggris. Menor 17 Rodgers di sana, bekerja sama dia dengan Anderson. Balik lagi pada Anderson dan Rodgers. Si Anderson lebar pada Bukayo Saka, sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris. Bayangi oleh dua pemain Norwegia di sana, belakang pada Rhys James dia, balik pada Rodgers. Anderson masuk kami umpan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju di sana adalah Eze. Masih Eze. Sepertinya offside. Itu sudah berada dalam posisi offside. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Odegaard langsung pandang depan yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Harry Kane coba bawa bola kali ini bekerjasama dengan Jude Bellingham, bergeser ke kanan. Ada Bukayo Saka masuk dalam kotak penalti dari Norwegia. Bukayo Saka dibayangkan dulu main di sana. Bukayo Saka masih mencoba melakukan penetrasi langsung. Umpan kepada Bellingham tidak berhasil. Sudah memasuki menit kedua tambahan waktu. sepertinya Inggris tetap lagi akan melanjutkan perjalanan mereka. Masih ada sisa sekitar detik-detik terakhir dari Norwegia ini untuk menyamakan kedudukan. Kita tunggu saja. Umpan jauh tadi, tendangan gawang sudah dilakukan oleh penjaga gawang Norwegia, namun berhasil dicuri kali ini oleh Bukayo Saka. Terjadi pelanggaran Bukayo Saka. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Langsung umpan jauh kepada Eze. Tadi maksudnya kali ini Harry Kane datang membantu. Harry Kane di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Norwegia maksud kami. Pada Rhys James di sana. Ya, habis sudah bersama dengan itu. Wasit menyebutkan peluit. Tanda berakhir sudah pertandingan antara Inggris menghadapi Norwegia di sisa yang pertama extra time. Kita masih akan masuk ke babak kedua extra time. Sementara itu kita akan kembalikan terlebih dahulu kepada Bung Zaini, mungkin berbincang sedikit dengan Bung Jubri Alexander. Silakan Bung Zaini.

0: Ya, Bung Jupri, bagaimana Anda melihat jalannya extra time di babak pertama ini?
1: Ya, ini yang menjadi pembeda lah, bagaimana tadi kesalahan dari kiper Norwegia,
0: yeah,
1: Orjan Nyland, yang tidak cermat tadi saat mengantisipasi bola tendangan jarak jauh dari Morten Rogers, yang akhirnya memang bisa langsung diantisipasi dengan sangat baik oleh Jude Bellingham untuk bisa menghasilkan gol kedua dari timnas Inggris. Dan di babak pertama ini, babak pertama waktu tambahan ini, terlihat memang Inggris main lebih baik ya, main, yeah, lebih baik setelah dimana mereka kedodoran di babak kedua. Dan bahkan ada satu lagi tadi momen dimana mereka sebenarnya sempat mendapatkan hadiah penalti saat Jetsven dilanggar oleh Oscar Bob di kotak penalti dari Norwegia, tapi kemudian memang ada pengecekan VAR dan wasit Clement Turpin memutuskan memang tidak penalti karena, yeah, tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Jadi buat Inggris saat ini mereka dalam situasi yang nyaman, dan terlihat juga bagaimana mereka sangat dominan ya, dominan dalam penguasaan bola, dan berapa kali juga tekanan-tekanan mereka hasilkan juga berjalan dengan baik. Dan, yeah, ini yang saya kira memang menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Norwegia, karena memang mereka dalam situasi tertinggal dengan 15 meter sisa, mau tidak mau mereka harus berani keluar,
0: harus habis-habisan begitu ya.
1: Betul,
0: tidak ada pilihan lain kan,
1: tidak ada pilihan lain,
0: yeah, betul, mereka harus paling tidak harus mengejar adu penalti lah begitu kan.
1: Iya, paling tidak ya, harapannya seperti itu. Artinya bagaimana sekarang mereka harus bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan, memaksimalkan peran dari Haaland, karena memang, yeah, di panjang pertandingan kali ini kita lihat Haaland penampilannya belum terlalu baik,
0: yeah, tidak seperti sebelumnya.
1: Iya,
0: kelihatan banget itu ya,
1: iya,
0: Bung Jupri ya.
1: Seperti pertandingan sebelumnya, karena itu juga supportnya memang
0: kurang
1: agak
0: begitu.
1: Agak kurang, yeah, juga dari lini kedua ini, yang saya kira juga harus lebih dioptimalkan lagi.
0: Iya. Yeah. Jadi perbaikan yang harus dilakukan oleh pelatih Norwegia dari sisi lini mana ini sebenarnya untuk bisa memberikan dukungan ke Haaland di lini depan?
1: Ya, yeah, justru malah ini Haaland juga ditarik ya.
0: Oh iya. Yeah. Di cadangan begitu ya.
1: Ditarik diganti Stran Larsen.
0: Stran Larsen.
1: Jorgen Stran Larsen, pemain yang juga punya postur menjulang juga, pemain yang di pertengahan musim kemarin juga membela, yeah, Crystal Palace. Jadi sudah kenal juga sebenarnya dengan karakter pemain-pemain Inggris karena memang bermain di Inggris juga. Tapi ini pergantian sebenarnya tidak biasa.
0: Ya. Yeah.
1: Kenapa memang Haaland dalam situasi Norwegia tertinggal justru digantikan? Apa memang kondisinya memang tidak terlalu optimal untuk bisa lagi bermain, atau memang ada perubahan taktikal yang ingin coba dilakukan oleh pelatih Solbakken ya?
0: Yeah. Tapi kalau melihat pemainan Haaland dalam beberapa kali pertandingan, kan boleh dikatakan Haaland bisa melihat titik-titik yang tidak mungkin, mungkin tidak dibaca oleh striker seperti biasanya begitu ya, bisa menciptakan gol di, yeah, saat-saat, yeah, yang memang krusial begitu.
1: Betul. Mungkin. Terkadang memang striker hebat itu memang terkesan dia tidak berbuat apa-apa di pertandingan, yeah, tapi begitu ada momen dia bisa menciptakan momen itu. Nah, itu yang saya kira memang saya juga agak bingung ini.
0: Agak disayangkan menurut Anda ditariknya, yeah, Haaland begitu?
1: Betul, dengan pergantian ini, karena memang mereka butuh gol, dan Haaland adalah pemain yang mencetak gol paling banyak di kubu Norwegia. Jadi menarik top scorer ini saya kira jadi keputusan yang saya kira layak untuk dipertanyakan.
0: Iya. Yeah. Ini ada kemungkinan Norwegia akan kesulitan begitu menurut Anda mengejar Inggris jika Haaland memang tidak bermain?
1: Ya, yeah, itu dia persoalannya. Kalau kita masuk Stran Larsen, tapi saya kira mereka seharusnya tetap butuh Haaland ya, untuk, yeah, tidak memberikan itu tadi rasa deg-degan lah buat pertahanan dari timnas Inggris.
0: Baik, kita ikuti kembali babak kedua extra time. Silakan Bung Indra Pidjiantara.
2: Ya, terima kasih Bung Zain dan Bung Jupri. Extra time kedua antara Norwegia menghadapi Inggris sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Kini mencoba Norwegia membangun serangan dan mencoba Patrick Berg di sektor sebelah kiri. Diserang dari Norwegia, masih Patrick Berg. Sodorkan saja ke tengah mencari Oscar Bob. Ada juga Antonio Nusa di area kotak penalti, masih Antonio Nusa di sektor sebelah kiri mengirimkan umpan, namun membentur lagi pertahanan dari Inggris. Ada Osnes kini menguasai bola, masih Osnes, namun terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Osnes main Norwegia, Jude Bellingham tadi dilakukan oleh Sander Berg, hasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris di extra time yang kedua ini. Kita nantikan John Stone dan juga Jordan Pickford yang nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Jordan Pickford, kita nantikan. Inggris masih unggul 2-1 saat ini atas Norwegia, musuh gol yang dicetak oleh Jude Bellingham. Jordan Pickford lakukan tendangan, sudah dilakukan, bola-bola menjatuh dua pertahanan dari Norwegia, dihalau saja tadi oleh main dari Norwegia. Ada Rhys James kini menguasai bola. Rhys James Sorotan saya mencari Bukayo Saka, namun kembali dihalau lagi bertahan dari Norwegia terjadi pelanggaran benturan tadi dengan Bukayo Saka. Terus tiga di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas saja boleh dihadapi oleh Mayan. Ada gawang dari Norwegia yang mengenakan kostum hijau-hijau pada pagi hari ini. Sudah dilakukan penanganan beberapa lama juga pertandingan mencuri halau tadi sebelum kepala oleh Alec Anderson. John Stone juga coba disentuh lagi menurut punggung 14 menit ke belakang pada Ostigar. Ada gawang Thailand kini menguasai bola. Masih sempat ini sedotkan sektor sebelah kiri mencari yang Sandberg kini menguasai bola dari Norwegia, mencoba membangun serangan di lingkaran tengah, menggiring penyerang pertahanan dari Inggris. Kembalikan lagi pada Sandberg di sektor sebelah kanan, lini serang dari Norwegia, kembalikan lagi pada Sandberg. Kembalikan lagi pada Oscar Bok, menatap ke depan Oscar Bok, kita nantikan. Oscar Bok bersama dengan Patrick Bok yang tetap memikir, namun melesat saja tendangan Patrick Bok yang begitu kencang di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Belum membahayakan tadi upaya atau peluang yang coba diciptakan oleh Norwegia di extra time yang kedua ini. Tendangan gawang saja sudah dilakukan, ada Spence ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Sodokan kepada Elliot Anderson, bayangin oleh Patrick Bok, angkat langsung ke depan Anderson. Coba lagi kembali dikuasai oleh Norwegia, ada Antonio Musa. Terjadi perebutan di sana, mencuri lagi oleh pemain dari Inggris. Ada Harry Kane kini, mencoba menguasai bola. Harry Kane mencoba sodokan lagi kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Norwegia gosok ke Saka, Bistos Bukayo Saka mencoba melewati, bagus saya golek, kita melewati, kita terdengar, sayang sekali tendangannya begitu lemah tadi Bukayo Saka. Berhasil diamankan lagi, serangan lagi dari Inggris. Ada Spence, lepas ke tendangan. Datang lagi Bukayo Saka, datang. Berhasil ditepis lagi oleh Nylon untuk kedua kalinya. Inggris mencoba menekan lagi, ada Rhys James, sodorkan lagi ke tengah, ada Rogers. Mundur ke belakang, Beguehi, ada Johnston di sana. Hadirkan kepada Elliot Anderson. Masih Johnston, Rogers, Elliot Anderson, ada Rhys James. Coba dapat tekanan tadi bagaimana Inggris untuk membangun serangan. Mundur saja ke belakang kepada Jordan Pickford. Dan gawang dari Inggris kirimkan bola ke depan. Mencari Bukayo Saka kini. Inggris kembali membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Namun nampaknya posisinya sudah offside tadi. Bukayo Saka yang mencoba kontrol bola tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia di extra time yang kedua ini. Inggris masih unggul 2-1. Kita nantikan pergantian kembali nampaknya dilakukan oleh Inggris. Jude Bellingham mencetak gol kedua bagi Inggris. Nantikan dari taktik yang baru nampaknya bagi Thomas Tuchel, pelatih dari Inggris. Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini, tarik keluar. Ya, Jude Bellingham yang sudah mengemas 6 gol. Dihentikan oleh Burn. Nampaknya akan memperkuat ini pertahanan dari Inggris di menit-menit akhir extra time yang kedua. Ada Martin Odegaard dari Norwegia, sebutkan ke sektor sebelah kiri, mencari Antonio Musa kini, mundur kembali ke belakang. Ada juga Sandberg, sebutkan lagi sektor sebelah kanan, mencari Ostigard, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Pejol, ada Sandberg kembali, coba mengurung kini pemain-pemain Norwegia di peserta yang kedua, kirimkan bola ke depan, namun dihalau lagi tadi oleh Burn yang baru masuk di babak yang extra time yang kedua ini kembali mencoba lagi Norwegia melalui Martin Odegaard mata ke depan bersama dengan Patrick Berg mundur ke belakang ada Antonio Musa kini serta belakangan berhasil direbut tadi oleh Riskin jadi perebutan di sana bola bergulir saja keluar lapangan tampaknya lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris sudah dilakukan Johnstone sebelum menjadikan bola ke depan jatuh lagi oleh Sandberg pemain Norwegia bayang itu Saka mundur lagi ke belakang lagi oleh gimana Pager kini sodorkan lagi kepada Patrick Berg menguasai bola alirkan lagi ke sektor sebelah kanan The Pedersen coba mengirimkan bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris dibayangi tadi oleh Eze dan juga Spence ini sektor sebelah kiri tengah lagi dari Pager mencoba membantu serangan alirkan lagi sektor sebelah kiri ini pertahanan dari Inggris ada Oscar Bock di sana Oscar Bock dari Norwegia mencoba mundur lagi ke belakang The Pedersen kirimkan lagi kepada Martin Odegaard masih Odegaard coba menggiring bola Odegaard sektor sebelah kiri kini alirkan lagi pada Antonio Musa sektor sebelah kanan pertahanan yang Inggris ada Sandberg juga coba mencari celah nampaknya pemain Inggris ada Martin Odegaard kemudian lagi Pedersen sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris Odegaard kirimkan bola umpan berbahaya namun berhasil disundul saja tadi oleh pasukan pertahanan dari Inggris ada Antonio Musa di arah kotak penalti lepas penerangan namun umpan yang diberikan tadi membentur tadi salah satu pemain dari Inggris gerakan Antonio Musa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Three Lions belum membahayakan hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia di sisi kiri bola dihadapi oleh Martin Odegaard harus turut bundar Martin Odegaard bersiap-siap melakukan tendangan penjuru kembali bagi Norwegia 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain berada di kotak penalti termasuk juga Oscar Bob sudah dilakukan oleh Martin Odegaard mencoba disundul saja ada lagi Oscar Bob kembali tendangan lesat saja tadi bagaimana tendangan dari Oscar Bob memanfaatkan bola liar tadi namun masih melambung jauh di atas gawang Jordan Pickford upaya dari Norwegia belum membuahkan hasil sejauh ini semakin menegangkan tentu bagi para pendukung Norwegia begitu semangat di Piala Dunia 2026 ini setelah 28 tahun absen di ajang tertinggi sepak bola dunia ini bagaimana Norwegia kini menguasai bola sodorkan lagi kepada Sandberg coba mengelola-kelolakan ada Patrick Pedersen di sana coba alirkan pemain Norwegia mengurung pertahanan dari Inggris ada Sandberg kirimkan lagi sektor tengah cari celah giring ke tengah lagi alirkan lagi sektor sebelah ada Pedersen di sana cari kawannya angkat langsung jauh ke depan berbahaya sodorkan lagi bola namun dibayangi oleh Riskin dibenturkan saja kepada Antonio Musa bola bergulir keluar lapangan hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Inggris sisa-sisa menit extra time yang kedua ini bola dihadapi oleh Jordan Pickford dan gawang dari Inggris mengambil ancang-ancang mundur ke belakang Jordan Pickford sebelum melakukan dengan kaki kirinya bola melambung terjadi perebutan duel udara mencoba dikuasai oleh pemain Inggris ada sana juga Elliot Anderson masih terjadi perebutan mencoba lagi ada Patrick Berg mencoba melalui 1-2 pemain dari Inggris terjatuh Patrick Berg dan terjatuh lagi pemain Norwegia lainnya tadi punggung 11 yang baru masuk tadi bagaimana Stein Larsen namun harus ganjal tadi bagaimana upaya pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Inggris tendangan bebas saja dilakukan Antonio Musa terjatuh Antonio Musa dilanggar lagi oleh Rich James dari Inggris kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Norwegia kita nantikan peluang kali mencoba menciptakan Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris bola dihadapi oleh Martin Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia di 116 menit waktu bergulir di menit akhir extra time Odegaard memberikan arahan dan kewalangannya konsentrasi Odegaard menatap ke depan sudah dilakukan kaki kiri ditinju saja oleh Jordan Pickford namun bola masih dikuasai nampaknya terjadi pelanggaran tadi bagaimana Major nampaknya yang melakukan pelanggaran. Kurang tadi terjadi kepada penjaga gawang dari Idris Jordan Victor yang berguling-guling tadi setelah mencoba meninju si kulit bundar benturan dengan pemainnya sendiri sebenarnya, rekannya sendiri ya, Jordan Victor tadi ya, namanya sudah Christopher Ager dihadiahi kartu kuning oleh wasit Clement Turpin yang memimpin jalannya pertandingan. Ya, tendangan bebasannya nampaknya bagi Inggris. Keuntungan bagi Inggris di sisa menit extra time ini coba mempertahankan keunggulan 2-1 atas Norwegia. Itu jika hasil lolos menjadi sejarah juga bagi Inggris untuk dapat lolos ke semifinal. Ya, Norwegia kini mencoba membangun serangan lagi di sektor sebelah kiri. Antoni Musa kini wayangnya lurus game, masih Antoni Musa mencoba mendekati sektor di sebelah kanan. Tangan dari Inggris dibayangi lagi, dibuang saja tadi oleh pemain Inggris Miss Jane. Bola bergulir kembali di sisi kanan pertahanan dari Three Lions. Kita nantikan makin menegangkan titik menit-menit akhir babak yang kedua dari extra time ini. Dari Toyosa menguasai bola, sodotan bola ke depan dibayangi oleh Osnes tadi. Oleh Antonio Musa bersama dengan Negeri Ostiga tadi membalikkan lagi kepada Musa. Hasil Musa dibayangi oleh Rizky. Hasil Musa mundur ke belakang namun barang teka offside tadi menempatkan posisi dari Antonio Musa ketika menerima bola. Tendangan bebas kini bagi Inggris. Lebih tersisa 2 menit waktu normal di extra time yang kedua ini. Kita nantikan Jordan Victor kini menguasai bola, melakukan tendangan bebas bagi Inggris di sisi kanan pertahanannya. Ya, sementara itu rekan-rekan mencoba maju ke depan. Kita nantikan stadion dari Miami ini semakin gemuruh dari para pendukung Inggris yang kini unggul timnya atas Norwegia. Sebuah benturan nampaknya terjadi oleh Harry Kane dan pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Norwegia. Coba bangkit kembali, melakukan sebagai pelanggaran tadi benturan yang antara Ager dan juga Harry Kane di sebuah pertahanan dari Norwegia. Upaya lagi dan kanan pertahanan dari Norwegia, masih Eze menguasai bola. Eze mundur ke belakang pada Burn, main mundur ke belakang lagi pada Pickford, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Pickford mencari Johnstone, angkat ke depan Johnstone, berbahaya. Oh, berhasil dipotong oleh Osnes, angkat langsung mencari Oscar Bob di sana, dipotong saja oleh Burn, mencoba dikejar lagi oleh Spence namun luar lapangan tadi. Upaya penguasaan bola dan Spen yang berbuang lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Ya, 2 menit waktu tambahan di extra time yang kedua ini. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Inggris nampaknya sudah dilakukan oleh Spen, kemudian kepada Harry Kane. Masih Harry Kane kirimkan bola jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rogers di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Rogers berputar-putar, dia dibayangi oleh pemain dari Norwegia, 2 pemain. Oh, keluar lapangan tadi, penguasaan bola dari Rogers di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam saja bagi Norwegia sudah dilakukan langsung saja jauh ke depan, namun upaya dari Ager tadi tendangannya tidak jelas mengarah dan hasil luar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Inggris, masih di sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, mencoba mencari Heriketa terlempar ke dalam oleh Spen. Bayangnya lagi oleh Pedersen, langsung saja disapu jauh ke depan. Masih terjadi duel di sana, mencoba lagi oleh Rizky Mkeni. Ada upaya Saka mundur ke belakang pada Johnstone, dan juga nampaknya ada Jordan Pivot yang keluar dari sarangnya. Jordan Pivot gerentang bola langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi Eze di sana, namun jatuh kaki pemain dari Norwegia, Sanderberg mundur kepada Osnes. Melihat ke depan Osnes, Pedersen memberikan. Ada Pedersen di sana, mencoba menguasai bola, kirimkan lagi bola jauh ke depan, mencari Oscar Bob, dipotong lagi oleh pemain Inggris. Ada Eze masih berputar di AEC. Mencoba kini membangun serangan dari tim nasional Inggris, kembali potong lagi oleh Sendok. Ada Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, berbahaya. Norwegia mencoba mulai Antonio Nusa, kirimkan lagi, ada Antonio Bob. Oh, berputar dia langsung saja disapu lagi oleh Spence. Kembali jatuh di pertahanan dari Norwegia. Di beberapa detik akhir babak yang kedua dari extra time, Thailand kirimkan bola jauh ke depan, dihalau saja oleh Burn tadi dengan sundulan kepalanya. Hasilkan lemparan ke dalam, kini kembali bagi Norwegia, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan ya, Clement Turpin sudah meliupkan fluid panjangnya, tanda berakhirnya extra time yang kedua ini di babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris untuk keunggulan The Three Lions dengan skor 2-1. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan.
0: Anda juga bisa menyampaikan komentar ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-386-4545. Bung Jupri, setelah terakhir 2018 masuk semifinal, akhirnya Three Lion masuk kembali ke semifinal, Bung Jupri.
1: Ya, ini memang kalau kita bisa katakan bagaimana pahlawannya hari ini ada Jude Bellingham. Bagol, dan saya kira memang ini semakin membuktikan ya bagaimana kualitas dari Jude Bellingham yang saya kira menjadi bintang ya di pertandingan kali ini, dan sudah 6 gol, menyamai torehan dari Harry Kane dan membawa Inggris ke babak semifinal. Jadi sekarang menunggu pemenang pertandingan antara Argentina dan juga Swiss, dan saya kira ini pertandingan yang sebenarnya berimbang karena di babak pertama Inggris bermain lebih baik, kemudian juga di babak kedua artinya ada peningkatan penampilan, tapi di babak tambahan ini...
3: Belajar lewat cerita anak inspiratif. Radio Kecil. Radio Kecil. Pro 1 RRI Merauke.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil.

0: Ini tidak terasa kita sudah ada di hari ke-12 bulan Juli 2026. Dan tentunya kerinduan Kak Winona ya bersama Uncle Willy.
1: Hai.
0: Ya, dimana kita bisa berjumpa kembali dengan program siaran radio kecil. Dan pasti tentunya adik-adik semua sudah merindukan Kak Winona dan juga
1: Uncle Willy.
0: Nah, di minggu pagi yang cerah ini Uncle Willy, nampaknya ini kita siarannya nih dipercepat ya. Oke, baiklah. Kita sudah bersama-sama dengan teman-teman dari mana ya, Uncle Willy?
1: Kak Winona, senang sekali kita mendapat kunjungan dari Sekolah Minggu Star Kids GSCA Philadelphia Merauke.
0: Oke, pasti mereka sudah siapkan lagu-lagu yang hebat dan luar biasa ya. Nah, sebagai informasi untuk adik-adikku semua ya, jadi di denominasi Gereja Sidang Jemaat Allah itu pada 2 minggu lalu kalau tidak salah ya, teman-teman dari Sekolah Minggu itu punya Hari Nasional Sekolah Minggu, jadi Harnas GSJA. Dan pada kesempatan ini mereka juga rindu untuk melayani semua teman-teman dengan lagu puji-pujian yang telah disiapkan. Juga hadir ya guru-guru Sekolah Minggu, ada Kakak Ella Boyre, Kakak Mita Kunu, Kakak Greg Kunu, juga ada Kakak Noel Tandi Payung ya, dan juga untuk semua adik-adik ya. Hai, apa kabarnya adik-adikku semua? Hai. Iya. Ada Epe Watvenu, kemudian juga ada Vania, ada Meki, ada Gisel, ada Gebi, ada Elora, ada Gio, juga ada Rahel ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Baik, ini Kakak Ella, ini teman-teman mau buka dengan lagu apa ya untuk semua pendengar di rumah? Mau nyanyi lagu apa dulu nih biar semangat? Lagu Mars Sekolah Minggu ya. Kakak Greg pemain musik boleh di sini Kakak. Iya, ini salah satu bentuk pelayanan dari Sekolah Minggu Star Kids GSJA Philadelphia Merauke. Oke, semua siap bernyanyi memuji Tuhan untuk semua pendengar setia radio kecil di rumah, siap? Mana suaranya, siap?
2: Ya.
0: Oke, sudah sarapan ya? Tadi pagi sudah sarapan belum?
2: Sudah.
0: Sudah, pintar. Sudah berdoa?
2: Sudah.
0: Pintar. Oke, kita nyanyi musik. Ya, sambil tepuk tangan. Lebih keras lagi, semangat.

Oh tentu Uncle. Wow, mereka ini anak-anak yang rajin ke sekolah minggu dan tentu penuh dengan suka cita. Iya. Baik, sekarang kita mau nyanyi lagu apa Kak Kayla? Oh sukacitaku, adik-adik semua sama ya di rumah ya. Walaupun sedih, gundah gulana, tapi harus selalu bersuka cita. Karena hati yang gembira adalah obat. Mungkin ada adik-adikku yang sementara sedang sakit ya. Ataupun juga mungkin yang lagi berulang tahun ya. Baik dalam suka maupun duka, kita semua harus selalu bersuka cita. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Siap ya, kita mau nyanyi lagi. Oke, oh sukacitaku. Lebih semangat lagi. Fania, mana senyumnya? Ini sama Uncle Willy.

0: Cuap.
1: Pam pam pam pam.
0: Cuap.
1: Pam pam pam pam. Cuap. Oke, luar biasa. Kita sudah nyanyi dua lagu ya. Oke, selanjutnya mau nyanyi lagu apa sayang? Oke, ya. Yang dayung-dayung itu juga bagus ya.
2: Mau menyanyi lagu Berlayar dengan,
1: Berlayar dengan Yesus. 3, 2, 1. Sambil tepuk tangan.